0: Bejalai Bebala Mayuah menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuhagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Renggas Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.
1: Pagi Rewind.
2: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Nitih ke tour agent ko ya. Kuih pi abak penglikun sigi lebih dijaga di kediri aja di ke madah ngaga ambassador menuan dua reka dituju. Nantinya mak bisi penanggul bakal nyaw pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitih ke tour agent tu bak hotel patut milih single room. Aban privacy maya tinduaknya nya baru senang ko ya.
3: Abah sentanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot dengan wah. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah
2: aku. Ah, ni kerja aku kan healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
3: Aku ngasih kumpul kurus tinduk deh. Ngai aku kasih kurangnya nak jelak mata aku dah tinduk lagi ya. Nah, dah mata ngetinduk. Tengah kurus lagi.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Okey, kaban sampai mati. Dua pagi wain kita bakal selamat ke Stone. Perkenalan dengan kita hari itu. Dengan bagi aku Daniel. Dua pagi wain hari 2.
1: Ya, hari 2. Hari itu hari ke-12. Semoga kita sudah nyingkang gaya bulan 5, Daniel. Nanti itulah tambah bagi darab semua saya. Bisi dalam 19 hari dah kini.
0: Kak gawai nih.
1: Kanu kita ngintu apa ngerami gawai daya kita ke pagi tu. Jadi mayu apa lah ibu dia praktik ke badak pur kami rumah penyanyi dia dah tertua. Sudah ini ke petanak ke penganan. Ini ke berengkaya ke modern lagi. Udah berundi yang kak bergegak ke kia.
0: Untuk GP yang
1: bergegak
0: ketua. Nah, udah lawan kini dengan ketua yang itu. Sempat, nih?
1: Sempat. Saya kuya, pama, nanti nyawa bekaku, kaku, nih. Nyawa bekaku. Ya, nanti lagi beram 2 minggu, ya boleh masuk aku.
0: Hanya betul deh, nanti tumu tadi. Tumu gak bas bubur, nih.
1: Ya, betul. Selalu ya, nanti kalau tumu gak. Nah tu datai mai harian ya. Nanti ya kalau temu di gagal. Kelebih lagi nanti orang dari ngembuat nyawa lubang bakaku. Tunggu nyemek contoh orang buka itu. Apa nanano kebak ga nanano kebak ke dini kejadi.
0: Akhirnya kebak topik kita ke serito bisi berkawan dengan orang gawai. Topik yang menyentuh. Nama utai ke di pendak kita jam ke dia tu nya tadi ngasuh kita nya gidan ke ngintu hari gawai daya. Tu boleh nya tadi ya. Sarito 31 bulan malam tu ke ngintu hari gawai.
1: Kan tarik kemua lagi tu boleh. Apa na berkenang ke nanti bakal kita ke bar radio di tu. Asa start aja kita ya berkongsi ke program tu ke info kawal ngau pengalami seperti gawai nang jalan dari hari di diatur state government tahu kena diatur sekedar hari agensi-agensi ngau pemegang NGO yang kebukai tiba ku dah semak mai gawai speko
0: ya yeah.
1: Contoh kena tu sebut kawal ngau kita ke berkongsi ke berita apa pekit kumang aja dia medak ya sari 67 lambar 67 itu WhatsApp datang medak ke minta kongsi ke kawal ngau program ke sidatur nang kiranya pilih community, pilih rumah panjai, takun jadi pilih bagi menua. Nyau asai ke segi, alu bakal tiap kalau sepak mihu. Dia gawai kita ne. Laban gawai ngau pergi kumang tu bakal ke. Nah, ketika nyebut tu, nak boleh lari. Tang ya ke majak jarak pakai keliang ah.
0: Ya.
1: Nama laki tu nanti usi sigar pakai keliang gitu tapi.
0: Kalau clipper ini aduan makai dina mesti.
1: Oh ya ya ya.
0: Namanya tadi. Pakai kau melu makai dina namanya tadi.
1: Ya sigi otomatis ya. Nggak jadi bakal kemana aku gagak ke pakai kumang ya orang nak makai nunga. Kena jadi pada spek aku. Tapi jangan bakal dah atre mark deh. Tang bisi gak sekedar pelihara menua atau ba pernah aku bakal contoh di bagi menurut kapin tidak salah ko sidak yang agak open okay dina ada pernah orang mayu nyak pernah yang dah crowd yang mayu lagi datai banyak
0: nak pergi kumel je semua orang boleh datai ni bom limi je
1: ni bom limi je lalu apa kia tu ya okay sebenarnya datai sebenarnya berjalai mantai ke diri nak kenyang lepas dadu saya ko dalam 2-3 hari mayu stage ya digagak deh ni mayu sidak tu tadi di asuh orang mantai pengandia diri udah pengandia diri pengandia apa main asal udahnya dibinta mega aktif tanya botol menguji IQ test nyawa bakal
0: Miss World
1: nyawa Miss World nya pada aku nyawa ke Steve Fest ga hanya kira pada kita evolusi ya lebih kita ukai ke kumang ya ke sembilan baju kamal tentang kita bukai dan nemu nyata kaya kita
0: ya lebih di sukut pemajian ya tuan kita oleh meda sida ya oleh sido mana mana
1: ya betul
0: ni ndak nanti nyu kurang pemajian ya tadi nyu bajet majet lagi ya
1: amam
0: di sido
1: ya ya.
0: Ini yang kebuahnya tadi. Kita yang boleh meda pemajiannya aja. Kita bukainya tadi patut dikira dikena milih koma yang berserimai dengan orang gawai itu.
1: Amai ni. Lepas dia bersebut kawal ngomongnya amai. Ya nanti kaya berpanggai bersido. Gamang laku keperaguan tuan sepuluhnya di sido. Saya dah tahu apa dia. Nanti kena make up artis ke pandai kan kau?
0: Ya. Okey, terus kita tengok ke komen kita. Udah tu lagi komen dua tuan dekat macam komen kita bahawa Facebook YFM Iban.
1: Terus lawat Facebook kami ke pagi tentang sebenarnya. Merindang peringat dulu tuan Neil.
0: Ngau lagu Arilio James, Mandai Begawai.

0: Mari ni acara Bujang Ulu Sungai.
1: Ulu-ulu sungai apa nak main-main, ikannya main wai.
0: Nak ikan baja kena tanya-tanya tuan. Ikan terdempak yang segi semula jadi.
1: Semula jadi asli pun. Nanti pakai makan kabang. Segi kabangnya medempak. Oh. Orang madah nanti buka empurau karena mari menolu.
0: Sembayakan.
1: Sembayak sih memenai sih. Lepasnya segi lagi makan kabangnya.
0: Kabang. Segi kabang. Okay, kabang diprosesnya. Kabang
1: labuah. Buah-buah kabang kelabuahnya.
0: Oh.
1: Kayaknya pun kabang.
0: Okey, topik doa pagi bagi kita pagi itu nama utai ke di pedak kita ngasuh kita nya tadi. Nah, sabar ramai. Gina nama ke begawai.
1: Nah, sama pagi nya peningat kita Christopher Empari peningat ke terubah pagi tu. Nyadi utai ke ngasuh ya. Si sesengat nama ke gawai nya tu. Jam hari kita ke radio ke masang lagu gawai lu berinak berandau pasal gawai. Nah, pasal aku tu nyokap gawai dia tahu ko ya.
0: Ama tuan kelimpari nya megatun nanti kita beli barang buat supermarket ni. Supermarket ni buah sebut kita bar dia nama masuk bulan 5 mainnya masih dalam nampak lagu gawainya ngasuh nak sabar ke gawai
1: aku ke lepas dia nyebutnya ni lepas si city hypermarket na jauh dari rumah kami dia
0: deh.
1: Bagi bulan 4 bulan nak namanya dengar aku dah lagu gawai ke hit tahunnya kemarin udah bunyi ya teng teng teng teng bunyi deh. Lagi bulan 4 tu asal ke lagi bisi mood raya hari raya aku kan main nyebut main berbalik
0: anda sabar-sabar. Hari bulan pengerindu tu tu dari Batu Nia tu ko ya. Di Batu Nia mambam gaya hari. Ya nanti udah bulan 5 ko ya. Udah ditebah lagu gawai ba 11 supermarket tu. Bakal pada atau tadi tu. Lalu asai ke nyamut gawai ma tu ko ya. Ninga lagu pulai hari gawai semua bagi sedak ke jauh hari menua siti ni nya tadi tama nama musim gawai. Nemu tengok ke lawak-lawak gawai mega ko ya. Tengok ke bala sedak kaban dari Jawa banyak tadi dah. Engkau baik ransiang maya gawai kini ko ya. Nya mai ko ya tadi nuju orang ke saya di sibu ngarau ke sini ngam.
1: Jadi sebab kawan kau lawak-lawak gawai tu anti badin pudin ya. Nama lawak switcher dis pedak de bari gawai.
0: Lulun.
1: Lulun ya?
0: Lulun manu, manu lah sebahagiannya tadi. Babi itu. Kak Popen, dia sebut lihat. Nanti bakal babi itu. Babi kita menua. Di lulun di. Lama di lulun itu. Lama di lulun daya-daya yang di. Lek kena api. Api.
1: Baraknya. Baraknya jahat.
0: Lek kena lama. Dan nyampak di malamnya. Ini akan nyaman itu. Kau lenyi-lenying lemaknya tadi.
1: Amat.
0: Apo nya ke nyamain dah aspek kon ti lulun lah.
1: Ti lulun yang ti bakal aku itu kenya aku dan dah atai gawai dah aku mesti kamu dah utai tu lah banyak start dari met kamu dah utai ke natanya pulut kita nya. Pulut aku puli kami menua dien udahnya babi kicap. Duitnya trademark gawai pun aku. Dini rumah panjai, dini menua tiki aku. Nato nak bisi puli ngau jani kicapnya. Jadi kaku dia tu. Asal aku muda duitnya di nah kurang tiki. Otomatik untak aku ke gawai. Saja pun mainnya ukai ukai gawai bari gawai.
0: Pegawai berjadi kutai apa semua.
1: Jadi kutai tak merah bat pandai nah kurangnya. Pan asal aku main untak aku tetemu pulai ke. Nenek main gawai ke mainnya. Tang lain tak peringat kita ke siku tu interi Eri Mary ba ya. Utai tengah so ya otomatik berundiang ke gawai lebih maya masak ke speaker ko ya. Lah bande tu nak kurang maya jual speaker iriat. Udahnya amoyo me promote speaker di pasang orang babelahnya. Tang penanggual tadi maya ke gawai tu maya nyaga ngena ke lagu gawai hari Rambles waktu hari pagi nyeto kelemai ninga ada masang beluar ya.
0: Amat ne. Rambles magi-magi yang berlagu.
1: Nyak mana kedai lempuran les magi. Ini namanya strategi. Strategi kena ya ngambil mood gawai.
0: Ngambil ke kita mansanya. Oh mana mat lagu Ramles terbaik pak speaker tu nih.
1: Ramai main ti gawai masang lagu tu lah kok ya.
0: Lek meramles lagu berlama lama kita.
1: Hari paginya tu kelemah.
0: Ada yang rebuka yang lagu Ramles berlama. Okey tu hari Juni Fan tu tuan. So pagi dengan sedua aku ya. Di Miri tu. Ya ke ngasuh kita namai ke ngintu gawai aku ya. Ingat lagu gawai tebah kita buat radio. Dan yang tadi mendak balakaban ngepost diri status bergagak ke kuih, ngagak supermarket, ninggal gamegak lagu gawai ku ya. Nak sabar mereka pulai gawai ku ya.
1: Ya amat. Tadi tu teh ke majak jarang didengar kita itu tanil orang ya ke retu-retu enggak pernah jalannya. Suba tau kepada setiap bilik ati di rumah penyadai bisa jadi ya munyi urak ke tanah aja boleh kan. Enggak pernah jalan. Tang itu lawan yang kau, kaku tu yang kare, utanya si teh nyamai dibeli. Kedua, nyakah teknologi orang agaknya nyamai. Lepas bisik pernah aku sekedar tu, ya, nanti macam tak tahu.
0: Nah,
1: mau dia butuh mineral ya.
0: Oh.
1: Tepuk, ya pu utai
0: adunannya
1: dalamnya. Di tepuk sudah lubang, tanya lu, main picah je, bakal nuang sos baganya. Bisik enggak skill bukannya nyamai butuh lagi.
0: Oh, nanti suba amal tak lah kita. Ya agak hangat, ya perlu aja.
1: Amat pagi-pagi kat induk punya dari ngap ini, yang ini apa? Tertarap anak kuat deh anak budu, apa cogi kat induk aku.
0: Oh, ni kebengau bau namanya penganan yang tadi.
1: Iya, tang jeti ya baru-baru tabak baru pas hari kalinya. Lagi apa crispy lagi pun kuat.
0: Ya.
1: Sekarang saya kemeletop ya bermulut, lalu memang kainya.
0: Nama di tanya tu, nalu simpan di batin. Ya, mesti tian tanya-tanya deh.
1: Segi
0: mamat ya. Tian cuman nuaknya. Ya, segi dia tu kita nepok ya kelihat semua.
1: Oh, kelemahan yang kena nangis kaya semua. Tentang dia tu, amat terpedih main-main tu. Tapi sebab main tu main orang agak cip sial nyual tian cuman nuaknya. Lalu tian biskut oleh jual Cina-nya.
0: Aku mat main ya.
1: Pau. Pulai dah ni nak beringku pulai dia ibu mai pulai
0: mai tin kosong ni bagi. Okey, ada lagi nampung baru macam topik ba dua pagi wai kita ke pagi tu kita berperinang dengan lagu Ari Tajuk Remawang Sa Tujuh.

0: Okey, dua pagi wai. Nama ngasuh kita ke Gidan, nama ke begawainya tadi. Nasabah nama ke begawai.
1: Okey, selamat pagi ngegaya. Bulan pengerindu, peningkat kita hari Batu Niah. Pagi tu, medah ke hari sedap Batu Niah, penuh mambam. Jadi, nanti bak yang pu datai aja bulan lima, dah ditebah kurang lagu gawai bablas pamake dah segi asekap gawai aja mendalam mati mansang ninggal lagu gawai pulai ninggal lagu gawai agai menua siti ninggal lagu gawai nanti uli lagi kukap gawai pihak ku ya.
0: Okey, tu bisi hari ini sabai tu tun. Selamat pagi yang guys dua ku ya di Sri Kai mana hari. Nanti ke ngasuh ya gigi dalam mat ke pulai gawai ku ya. Lebih benda Facebook bala ke bisi ngap kit komen. Lebih ninga lagu ba lagu gawai ba radio ku ya. Sigi sesengir mati tu ke begulai ngau diri menyadi ku ya. Ke bertemu ngau diri serumah betunda Ibrahim diri serumah ke lama udah nak ngau bertemu maya gawai ko ya.
1: Oh, jadi sebut kawal ngau pikit kumang tadi ni lah. Siti mega nanti bak kumpul asai kita sigi dah. Benua pegawai mainnya lebih maya orang becarut orang carut ke bak pemutus peti pikit kumang. Baru-baru dia tu bisi pernah ku dua tiga dah komen dah. Orang ke nganu juri. Oh nganyong bala tempu kini ke jadi juri kenya. Udah ke juri nganyong mano sabuang tempu. Bisi gak udah kini bodoh angangat bak media ramah kita. Jadi apa society kita bah masyarakat kita iban pu hanya memunyi kaku tiap kali maya pekit aku mang tu gaga ada nak carut rumah tiap tahun.
0: Namun aku pun nama kebuatan nyam tadi nama tiap kali musim kin kumang segi bisi nak setuju ke tu. Nak setuju ke tu. Laban utai tu tadi ia dikira nak poin tu. Subjektif.
1: Utai ke subjektif bunyi kerja yang tadi. Dan ni laban Siti ya bak kumpul deh tadi deh. Yang ke bak mentaliti bahasa kita-kita itu benar tu uliah nerima nanti jemaat tadi tu kalah. Aku tu kan jemaat bak kumang aja. Bak pikir belagu kenyap meh. Dini aja tanya apanya tadi pikir belagunya ikas rumah panjai aja. Sama sila sebilia. Tang lebuh maya siku kalah. Mesti bisi aja komen mudah kita cari nada ya si. Laban yang ke dalam nyamnya ke society kita tu bedau untuk uliah nerima nanti kita cari ukai rezeki kita. Tapi kita bedau datai berstandard ya ke dekat kurang. Mesti kan kita tadi udah ngajunya mengadu sisinya. Alu mesti kan umbai kita tu ya ke mana-mana.
0: Ya, alu nama kita lah tadi. Alu mah kita yang tadi ngiga alasan. Tu bola sikut tu. Tu kala ngau sikut tu. Ini nak ke buah menang. Dan nanti kita menang tadi. Nah, dega kita ngiga alasan. Bola tu juri tu bola aku tu bola tu.
1: Nah, dega mantai ke sini. Ayo aku WB. Ini nak menang. Nah, dega madah kenya.
0: Ya, nah dega madah kenya.
1: Maya menang baru menerima terima kasih Agib Tara. Maya kalah lagi ngarah ke juri. Lalu semua pagi enggak gaya peningat kita ke sikotonya James Nuyang Arya Betuang ti baru aja pasut mata panas ti mancar pagi tu. Jadi ngasuh ati gida dekat gitu gawainya. Bisi eksperimen keterubahnya tadi ngagak tua cara kontena transparan ya ke bisi dia kena orang menjual air nyur bablah pasar dia. Jadi arti ya dia tahu utai tadi kira tahu dah bas bubunya. Jadi udah mendak bubunya tahu bas asai ke kak nar dah hati tukang itu gawai nanti uliah sana udah gitu pihak aku ya.
0: Transparent eh
1: tua transparent eh. Kena nemu asai kena balang ya asai ko
0: balang transparent ya
1: nih. Balang kena orang menjual air ba maya rami ya nih.
0: Masa kengawak air nyua yang tiba-tiba. Okey, tu setiap lagi tu. Selamat pagi. Ayah batu, kau ya. Topik cerita segi ngamat, kau ya. Laban dah bulan lima. Yang dikira ke 19 hari dah gimana kita ke ngintu hari gawai.
1: Ya.
0: Okey, gawai mod yang majak gidan, kau ya. Lalu, asal nak sabar mat ke nganti penataya. kati nak gidan deh ko ya yaga kita bawa FM tu lebih lagu gawai
1: yeah.
0: angkat ke semangat mood gawai ba YouTube ba media sosial kebukai ko ya mayo megak posting hari gawai ngam megak lagu gawai pi megak bisi orang yang tadi mai makai dina makai bija
1: dia sudah udah bersadong ke kad deh tu bersadong ke kad tiketnya yo ka sadong prenya bayar si kepala RM20 yo nyob tagih ke riset malah sudah pagi tau.
0: Ini kan lagi minja tu beda bayar yo.
1: Tak sebut ke ba sida kita ke Adina semua tu ya Hamad Siti mengata tahu di pada kita tu memangnya sida kelebih lagi ba gerempuang tadi dan lain dari NGO atau ke ya baru RJS pintah cara mengandur pergi ke belanja ke lebih lagi dengan gerempuang atau ke JKK entang anangga nanti bakul anangga semua itu serta megang agak mainnya ngai lagi duit tu nyombe kena dina gabah nama kena itu gawai terimpu
0: oh ya bakal sida tuan rumah agak mega pemanca sida ke ketua ban bangsa tu segi mayu ya sida ya dikangau ke makai meja
1: nyam kan ku tadi
0: dia agak kita tu nyo sari sekali makai dina yang tadi nada lah ya
1: oh nyo kat setiap malam bukannya bunyi sebut kita nadai aja kau ni saja per harga tiket meja semak kosiku pala RM20 dan nadainya RM20 aja ya mesti ekstra adanya mutung kia amin ada 50 lah amin nadainya mutung kia kangawar ke atas
0: ni suara mas kan gitu
1: suara mas ni jahe nak jahe 200-300 yang beya amin jahe ni aku benar nyoba ke mana
0: okay, okay, puan ngapa? Kita makan dina nya.
1: Nya aku, okay, aku mana? Pama orang mana makan dina? 2 bulan aku ngadang dulu.
0: Oh, nah.
1: Bukan 2 bulan ni, orang mukon dua dulu. Dengan ngapa orang ini?
0: Okay, kita terus berpindah ke skeleton lagu kita dekat ninggal ke Eagle Crown. Bagaimana di rumah panjai?
1: Kena mood gawai kita iba 2 pagi
0: Y FM.

0: Okey, topik 2 pagi wayang kita hari itu nama taika ngasuh kita lagi dan nama nak sabarkan pegawai.
1: Ya, saya kan nanti boleh dia tahu terus kan ngacau tikai. Lalu kau berdara.
0: Kau berdara. Sorry tu. Kelebih lagi bukan sedar di Semenanjung tu. Sedar ke jauh hanya tadi. Ya ke lama nak pulang gawai tu.
1: Ya.
0: Baru tahun tu hanya tadi. Bisi boleh permisi pulang gawai ni tadi. Nak sabar mak sedar ke pulang gawai.
1: Mama, lepas nak bisi bala aku kelebih lagi ke benua gawai Semenanjung ni. Ya tu bisi dah 5 tahun dah nak pulang gawai.
0: Tahun tu pulang?
1: Tahun tu leban munyi ku yang nyapan start ada tahun ni kemarin sekarang dah ngetan kedua tiket.
0: Oh nah.
1: Penanggu oleh aukai yang oleh pula ya oleh pula entang nak oleh pula sampal.
0: Mayu sedaya.
1: Rakyat mayu.
0: Tiba ke contoh lah. Siku aja ne. Siku bini, siku anak, tiga iko ne. Tiket 800 contoh. Dah ke 500 kini. Dah 1,005.
1: Ya ku dah.
0: Oleh mansel ya 3,000.
1: Dah 3,000 umbihnya aja.
0: Bedau kena di Melayu taiba rumah panjangnya lagi.
1: Lepas Siti punya kaku deh. Nanti kita itu tadi hari luar tuan ibu muda orang Sanjuang dan orang gawak Sanjuang kulis Sanjuang nil. Kita ke di Tompu hari bar gawak pasar pulai ke rumah panjang. Dia macam teh tagih orang. Anda muda sikit ke teh Jawanya. Dia nemu ibannya.
0: Ni pala korang.
1: Ni ni terbaik dari Nyen sano. Bisa baik teh kaku dari Nyen. Bisa teh baik dari Junggul.
0: Gak nyadi gak jari puang kena. Maka tiba ke orang bas Sanjuang dan tentu orang ngarap ke.

0: Lepas tu yang tanya dia baik sedap ya.
1: Okay. Lalu banyak orangnya keprai lagi. Lari ke balas sidang.
0: Hari Rita Jaya tu tuan. Selamat pagi dengan kedua di Konti Kuya. Lebuh ke ningal lagu gawai bab mall Kuya. Yang mana tu supermall. Engkau yang campur supermarket kau. Mall.
1: Combine. Dia tu tak ke combine ni ke serikat telco apa yang boleh combine. Yeah. Yang kanya supermarket dengan mall tu tadi combine. Jadi combine. Supermall. Supermall.
0: Sino ati ko ya. Aban benda gagal ke kuih tu ko ya tuan. Berkemas rumah pembedau. Nganti belanja amanya tadi. Sino ka pulai ke menua ko ya. Nadai ga langkau di menua dien. Sino ngenang bala ko dah ngejam pergi meh ko ya. Ya gagal ati laban bisi anak ucu datai. Tapi ngenang bala sida bukai ni tadi ya ke. Udah nadai lagi meh ke dikira ya.
1: Aku lepas dia sebut kenyanya mereka kadang-kadang mea gawai itu nyau terkena gaya balai kedah ninggal kita ya deh. Kalau bagi balai ke tuai-tuai coba lalu situ tengah suah aku sinuk mamat ni al. Ya nya nyau ngasai ke nyau dirimpu ke tuai kampanya. Pun nama tu nyau ada nyau mimet mai gara tuai gara aku. Arti ya dia penyu dah tuai. Jadi dah kita datai ba label umur situ itu tadi deh. Situ challenge ba aku deh nore ngetan ke kita jumpa tu pengrami ke bisik bambunua kita. Lepas kita tentu ya ngak lah gak jamah pengrami aku udah. Ngai kira dikumbai ke ngai kira oh udah nada sila sana tu itu dah deh. Nama punya di menua sangai. Kita kita disebut tu dalam kenyak deh. Di semak ke nya nak nak tatur ke menua nya ke situ challenge baku.
0: Amat generasi rebak kita dia tu tun. Bukan rebak BBNU lagi.
1: Okay.
0: Kita rebak BB remaja purba. kita orang kengatur pengawal dia tu. Bukan kita
1: datang makai bukan.
0: Bukan.
1: Kita banyak kita je pengabang gitu tu.
0: Kita rebak orang kengatur utai dia tu. Jadi sidak rebak ke dudi-dudi atau ke ketua hari kita yang tadi. Nanti kita aja
1: ya. Ya. Lawan tu memang yang luar kita tu ngiri yang tu ke ngepun ke stiti utai tu ke evolusi ba menua kita. Kita ukai bangsa ya ke bakal sebab megawai tu kita datang nanti nupi nyawa diri tak ketemu orang ramai ya, dia tu nak nanti kita nak ngulu kita nak ramai kan jadi pihak ya
0: kita kan jadi pengulu dia tu. Hari Wesley Snap tu tuan gawai tu tu tahun tu nak tahu nanti tu wak ya dia tu macam-macam bangsa tu wak ni dia ke pengelan dia ngau kreativiti meh nyak ke ngasuh gida amat ke pulai gawai ku ya kita ke nak nemu ngagak tu meli aja meh ku ya
1: betul
0: hari mereka ke ngelan dia ngagak
1: tak sebab kawal ngau ai pengayu kita itu ke tua amnya tadi deh dia tu amai kita melanyo kelalu mayu macam evolusi ya meh ni ke kumbai orang tua kalaman sayi punya ni kumbai orang tua Rosel tua Apple tua je nanti salah kita say kagi evolusi tang siti kita nak tahu nak bisi terima kita nyebab tua asal kita tua beraunya
0: ngai kena jadi terima petara lagi
1: ya ama
0: tua tu lain dah saya ke petara kita dian
1: oh nak kalau kan saya mau teh tu mau teh pul kena tu ama yang kena tua Apple.
0: Apa punya kena tuan tu asalnya tadi boleh lah revolusi terbuka dan tu asalnya patut bisi
1: hanya nak tahu nak mesti ke bisi bak kita akhirnya nyak dulu de saduang kita gaya pengabang ke bukanya tahu dulu di belakangnya lepas siti ngambil koran mutrik mak asal kita kita mesti ngeriang utai ke original tanda ke kita madah utai ni tadi nak tahu evolusi evolusi ya si di aswak kita tentang batang nya kemai urat nya patut jaga kita mamat tu kena kenapa tu minta mai munyi
0: maka mai bi dia jaga tu lihat tu
1: nya malam tu tenagih malam 31 lah nemu kita ya ke baru ya tahu lawan mimet mereka ku kelala maknya ame nanti oleh ku beram tahunnya kemari bisa ge
0: ke tahun 2024 sumpah.
1: Okay, jadi kita ada tema pengujuang tu, Neil. Terima kasih kerana respon bala peninga kita. Nyak main bunyi ku kita. Lepas tindak kita itu kerami ke pengerami kita. Lepas tu, kita ngarap kena buka ini pihak ya.
0: Okay.
1: Siti je, lalau nge bala peninga rami-rami begini. Anak nyentuh orang ketawa ke pengerami kita. Arti yang main kita rami, anak kita yang kehal. Ada mata orang muda kita ya, ulah bapak ngawak kita
0: ya. Ya, jaga ulah kita. Kelbagi banyak kita yang dah mabuannya tadi.
1: Ya,
0: nak kata aja dua pagi wai kita pagi tu.
1: Jadi bertemu baru kita bawa ke bukan pukul 9 ngelayang nalama kita ngagai Tasik Cina Selatan, mending ke berita hari utama 9 sebelum kita play baru Y 912.
0: Selamat pagi.
1: Bye bye.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912, warnai harimu.
2: Spektra 912, warnai harimu.
3: Nida ul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bicarakan hidup untuk diuji. Allahumma salli wa sallim ya. Allah berfirman, "Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Selalu kita dengar ni, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, "Kami beriman." Sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu ujian atau cubaan. Nah, mana boleh ya? Kata kita beriman, maka Allah akan uji kita. Itu sebabnya kadang-kadang kita selalu dengar, orang baik, kenapa orang baik lagi banyak ujian? Kenapa orang baik banyak diuji? Dulu dia masa, masa dia nakal, masa belum hijrah lah ya. Dia okey aja, sehat, lumayan. Tapi bila dia dah nak jadi baik, dia transform, ya, dia berhijrah, maka dia dapat ujian demi ujian. Kenapa Allah uji? Nabi menjelaskan yang maksudnya, Allah bila kasih akan hambanya, hambanya akan diuji. So rupanya Allah uji sebab dia sayang. Allah nak dengar kita merintih, memohon, meminta ya, dan berdoa. Allah suka sangat kita berdoa. Itu satu sebab kenapa Allah uji kita hidup untuk diuji ni. Yang keduanya, mana mungkin kita nak dapat kekuatan kalau kita tak diuji. Kanak-kanak pun ada ujian, ada exam ya. Bila tak apa belajar bersilat, diuji ya. Kita ambil taekwondo untuk dapat telinga putih, kuning, biru, coklat, hitam ya. Ada ujian demi ujian untuk apa? Naik martabat. Jadi Allah beri kita ujian untuk menaikkan maqam diri kita. Nak beri kita kekuatan dan of course ya, Allah beri kita ujian untuk mencuci dosa-dosa kita. Tidak akan sia-sia seseorang hamba tu walaupun tertusuk duri kat kaki, kata Nabi ya. Tercucuk duri kat kaki kita ya, kecuali ada dosa-dosa tertentu yang diampunkan. Ya, jadi Allah kafarahkan dosa kita dengan ujian demi ujian ya. Dan satu lagi, rupanya Allah kata tu berikan kita ujian untuk tingkatkan kebijaksanaan kita. Ya, sebab pengalaman akan mendidik manusia menjadi bijaksana. Dan pengalaman inilah dengan ujian, dengan situasi, dengan kes, dengan isu ya, dengan keadaan ya, dengan trauma, dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi Allah nak berikan kebijaksanaan dengan ujian ya. Dan juga Allah beri kita ujian untuk melihat adakah kita orang yang bersyukur. Sebenarnya, so bila Tok Abah selalu cakap pada orang, Allah uji kita untuk mencantikkan hidup kita. Orang pun buka mata lain macam terbeliak, kadang terlopong, kata macam geling kepala. Takkanlah Allah uji kita bagi kita mehnah ataupun benda yang negatif sebab nak lengkapkan hidup kita, nak cantikkan hidup kita. Kalau malam saja tak ada siang, seronok tak? Kalau siang saja tak ada malam, okey tak? Kalau hujan saja tak ada teduh, okey tak? Jadi ada malam, ada siang, ada hujan, ada reda, ada lelaki, ada perempuan, ada sakit, ada sihat. Jadi kalau kita diuji dengan sakit, dengan kesusahan, dia melengkapkan hidup kita. Ada gembira, ada sedih, ada ketawa, ada menangis. baru cantik hidup kita. Jadi Allah berikan kita ujian untuk melengkapkan, mencantikkan, menyempurnakan kehidupan kita kalau kita orang yang berfikir. Okey? Dan lagipun adik-adik, anak-anak, para pendengar yang Tuan Abah kasihi, kita ni kan hamba dan hamba memang layak diuji, ya. Dan Allah bila nak bagi kebaikan pada hambanya, hambanya akan diuji. Dan Allah bila ambil sesuatu daripada hambanya, Allah tak akan ambil sesuatu dari hambanya kecuali digantikan dengan yang semua tahu, dengan yang lebih baik. Kita ni pun pinjaman dari Allah, ya. Jadi kita pun akan sedar dan insaf bila diuji. Dah terantuk, baru tengadah. So, jom adik-adik, anak-anak, mudah-mudahan kita semua jadi orang yang sedar diri, cepat insaf, cepat bersyukur agar Allah tak perlulah nak menguji kita. Ya, ujian demi ujian, bila tak sedar-sedar, artinya Allah akan terus uji untuk kita dapat kesedaran. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida Ul Islam.
2: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: 92.5MHz.
1: 최고!
2: 이렇게 쓰지 않아.
3: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadi dengan kamu semua.
4: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
3: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
4: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
1: Wow, rancaknya balas mesej.
3: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
5: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
6: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
3: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
4: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
7: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Baik, lagu pertama yang kita siarkan sebagai pembuka tirai persembahan Spektra 912 Wanai Harimu untuk hari ini Selasa 12 Mei 2026 bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Selamat bersiaran di Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Siaran kita gitu, siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia. Bertemankan Amy, mudah-mudahan semuanya dalam khabar yang baik, yang bagus, sihat sejahtera. Kan si apa sihat, dapat gangguan, punya berlanjutan rasanya teh. Ya, pergi jumpa doktor di hospital dan juga di klinik yang berdekatan. Jangan ditandah sakit ya. Kita nak sihat, senang melahkan jana, insyaAllah, mudah-mudahan apa yang mampu kita lakukan, kita buatlah. Baik, baru ajak dihiburkan oleh Datuk Sri Siti Nurhaliza. Buat tangan terbaru, banyak sebenarnya lagu-lagu baru Datuk Sri Siti Nurhaliza tu yang bakal kita siarkan dari semasa ke semasa. Mungkin tadi lagunya berjudul Kaca dan Permata, ciptaan Omar K dan Syazrik Azaman serta Yu Wei Ming. Ditulis sendiri oleh Omar K dan Syazrik Azaman untuk liriknya. Dan untuk irama yang rancak permulaan persembahan kita, semuanya terhibur sampailah ke pukul 12 tengah hari kelak. Okey, sajian lagu hiburan dan juga informasi yang bakal kita kongsikan bersama-sama. Baik, cukup jam kita 9.30 nak berkongsi maklumat cuaca, ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan Betong ya.

Pada sebelah pagi ini diramalkan bahagian Seri Aman hujan di beberapa tempat, manakala di bahagian Betong tiada hujan ya. Dan pada sebelah petang ini dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat di kedua-dua bahagian. Dan pada sebelah malam ini diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat juga di kedua-dua bahagian. Tiada amaran cuaca buruk ya. Dan untuk kanal laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 33 darjah Celsius. Itu ramalan cuaca untuk bahagian Seremban dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Teruskan bersama kami. Jangan lupa untuk like dan juga share, follow IG dan Twitter Seremban FM ya. Like dan share Facebook Seremban FM.

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

terima kasih banyak-banyak kepada semua. Selamat pagi. Salam penuh kasih sayang kepada Amy untuk anda semua. Okey, jadikan kami sebagai peneman setia anda, ya, RTM teman setia anda. Dan Rituk juga merupakan sambutan Hari Jururawat, ya. Menditangan dari segi tema rasminya, dalam orang putih sekejap tu kita sebutlah, ya, tema rasminya Our Nurses, Our Future, Empowered Nurses Save Life, ya. Okey, sedikit berkaitan dengan jururawat tu, bukan sidaknya sekadar apa, menjaga pesakit aja, ada peranan lain yang penting untuk semua, ya. Jururawat tu nya sebagai penyokong emosi kepada pesakit dan juga keluarga, dan selainnya sebagai pendidik kesihatan yang memberikan nasihat mengenai gaya hidup sihat, ya. Dan selainnya sebagai penghubung utama antara doktor dan pesakit. Dan tok yang paling utama, jururawat tu juga sebagai barisan hadapan dalam menangani wabak dan kecemasan. Jadi mungkin ada jururawat tu rasa pincang lah sistem kesihatan kita, ya. Sebab setidaknya yang akan memastikan setiap sakit mendapatkan perhatian dan juga rawatan yang berterusan. Jadi selamat hari jururawat kepada semua jururawat kita di Malaysia tu, amnya, dan di bahagian Siaman, Betong, selamat bertugas untuk anda semua untuk sebagai hari untuk menghargai, ya, anda sebagai tanda penghargaan, ya, yang diraikan pada hari itu. Okey, selamat bertugas untuk semua. Macam bersakit, ya, hampir-hampir dah nak sembuh. Hari-hari nangga senyuman jururawat, alhamdulillah, ia sebagai ubat lah, ya, ubat manisan supaya kita cepat baik, ya. Okay, untuk jururawat-jururawat kita hari itu, sebuah lagu nyanyian pada Datuk Sudirman untuk anda semua yang bernama Jamilah dan juga nama-nama yang lain. Nah, sikan Jamilah ajak namanya untuk semua, ya.

Okey, itu cerita kita mengenai jua awan. Hari itu sambutan hari jua awan diraikan ya. Kita nangis salah satu ataupun salah sebuah filem Tan Sri P. Ramlee. Ada cerita tiga tu ya. Siapa si tahulah dengan ceritanya Doremi. Udah menolong orang ya, orang tengah bukut sana bukut sini tu anak. Setidaknya tiga ada cedera lah sikit.

0: Pendek cerita lah, Ida tiga. Si tahu tujuh. Makil baju pesakit sepeta yati. Yalah penangan kata orang. Dan angga misi-misi tu. Si mau keluar dia sepeta. Si mau pulang. Bahaya ya dia. Okey. Waktu sekarang pukul 9.47 minit pagi. Dan 10 pagi kelak kita akan sama-sama mengikuti Dunia 10 pagi. Perkembangan semasa luar negara akan kita ikuti dari Nasional FM ya. Okey, jangan lupa adik kakak, setiap hari Jumaat kita akan menyiarkan highlight Sri Aman FM ya. Jam 6 petang. Jadi kita orang boleh ke Facebook Sri Aman FM setiap Jumaat 6 petang, kita ikutilah perkembangan yang berlaku di sekitar bahagian Sri Aman Betong ya. Melalui laporan khas ya, berita yang disediakan dan juga aktiviti-aktiviti yang berlangsung dalam highlight Sri Aman FM. Yang disiarkan di Facebook Sri Aman FM ya.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.
2: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi berinformasi.
4: Cikgu, saya tak tahu. Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
5: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
4: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
5: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
4: Wow, rancaknya balas mesej. Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
6: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
4: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
7: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
5: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menegaskan keutamaan negara itu ketika ini adalah menamatkan semua konflik di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, Tehran pada masa sama kekal komited terhadap usaha diplomasi secara ikhlas. Katanya semua tuntutan dikemukakan Iran adalah munasabah dan selari dengan kepentingan keselamatan serta kestabilan serantau. Tambah beliau, Amerika Syarikat masih berpegang kepada tuntutan berat sebelah yang dipengaruhi Israel. Iran pada masa sama turut menegaskan tenteranya bersedia memberi tindak balas terhadap sebarang pencerobohan. Speaker Parlimen Muhammad Baghair Ghalibaf berkata, pasukan keselamatan negara itu bersiap siaga untuk mengajar pihak penceroboh. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Donald Trump memberi amaran gencatan senjata di Asia Barat berada dalam keadaan rapuh. Dalam pada itu, Presiden Trump berkata penyelesaian diplomatik antara Washington dengan Tehran masih terbuka meskipun ketegangan kedua-dua negara terus memuncak. Beliau masih percaya rundingan mampu menamatkan krisis berkenaan. Menurutnya, beberapa perjanjian hampir dicapai sebelum ini, namun Iran didakwa sering mengubah pendirian. Sementara itu, Iran menegaskan cadangan dikemukakan Tehran bertujuan menamatkan perang dan sekatan terhadap negara itu. Kesatuan Eropah EU bersetuju melaksanakan sekatan baharu terhadap penduduk Israel dan organisasi yang didakwa menyokong penempatan haram di tepi barat yang diduduki. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas berkata, keputusan itu dibuat susulan keganasan terhadap rakyat Palestin di wilayah berkenaan. Tindakan itu diambil ketika tepi barat terus menyaksikan peningkatan serangan, penahanan dan perobohan rumah sejak konflik di Gaza tercetus pada Oktober 2023. Lebih 1,000 penduduk dilaporkan terbunuh manakala ribuan lagi cedera dan ditahan sejak tempoh itu. Di Lubnan, sekurang-kurangnya 74 orang terbunuh akibat serangan udara Israel dalam tempoh 3 hari lalu, meskipun gencatan senjata diumumkan bulan lalu antara tentera Israel dengan Hezbollah. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan pertempuran di sepanjang sempadan Israel-Lubnan terus memuncak dengan letupan dan kepulan asap dilihat di beberapa kawasan sempadan pada Isnin. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC mengesahkan waran tangkap dikeluarkan terhadap Senator Filipina Ronald De La Rosa atas dakwaan jenayah terhadap kemanusiaan. Jurucakap ICC Orian Milet berkata, waran tangkap itu dikeluarkan secara sulit pada November tahun lalu. De La Rosa didakwa terlibat dalam pembunuhan puluhan individu ketika pelaksanaan perang dadah di bawah pentadbiran bekas Presiden Rodrigo Duterte. ICC kini menyarankan kepada pihak berkuasa Filipina untuk menahan dan menyerahkan beliau kepada mahkamah di The Hague. Hantar virus yang mencetuskan wabak maut di kapal pesiaran MV Honduras paling mudah berjangkit sebagai gejala mula muncul. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, keadaan itu menyebabkan kesemua kontak rapat perlu dikuarantin bagi mengelakkan penularan. Wabak virus jarang ditemui itu setakat ini meragut 3 nyawa di atas kapal berkenaan yang berlabuh di Tenerife, Spanyol. Hampir 150 penumpang dan kru yang berada di atas kapal turut menjalani kuarantin selama 6 minggu. Sukan boleh sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri selepas seri satu sama dengan Leeds United dalam saingan awal pagi tadi. Mathys Tel meletakkan Spurs di depan pada awal babak kedua sebelum menghadiahkan penalti kepada Leeds selepas mengasari Ethan Ampadu. Dominic Calvert-Lewin menyempurnakan sepakan penalti itu untuk memastikan Leeds membawa pulang satu mata dari London. Keputusan itu menyaksikan Tottenham kini hanya 2 mata di depan West Ham dalam perebutan mengelak penyingkiran. Akhir sekali, penyerang Paris Saint-Germain Ousmane Dembele dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 buat 2 musim berturut-turut. Pemain berusia 28 tahun itu membantu PSG menghampiri kejuaraan Liga Perancis ke-14 serta mara keperlawanan akhir Liga Juara Eropah. Dembele menjadi pemain kelima memenangi anugerah berkenaan secara berturut-turut sejak Zlatan Ibrahimovic melakukannya pada 2014. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sekarang Anda sedang mendengar Sri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
3: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
4: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
5: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
4: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK. Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
6: Alhamdulillah dapat
4: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
7: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
4: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
8: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
4: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

10:15 minit pagi. Jam yang kedua masih lagi bersama dalam Spektra 912 Wana Iharimu. Baik, pertemuan kita hari Selasa 12 Mei 2026 bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Terima kasih semua yang setia bersama sambil kita orang dengan tugasan masing-masing ya. Selamat bertugas untuk semua. Okey, macam-macam dah didengar kita promo berkaitan dengan Hari Guru. Okey, hari itu Hari Jururawat. 16 Mei Hari Guru. Okey, setiap tahun bertarikh 16 Mei akan diraikan Hari Guru ya. Jadi tema Hari Guru pada tahun tu ialah Guru Bitara Nadi Negara. Ha. Antara objektif utama Hari Guru tu disambut setiap tahun pada tarikh 16 Mei. Salah satu daripadanya

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda. Di bandar atau di desa, tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click. Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7:30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

ini makluman yang cukup penting juga untuk semua, terutamanya kepada para ibu bapa ataupun penjaga para pelajar arus perdana dan tingkatan 6 Exco PIBG SMK Semanggang dan warga SMK Semanggang, ya. Dimaklumkan bahawa SMK Semanggang akan melaksanakan mesyuarat agung tahunan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Semanggang kali yang ke-29 pada hari Sabtu 16 Mei 2026 bertempat di Dewan Rafflesia SMK Semanggang, bermula 7.30 pagi sehingga 11 pagi. Ya, ini mengenai mesyuarat agung tahunan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Semanggang kali yang ke-29 yang akan dilaksanakan pada 16 Mei 2026 hari Sabtu di Dewan Rafflesia SMK Semanggang, ya, bermula 7.30 pagi sehingga 11 pagi. Jadi yang akan menghadiri ini nanti seperti yang kita nyatakan, khususnya kepada para ibu bapa penjaga pelajar arus perdana dan tingkatan 6 Exco PIBG SMK Semanggang dan warga SMK Semanggang, ya. Sekiranya ada sebarang kemusykilan, ya, ataupun pertanyaan, boleh berhubung terus dengan Cik Fu Sui Hong, ya, di talian 012-882-2532. Talian 012-882-2532. Baik, satu makluman yang kita telah kongsikan bersama daripada pihak Sekolah Menengah Kerajaan Semanggang sebentar tadi. Dan sebenarnya bulan 5 tu banyak peristiwa ataupun perkara yang berlaku, ya, baru juga selesai dengan sambutan Hari Ibu, ya. Masih tidak terlewat ataupun tidak terlambat untuk kita mengucapkan selamat Hari Ibu, ya, untuk semua wanita-wanita yang hebat yang bergelar ibu, ya. Jadi terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan juga doa yang si pernah putus. Semoga ibu-ibu kita diberi kesihatan yang bagus, ya, yang baik, serta kebahagiaan dalam setiap langkah ibu kita, ya. Okey, selamat Hari Ibu 10 Mei yang lepas. Masih ada yang menyambutnya, alhamdulillah. Untuk kenapa kita mengenang sebenarnya, menghargai pengorbanan mak kita, umi kita, bonda kita, anak-anak kini tu nak nunggang mak, ni simple aja, mami. Okey, apapun yang apapun gelarannya kah, umi kah, mam kah, ya, dia tetap mak kita, ya. Insan istimewa yang kita kasihi, doakan yang terbaik untuk ibu-ibu kita, insyaAllah. Doa untuk ibu Fia Julia untuk pilihan kita yang seterusnya di Sri Aman FM.

0: Spektra 912, warnai harimu.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
2: Tadi kita kepala.
3: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
2: Entah-entah, rumah sana tu ada hantu.
4: Siapa awak ni?
2: Korang tahu apa benda ni?
3: Apa dia?
2: Belut sama belalang kunyit.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Cikgu! Cikgu, saya tak datang.
6: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
7: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV 2.
6: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
7: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
8: Wow, rancaknya balas mesej.
6: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
9: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
6: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
7: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV 2. Guru Bitara, Nadi Negara.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
10: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
9: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
10: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
11: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat.

Engkau selalu di hatiku. Mahal Alfred Matos dan juga Shakir Nobel. 10.52 minit pagi dan pagi kita teruskan untuk perkongsian informasi yang berikutnya. Baik, ini dalam satu kenyataan media yang telah dikeluarkan pada hari semalam oleh pihak Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, ya. Saudara, musim monsun barat daya dijangka bermula pada 14 Mei 2026 hari Khamis ini dan akan berterusan sehingga September 2026. Berikutan keadaan angin yang diramalkan mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Dan sepanjang musim ini, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat, ya. Sehubungan dengan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah berbanding tempoh lain dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan, ya. Walau bagaimanapun, ya, hujan lebat berserta angin kencang dan ribut petir ini masih boleh berlaku di kawasan barat Semenanjung, utara Sarawak dan barat Sabah terutamanya pada awal pagi berikutan kehadiran fenomena garis badai. Dan ia merupakan barisan ribut petir yang terbentuk di perairan Selat Melaka dan timur Laut Cina Selatan sebelum bergerak ke kawasan daratan akibat daripada penumpuan angin dan boleh berlarutan sehingga beberapa jam. Dan seterusnya, semasa kemuncak musim ini pada Julai hingga September, fenomena jerebu setempat dan rentas sempadan boleh berlaku sekiranya aktiviti pembakaran terbuka tidak dikawal. Oleh itu, sebarang pembakaran terbuka perlu dielak bagi menghindari bencana jerebu yang boleh mencemarkan alam sekitar. Dan justru itu, orang ramai juga disaran untuk menggunakan air secara berhemah sepanjang tempoh ini berikutan tamburan hujan yang sedikit. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat cuaca terkini yang sahih melalui laman web rasmi, aplikasi mobile MyCuaca dan media sosial rasmi jabatan serta menghubungi hotline jabatan 1300 221638 bagi sebarang pertanyaan lanjut. Baik, itu mengenai permulaan monsun barat daya, ya, yang dijangka bermula pada hari Khamis ini 14 Mei 2026 dan akan berterusan sehingga September 2026.

0: Kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Lagu-lagu menarik,

0: Cacak, duhai lagu tuk tak jang, jang eh.
1: Dengar lu tak ya.
0: Ya, ya, duhai lagu orang kini tuk dimain DJ ya tak.
1: Best nak lah.
0: Siaran ni ya tak jang.
1: Siaran FM lah, radio hitam pun lah.
0: Hai he, duhai siaran kita pun. Pernah boleh tahan radio si Aman tu. Apagi dengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Ekstra 9 pagi hingga 12 tengah hari.
0: Warna

kami ni dengan kehadiran kita teruskan perjalanan Spektra 912 Warnai Harimu untuk hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026, bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah, dengan perkongsian beberapa komen dan juga ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Ya, untuk komen yang pertama datangnya daripada Double Line K Baja, ya, yang mengucapkan selamat pagi dan selamat tugas, ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Terima kasih banyak-banyak, ya, Double Line K Baja. Dan berikutnya David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat. Dan ceria-ceria selalu, cuaca panas di Seratok pagi tu. Terima kasih, katanya. Okey, Timbau Tawau, assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM. Buat penyampai, selamat bertugas, katanya. Ya. Okey, berikutnya Ramli Lee. Assalamualaikum, selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu bersama rakan pendengar setia Sri Aman FM. Pasti best, katanya. Cuaca di Sibu panas masa tu. Terima kasih Ramli Lee. Azlan, assalamualaikum, selamat pagi. Okey, selamat pagi untuk Azlan. Rashida Eddy, okey, seterusnya. Assalamualaikum dan selamat bertugas, cuaca panas pagi tu. Selamat pagi semua pendengar Sri Aman FM. Dengan ucapan semoga kebahagiaan sentiasa mengiringi setiap ayunan langkah kaki kalian, dan selamat hari jururawat. Ya, hari ini hari jururawat, ya. Okey. Nak kita siarkan Cinta Tersimpul Rapi, lagu Cinta Tersimpul Rapi. Ya. Terima kasih Rashida Eddy, Safian Podin. Assalamualaikum. Selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman, ya. Semoga sentiasa sihat, salam rindu dari kejauhan. Dan akhir sekali, Iba Vincent, selamat pagi dari Sri Aman, katanya. Okey, terima kasih semua rakan-rakan Facebook kita. Jangan lupa untuk like dan juga share Facebook Sri Aman FM. Sebenarnya kita, siaran kita ni boleh didengar melalui portal radio RTM, ya, radio online. Jadi kita boleh akses melalui radio.rtm.gov.my, ya. Adisia, kita orang boleh klik stesen radio, ada 34 stesen radio. Jadi siapa-siapa yang nak mendengar siaran tempatan kita boleh klik Sri Aman FM, ya, untuk Sri Aman dan juga di bahagian Betong. Terima kasih atas perhatian anda. Dan untuk hiburan yang selanjutnya, kita menyediakan lagu Rembulan dan Pungguk Persembahan daripada Hazamah dan seterusnya Wani Hasrita dengan Rintihan Rindu.

0: sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click. Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7:30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10:30 minit malam.
2: Tadi kata kepala.
3: Lampalah. Ha, ada rumah di sana.
2: Entah-entah, rumah sana tu ada hantu.
4: Siapa awak ni?
2: Korang tahu apa benda ni?
3: Apa dia?
2: Belut sama belalang kunyit.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
1: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
0: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
1: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
2: Wow, rancaknya balas mesej.
0: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
3: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
4: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
0: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
1: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
5: Istimewa Hari Guru TV OK membawakan
6: Alhamdulillah dapat
5: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
4: Kenapa percaya cakap dia tu? Kenapa?
5: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
7: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
5: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
8: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
9: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
5: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
10: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
5: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
11: Spektra 912 Warnai Harimu.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, tiba masanya kita teruskan dengan info solat fardu bagi Zon 6 ya pada hari ini Selasa 12 Mei 2026 bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Maksudnya waktu solat fardu Zuhur pada tengah hari ini 12.33 minit tengah hari, manakala fardu Asar 3.55 minit petang, dan seterusnya fardu Maghrib pada pukul 6.38 minit petang, dan fardu Isyak 7.51 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya waktu solat fardu subuh pada pukul 5.14 minit pagi dan syuruk 6.26 minit pagi.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

terima kasih sekali lagi yang mengucapkan kepada semua atas perhatian yang diberikan untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada pagi esok untuk Spektra 912 Warnai Harimu. Saya tinggalkan dengan sebuah lagu ini, Bermuara, Persembahan Mahalini dan Rizky Fabian, lagu penutup tirai Spektra 912 Warnai Harimu untuk hari ini, Selasa 12 Mei 2026.

Zaman tengah hari dia tu kami nak buat ke berita tengah hari hari 12 hari bulan 5 2026. Berita awam ke terubah penggal ke 5 Kaunsel Negeri Sarawak ke 19 bahari ti kedua. Perintah Sarawak dang bisik di belanja kena ngetan ke penegak pengawal berjalan ke polisi pelajar tinggi percuma menua Sarawak FTES. Sampai Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai madah ke penegak belanja Sarawak ulih diperhati kebab pemansut hasil dalam menua cara kasar KDNK menua tu ia kudah bajak nambah. Dalam tahun 2024 subak, KDNK Sarawak nambah ngagai RM148 bilion lalu ditetap ke Bank Negara jadi wilayah di gembuan penatai pemisik kebesai. Data nyangkaian ke Sarawak gembuan duit penabat ia kecukup hasil hari pemanah atur belanja tidak berjalan ke. Kerana tu begau oleh diperhati kari benua tu, ia ke semampai bisik belanja lebih dinting tahun. Kelimpah harinya sebagai hari tujuh pengawak ti nubuh ke Sarawak Sovereign Wealth Future Fund SSWFF. Ianya kadang-kadang ke belanja ti cukup ke belanja pelajar Balai Nebiak Sarawak. Datuk Dr. Anwar Mansud ke Jakutu lebuh kenyal tanya Kaban Kaunsel Negeri Sita Daro Dr. Safi'i Ahmad buat sesi tanya saud dalam awamnya pagi tadi. Berbangaunya Datuk Dr. Anwar madah ke nakak 31 hari bulan 3 tahun tu. 4,694 ikut Nembiak hari 4 Palan Pelajar Tinggi di Sarawak. Udah boleh penguntung hari Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak FTES. 1,433 ikut Nembiak ke Bukai udah nolak skimnya laban ke udah belajar bat tahun ke penudi benar. Kelimpah hari tindak oleh nerima peluang hari skimnya ke Tegal tindak tahu melanggar kontrak sempekat ngau penyedia scholarship sida. Tajak pihak pengawak sida tik nolak skimnya megak. Udah muka peluang ngagai Balai Nembiak Bukai minta skim pelajar tinggi percumanya. Sarawak meruan bebenar dengan memansang ke ekonomi hidrogen bersih. Nyadi ke sebengkah hari juluati tip besar lagi kena nampak Sarawak nyadi hub kuasa bersih bergenturung benua adab kita. Sabit Menteri Kuasa Anggau Pemeruan Rampak Benua Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni madah ke langgur pengawak tu dipejalai ke dengah polisi ubah kuasa benua Sarawak ngau plan kuyang penuju ekonomi hidrogen Sarawak. Aturnya dipejalai kengal lebih berurun serta berenggat, lalu pengawak kena negap ke selampur rantaian nilai hidrogen dekat lebih di Kemeran. Penyerangkum pengawak ngeluar, pemprosesan buat peringkat tengah, pengawak guna buat peringkat domestik, ngau peluang nyual hasil pengawak ke menua luar dudi hari hila. Datuk Dr. Hazlan Mansud ke Jakutu, lebuh kenyau tanya Kaban Kaunsel Negeri Sita Batu Lintang, Si Chi Hao. Dulu akhirnya, demalam Tuai Pemegai Benua Tuan Pin Sri Wan Junaidi Tuanku Jafar Seduai Binia Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi misi ngau guluk pengerami makai lemai ke diatur berserimai ngau pengawak berjadi penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 di Kuching. Pengeraminya ke diatur bak kompleks Kaunsel Negeri belah diguluk Premier Ketua Pak Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Pemesai Bukai ke sama bisik nguluk pengerami tu yang kaum bala sapit Premier ngau Speaker Kaunsel Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar. Tunakah kami nak buat ke berita tengah hari tu. Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Lepas tu lagi peningat kita bergulai dengan pengeluar program kami hari YFM Bintulu. Bawa ngelah tengah hari.

Ya, dulu beri selamat tengah hari dengan kita peningah. Tentu ya bakal selamat ni tengah hari dua. Ada tiba dari kami YFM Bintulu merindang kita ba awak ngelah tengah hari sari tau. Kena 12 hari bulan 5 tahun 2026. Serta sari tau kita bergulai ngaku Flora Libat.

Kenyal lagu keterubah kita buat awak ngelau tengah hari sari tok peningah. Siti lagu hari Rudy Peter nanya ngapa. Tentu ya kena merindang kita buat awak ngelau tengah hari kita sari tok. Tentu yang nyentuk pukul 3 ngali hari tok lagi nah. Okey, jadi ya tusun program kita peningah dia pukul 12:30 tu lagi dua ko dekat ngenatai ke pesan berat ya udahnya lagi pukul 12:45 tengah hari tentu ya bakal selama megak mai kita bergulai dengan pengeluar program Rut Ampung ya bak dalam program menemu kita. Lalu pukul 1 ngali hari kita bisi program temuai kita ungkup minggu tu. Temuai aku lagi dekat nyebut ya lebih lagi berkawal ngau palan pelajar urungnya pukul 1 ngali hari tu lagi udahnya pukul 1:30 ngali hari lagi megak dekat mic kita mendiangkah Siti Dagi Randau tok lagi Randau DJ Perenci yang tok ke DJ Rod ya begulai ngau kelebih-kelebih ya berkawal ngau program mini karnival jualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif. Okey, hanya lagi Randau pukul 1:30 ngali hari. Lalu pukul 2 kita bisi program kini kita sari tu. Bukulai dengan pengeluar program Sharon Ludan. Okey, nyatu sun program kita ungkup sari tu peningah. Jadi tentu ke kita. Terus bukulai dengan kami. Unyi korang netap ke pengerindok kita. Hanya untuk ke pengujung program kita sari tu.

Ya, Siti Lagori Lily Stephen Lagok diberi nama Bujang Sengapa Rembak. Okey, tentu yang mai jam kita ngagai pukul 12.22 minit tengah hari. Ha, jam ke dia tok peningah. Meri selama merarau ngagai kita ke Benua Merarau kini jam ke dia tok. Ya ke baru dekat Nyumai kini jam ke dia tok. Sambil kita ke mendiang ke radio na. Dia megat tentu mayu bala kita benung bak dalam perengkah pengangkut dalam kereta kini jam ke dia tok. Ambil tau ke nganjung anak sekolah tentu ke penglikun kita peninga maya kita ke berbaik ke perengkah pengangkut lah. Jadi ya, hari kami di Bintulu kelebih lagi tengah hari itu peninga cukup mana panas kami di Bintulu itu. Nak gini balat amat panas ni nanti di peda kori konti jam ke dia tu. Lepas nanti kelalu angatnya. Pedi semat gini ni tau ke. Uli ngerugak pengerai kita nanti gaya hari ke kelalu angat. Ngarap ke gaya hari bandur kita nak ngira dini kita ke tengah hari tu peningah. Ngarap ke mana ngambil kenyamain dua kita berjalan ke pengawak lebih lagi muak ke tengah hari itu atau ke lemai itu lagi nah. Jadi pukul 12.30 tu lagi peningat dia aku dekat berlabuh ngenatai ke pesan berat ya ke bisik dia terima aku ke tengah hari tu nah. Jadi seronoknya lagi megat dekat terus merinang kita ngau lagu-lagu ya aku dah ditusun kami ungkup sari tu kena 12 hari bulan 5 tahun 2026.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baharu. Berita RTM

Ya, jadi ya buat jam kita ke dia Tok Peningah munyi ke di padah kaku tadi dekat terus ngenatai ke pesan berat ya ke bisik dia terima ya bakal ke tengah hari itu. Jadi keterubah tu pesan pemati tu datang dari Roslin anak Sain dari rumah Idi sebangki panjai lubuk anto ya nya madah ke pemati ni yang apa ya Sain anak Ingkut, Sain anak Ingkut udah nadai kena 11 hari bulan 5 lalu dekat Dinto Balamaiwah kena 12 hari bulan 5 tahun 2026 hari itu hari 2 lalu dekat di kubur kena 13 hari bulan 5 tahun 2026 ya hari 3 ngonyak pesan tu ditujuh ngagai kabar melayan ya kediau ba Jelalung Tubau di Bintulu suai Nia Panjaruai Panggang Wong Panjai Tinting Lalang San Panjai San Panak Cangkul Sebeliau Serubah Baras Sebangki Pandak Bintung Pudai Pan Telinting Piamegak Danau Selindung Bukung Kawung Ulu Kawung Ilik serta Kabung Belayan ia kena oleh dirintai kedito magang ia kenglala niang Sain anak Ingkut ya kenglala niang Sain anak Ingkut jadi kita dipinta datai ngagai rumah ide sebangki panjai lobo anto geng ya pesan ya keterubah lalu kedua tu pesan pemati megak jadi pesan tu madah ke Samban anak Ngindang Samban anak Ngindang tau ke Inai Sungau tau ke ini Aming ya udah nadai kena 11 hari bulan 5 tahun 2026 hari 1 lalu niang Samban anak Ngindang niang Samban anak Ngindang dekat di Sungai Barumah Mering anak ba ba sungai selat Jalai Bintulu Tatau ya jadi maya nganjung tau bedau temu ya tau ke bedau di padah ke jadi ngonya pesan tau dituju ke ngagai kabang belayan ya ke ngelala niang Samban anak Ngindang ya ke diau di sepemanjai Jalai Bintulu Tatau Jalai pesisir Ilik Sebemban Tasik Sungai Tajum Sangan Batu Niah Miri Selangau Sibu ngau ba endur kebukai kena oleh di rintai ke di tok magang ya jadi kita dipinta datai ngagai rumah meriang anak ba ba sungai selat Jalai Bintulu Tatau ya laban Samban anak Ngindang Samban anak Ngindang tau ke Indai Sungau tau ke ini Aming udah nadai kena 11 hari bulan 5 okeynya pesan ya ke bisik diterima bakal ke

Okey, lagi mengapa ada kangen atai ke sitik pesan tu, lebih lagi tu datai dari unit X-ray hospital Sibu ya. Jadi itu nuju terisa anak buda, nuju terisa anak buda ya ke diau bak rumah Robert ya, nanga sebatu batu bak batang rajang. Jadi temu janji memogram manuan bisik diubah ya. Ngagai hari bulan ke dekat di padah ke udah tau ilak. Jadi nanti nuan dekat nemu penerang ke sili atau megak nuan bertanya ya. Lebih lagi ngagai unit X-ray bak hospital Sibu ya. Ngarap ke Teresa anak buda bisik mendiang ke radio jam ke dia tau ke kita tau nampung pesan tau nanti kita ngelala Teresa anak buda tau ya. Okeynya sitik pesan ya ke bisik dia terima kami bakal ke tengah hari atau

Nyak lagu biar ajak meh sebelum mai kita mending ke nama program bukulan yang dia perincing tak lagi yang udah kak ngambil penuduk aku udah kak dirampas yang penuduk aku jam ke itu ne. Okay, pukul 12.45 tak lagi. Tak sebenarnya mending ke lagu tu lagu jauh di mata

Ya, peningan jadi nak berasai jam dia tu 12.45 minit tengah hari. Artinya peningan kita bergulai dengan aku buat program nemu kita. Kita bergulai dalam kandang 15 minit. Jadi nemu kita, kita bakal selama dekat nusui macam-macam hari serata dunia untuk berita kedegiga aku tu peningan.

Kayaknya lah ya. Munyak aku tadi peningah berita tu kan mu kita nang ya di giga aku hari serata menua serata dunia. Okay, mau menua aja, mau menua Malaysia tang hari serata dunia. Jadi ke sekali tu nya bakaul ngau pengerindu kita mensia. Pengerindu tu sih. Ya, okay, pengerindu kasih sayau nya segi bisi semua kita segi bisi pengerindu kasih sayau nya ya. Tang pengerindu tu bisi sitik gegerti pengerindu nya bakerti nama te pengawak ke di kerindu kenuan. Ya, yang tadi hobi bak jaku Melayu ya. Jadi kita pengerindu pengawak ke di kerindu. Jadi bisi orang rindu ngait, bisi rindu bagagak keki, bisi rindu yang tadi bejaku kurang. Ya, nyapan di situ pengerindu kak. Nama ya nak berkongsi ke berita-berita gosip orang hati nak lantang. Biar entah tahu disebut ya pengerindu bejaku kurang. Lengkap ke berkawal dengan pengerindu entah di peninga pengerindu kasih saya, pengerindu bejaku kurang. Nyak barang ke siku-siku kita, punya ke kunti nyamai penglantang bayar kapak kita keninga atau kita ke ditanya ya nyabar diri. Ya, jadi pengerindu bisik orang tu pengerindu pengawak ke dikerindu ya bisiknya laik peninggal ya. Jadi bisiknya rindu ngumpul buat mensia nyah dengar kita bisiknya rindu ngumpul uras ya uras.

kita salah dengar tadi nah nsi rindu nsi bau buat kalau kita ukai buat au bau buk bau buku jadi nyam kaku kita itu lain nar pengerindu hobi kita nak sebaka nasib aku pengerindu aku ndak nyalai ndak ndak nyalai men ti nyalai kak aku berkongsi tapi tu nadai ngaku tu peningam nyalai ngumpul buat tu peninga ketegal ke rindu ngumpul buat dia ada bisik siti micum toko museum ke dikumbai museum rambut toko micum buat di Turki ya jadi micum tu nitiah ke berita bisik lebih hari 16,000 iti sampel contoh buat ke di hari serata dunia ditaruh disimpan dalam mijumnya lalu buatnya tadi peningah buat orang Indo ya? Lalu 38 tahun keudah lalu peningah dia ada siku orang ke pengawak yang tadi rindu bergagak ke namanya pasu hari tanah jadi yang tadi nyimpan buat kaban kaban yempu mah sikuk kaban kendang ya rat rapat ngoya jadi kepengingat pihak ke tadi ne jadi nyau pemua muas tadi nyau kelama-lama ya ke rindu nyimpan buat kaban yang tadi nyau jadi pengerindu ke nya ya udahnya ya lalu nyimpan buat buat ga nyimpan buat bala kaban-kaban ya kebukai lalu lengkap ngau ditulis kia nama siapa kaban dia kebukainya udahnya tadi pengerindunya tadi pan ditemu orang buat menuanya buat Turki udahnya mayuh murah bukain tadi bakal kita ini ya udah kita nganjuang diri ngakai kedai buat ya ke ngempat ke nguntin buat saya kita ke buat nanya nanti kita udahnya kita ya saya kita ndak ndak ndak uliah ndak tintu ke buat kita ke di keempat tadi anjung ngakai ngi ya tu tadi bedau berengkahnya di mijum ngi ya tu tadi ba rumah ba kedai ya kedai ya kengagak pasu bungai pasu macam-macam pasu tadi ari ari tanah liat tadi nyak pengawal asal tadi udah nyak ya ke leban ya ke kaul yang ngau kabannya segi rapat jadi ya buah banyak kaban yang nguntian buat lalu disimpan ya nya pemumas tadi nyo nyadi rindu nyimpan buatnya ya udah nya kabar-kabar ni kebukai pan disimpan ya buat di pintak ya manah menya tadi bisik kemari meri bisik kendak pihak tadi udahnya tadi ninga orang tadi ninga pengawak yang tadi ya nyelai di dinga tang leban orang ke tadi bisik orang rasayau ke buat ni ya udah ke di keempatnya tadi lalu diberi orang ngakai ya lalu ya penyimpan yang mana-mana lalu bisik nama orang kempu buatnya nah diintu disimpan mana-mana pengucung-ucung ya dia nyentuh ke dia tu bisik 16,000 itu sampel buat orang ke induk disimpan dia lalu dia tu kedai yang nada lagi yang agak namanya pasu semua tang nyau nyadi micum micum nur nyimpan buat kak mak aku nyebut buat micum nur nyimpan buat ya ba menua Turki nya siti pengerindu nari dipadah ke nama ya tu tadi ya jadi ke siti tu peninga bisik sikok daki orang tadi rindu nyimpan buat maka taya tu rindu nyimpan buat yang pu jadi ya tu semina di kelala ngau nama leaf aja jadi ya pun nyimpan buatnya maya dalam kita timpu 4 tahun tu kudah mah 5 tahun dah maya kena covid harinya deh iya tadi kita sama ngasai ni ya maya-mayanya maya buat kita panjai leban kedai seluan buat pan nadai nak nak nak dikemendar ke jalai ke pengawak sedak ya nguntian buat nyalai kita tadi maya maya panjai buat mayanya na ya kenemu tadi ngempat ke diri nguntian ke diri toka bala diri sebilik menguntian buat jadi berpun harinya tadi tu dah leave tadi berpun dari kita ke covid hari mayanya subah karantin ya lalu nguntian buat lalu disimpan ya buat kau jakok ya ke pengingat mako ya ke pengingat maya kena ngingat ke kena covid ko ya kena karantin maya covid tang dia tau yang tadi ngujung ukai ta maya nya aja maya ya ke tiap kali ya ke nguntin buat buat ya pan lalu ditaruh disimpan ya.

Alai, dia tahu ngujung ke nyentuh aku dia tahu ya udah dihitung ya kebuahnya. Bisik 30,000 lamar buah yang punya tadi disimpan ya. Ukai sebenarnya diguntin aja. Lah ini kegugur buahnya ke disugupan disimpan sudah lift tu tadi. Lalu udahnya yang ada semua buah ke disimpannya tadi ngambil kena kamar, ngambil kena ditutu, inu-inu tai, kutu segini nadai dia tu jarang kita nemu orang tadi bisik kutu. Lalu dintu yang mana-mana dibasuk ya seminggu sekali buat ke disimpannya tadi lalu diberi ya ngau minyak ke ngasuh buat tadi lembut halus retotan nyak pengerindu ngi lift lalu disimpan ya basiti biak kenang nang cukup udah dijaga ya nyak pengerindu orang bakawal ngau nyimpan buat ya jadi nyak orang ke rindu ngumpul buat. Nah, jadi kata buat nama sebut ke buat kita mesti amnya. Nyalai pula yang kat situ tu peninga ianya bisik mega orang tadi rindu ngumpul uras ya. Tahu kai tak sengapa uras baka ngi siko nemiak lalaki ari menua Cina. Tu berita tu ayan tahun 2021 sebab peninga. Ya tu tadi nemiak lalaki tu ya rindu ngumpul namanya nak ke kita nanti kita kena nulis kena pensil maya sekolah ya kedai kumai kita nya kata pemadam dalam jaku bahasa Melayu atau ke eraser jadi sebab jarang kita tak ketemu kekingat aku saya kenyebutnya pengerak ya pengerak pemadam eraser kena kita madam kentik tulis kita salah kena pensil pin kan jadi ya kena pensil jadi nyak pengawak kedi kerindu ke sudah nembiak lelaki dari menua Cina tu ke bernama Gong Yeng jadi maya ya ke ngumpul namanya uras dari kita ke namanya ngarara tek madam ku tek ditulis kita nya digumpul ya pedinganya mesai buah bawang tai utai uras ari pemadam Iriza ke tanya tadi ukai ngi aja nya maka lebuh maya ke sekolahnya ni bala kaban ya ke madam ya pesannya tadi kan pengerara nya tu maya pengerara tulis pemadam daripada harga bala kaban sekelas tadi anak muai ko ya tak timbun bawa kertas kini digumpul ya lalu semua tanya katik kena digulai kaya digulumuk kaya nyau mesai buah bawang ku medok bawa gambar tadi berat nyau ke lebih hari 1 kilo sekilo nyau segala bakal buah bul nyalai berkeni kaya tau ngasuh pemadam tadi lekat ia bisik kaya nyadi ia bisik ngena sebangsa minyak ya ngambil kena semua namanya pengerak terlalu pengerak ke uras ari pengerak pemadamnya tadi oleh lekat yang tadi nyadi bakal siti buah bul ke gemet nak gemet tamunya aku mesai kira mesai buah bawang pada aku bagabar nyok pengerindu ya nyentuh ke dia tu nembiak tu aki meruan rindu ngumpul uras ari pengerak pemadam atau irizernya tadi. Jadi aku ya ngarap ke bisik nembiak bisik orang oleh nitiah ke pengerindu ya labannya tau nyadi kati aku ya nama boleh tanya nama ke bawah rindu kanya tau masuk rundiang ke lantang nak berpikir terbukai pihak aku ya nya bedau kalau kita ningam ne tu baru ya meh bisik orang rindu bansanya bedau tu nyelaiknya peninga mayuh ke nyelaik aki ilok kita ya berkunsi kia baru ya nyelai kira kena ka tu dulu nemu kita ke sarito ungkap ke sarito nyelai atas nama pengerindu nama udah rindu meh ke ngerja pengawaknya tajak penyelaik berorang tang nak nyelaik ba siku orang ya ketau mai ati ya gagah berasai lantang ya nyalai atas nama pengerindu lagu kita ke sekali tu udah tu lagi kita dekat terus buku lain ngau DJ Flora bawa ngelat ngari ari YFM Bintulu.

0: Dolong beri selamat hari hari peningah bakal selamat jam kedua ngelah tengah hari bisik program temuai kita ungkup minggu tau ya. Jadi temuai aku ianya Encik Richard Burung ianya siko pembantu pustakawan dari Kolej Komuniti Miri. Jadi yang lalu ke penatai Encik Richard beri selamat hari hari ngenuan nama berita sari tau.
1: Selamat hari hari DJ Flora. Mana yang berita bakal kesat itu DJ?
0: Hari Miri itu ne?
1: Hari Miri.
0: Hari Miri. Jauh lah orang Miri itu ke Bintulu. Jadi perkara ke dekat dikunci ke Encik Richard ke ngali hari itu peningah bisik kawa ngau kolej komuniti Miri itu ne? Jadi ngamik ke lenak gi didinga bala peningah tua ke ngali hari itu Encik Richard minta nuan merik penerang kelebih gi berkawa ngau KKM tau ke Kolej Komuniti Miri.
1: Okey DJ, terima kasih DJ. Jadi Kolej Komuniti Miri itu sitai hari palan pelajar tinggi yang ke dipegai perintah lah. Lepas kemarin lagi orang ingat ya Kolej Komuniti ataupun Kolej itu kemarin lagi kita berunding ke hari swasta. Jadi Kolej Komuniti Miri itu nanti sikit dan sikit perintah Pak Baru Upis Menteri Pelajar Tinggi Malaysia lah. Jadi Kolej Menteri didiri kebak tahun 2009 untuk kerja tau lah DJ. Bisa dua agak bengkah program latih pengelandia ke distia kebak Kolej Komuniti Miri itu ianya program latih pengelandia sepenuh masa ngau ya ke separuh masa. Jadi program latih pengelandia ke sepenuh masa atau disediakan gara pandemi yang sudah habis SPM atau kau sudah boleh pemutuh perasa SPM lah ya ke lulus SPM. Program latih pengelandia yang kedua atau ini separuh masa ini dia ke khusus pandai ngagai komuniti ke semak palan ke media lah.
0: Awaknya penerang ke siliaknya tadi berkawa ngau Kolej Komuniti Miri. Tajak punya kolej menyekenuan tangnya tu tadi hari baru upis menteri pelajar tinggi Malaysia tu tadi. Jadi itu dekat nemu megak tu Encik Richard. Nama kurs ia ke bisik disedia ke bak KKM tu.
1: Jadi kurs ke bisik disediakan ke bak Kolej Komuniti Miri itu ya bisik 2T DJ CT, Sijil Teknologi Penyelenggaraan Industri atau ke kami selalu membayar SPI lah. Dan ya CT lagi sijil reka bentuk dalaman ya ke di selalu di membayar kami SRD lah. Bak singkatannya lah. Kedua-dua itu program tu bisa akun kesehari perintah ya, akun dari MBOT dan Malaysian Malaysia Board of Technologies now MQA lah, Malaysian Qualification Agency.
0: Banyak kurs ya ke bisik disedia ke Kolej Komuniti Miri ni. Adakah ada mau megak tu berapa lama tempoh tau ke ni nakak pengelama sidak ke belajar badia.
1: Tempoh belajar ungkup dua gig program tu ianya 4 semester DJ atau ke 24 bulan. Jadi palingnya mai 2 tahun lah kita.
0: 2 tahun.
1: Jadi setiap semesternya 6 bulan lah. Jadi 3 semester kita ya belajar bak kolej lah. Dan sikit semester kita ya bisa latih nasi bak bak company lah.
0: Awaknya tempoh ya tadi ni nak kena lama 2 tahun menyekun warna.
1: Ya
0: jadi berkena ke atur kelebih lagi nanti sidak tu tadi nembiak tu dekat belajar ngambil kurs bak program masih je bak Kolej Komuniti Miri tu.
1: Okey, te ngagai balan biak kekak belajar bak Kolej Komuniti Miri tu ya ke namanya
0: syarat
1: ya yang peranai menua Malaysia lah DJ. Umur ke pemadu biak yang 18 tahun ya mesti pas bursa SPM ya lulus mata pelajar bahasa Melayu ngau sejarah ya. Lalu dia tau ngau sikit kredit ataupun kepujian lah dalam ni aja mata pelajaran kebukainya.
0: Okeynya tadi atur atau ke syarat ya ke patut dia titih ke kelebih lagi orang ke dekat masuk ngagai kolej tu ne. Jadi tanya bukai ku ngagai nuan tu Encik Richard berkeni ke cara kelebih lagi cara ngajar ngau megak belajar bak kolej Komuniti Miri tu ya cara teori tau ke sekali ke bisik amali.
1: Okey, DJ. Jadi cara ngajar ngau belajar ba kolej multimedia tu, jadi bala ni biar kerja tu dipejalai ke dalam kelas atau ke bengkel atau ke tunggak mua. Nanti maka cara belajar ya ke teori dipejalai ke bak kelas lah. Bukalah biasa lalu tanya ke bisa praktikal tidak yang agai bengkel lah. Bengkel maka kami bisa bengkel elektrik, bengkel mesin, atau bengkel kimpalan. Jadi bengkel kimpalan tu selalu kumai kita welding lah. Au, kita lebih tenang kau welding tu.
0: Jadi senentang ba bala pengajar ba kolej komuniti Miri tu. Nang ya pengajar tetap tau ke pengajar ya ke digiga tau ke dipilih sidak ari industri tu kini.
1: Jadi pengajar ke kolej Timiri tu diambil perintah kerja tetap sidak ya DJ. Serta bisa pengalaman penelba akun pengulih serta sudah dilatih dalam bidang tau ke pengawak kediajar sidak ya. Kami juga bisa berkongsi tau ke bisa kerjasama ngau industri ke berkait ngau program lah latih pelantik tau. Jadi tuju kebenar ngambil ke kokurikulum ni ya ngau pengajar boleh kongsi penemu serta semampai nitih ke pemansang ke nyadi badunya industri. Itu bisa 25 itik cerikat atau kekemeni udah muka kerjasama ngau kolej Kuntimiri. Jadi bisa sidak kebukanya mega lu nyadi raban pemutus penemu atau nyadi raban penasihat kokurikulum kolej Kuntimiri Miri.
0: Jadi to minta nuan berbagi atau ke berkunci ke nama perengka atau ke kerban kena belajar ya ke bisik disedia ke bak kolej Kuntimiri Miri itu.
1: Jadi kerban ke kena belajar bak kolej Kuntimiri kami bisa menyikap kota adalah DJ bisa bengkel mesin tu sida ya ngambil sida ya merti ke mesin ke daduk sida dan sike nyata bak bak mua sida ya kena sida belajar bengkel kimpalan welding tu dan sike nu sida ya belajar welding betul. Bengkel elektrik mega kena udahnya bisa ke kami yang dia ke mamal komputer duit bisa duit mamal komputer ya kemuat dalam 50 ikut dalam mamalnya dannya bila nu belajar ya kecukup nyamai lah selesa munyi kurang baka munyi kota dek dia sidak ke ngambil sijil reka bentuk dalam mandok meja sidak ya bisa special meja sidak ya ya boleh dijas ngambil sidak nyamai ngelukis ngelukis pelan sidak ya deh ngau bisa gemga disia ke baka perpustakaan surau bisa ke banyak internet pun nah sike bisa. Perlu sike perlu jadi laban mayu agak utai ke di pelajarannya perlu bantu hari
0: sike gunanya
1: sike gunanya labannya minta dek punya ko kita zaman digital tau
0: semua teh di ujung jari magak
1: ya DJ
0: okay.
1: Jadi palan nur college tu enggak cukup namanya strategik DJ. Lepas ya bisik semuanya ngomong semuanya ngau klinik kedai makai lepas semuanya ada sikit bergemborok dia magayangnya
0: dia magayang menyatakan ini ngambil kuda nemu penerang ke dikongsikan Cik Richard yang tadi perengka atau ke kerban ya ke bisik dikena atau ke disedia ke buat kolej komuniti Miri itu ne. Jadi tuan Cik Richard pengudah sidak yang nembok ke pelajar lebih lagi barengga atau ke peringkat sijil kini tau ke berkeni sidak nembiak tu boleh ngena tau ke nguna sijil sidak ya lebih lagi nguna penemu tu dah dipelajar ke sidak ya buat kolej komuniti Miri tu.
1: Bagi sidak ke ngambil sijil teknologi penyelenggaraan industri tu DJ sidak ya boleh minta kerja jadi juruteknik mesin boleh gegas atau ke tukang welding kau kita boleh ke sidak ngambil nya kerjanya. Jadi bagi sidak ke ngambil sijil reka bentuk dalaman tu tadi sidak boleh jadi pengagak modal rumah upis ngau terbukai lah asisten reka bentuk dalaman ke sikit ngena namanya kurang lukisan 3D apa semuanya ni je. Jadi pihak mega boleh jadi jururundi ngau jururundi curak atau kegaya dalam.
0: Okey, mayu guna gitu tadi ne. Mayu kerja ulih sidak itu tadi ne. Jadi nanti kini ganti sidak itu tadi dekat nampung pelajar sidak yang agak ikas ya ke tinggi agitu. Begini caranya, Encik Richard.
1: Okay, nanti sida ya udah graduate ba college community miri itu tadi. Sida ya bisa peluang nampung belajar baru ba politeknik.
0: Ah, okay nakaknya aja.
1: Ah, okay nakaknya aja. Ambil pelajar tikas diploma lah. Uliah minta nitiah ke program latih pengalaman dia ke dambik dari pula DJ. Contoh sidak ya ke ngambik siji reka bentuk dalaman tu tadi. Tau nyambung ngagai tikas diploma bapak politeknik Ungku Omar Ipoh Perak. Tau kasih gaya mayuh ya ke badirnya DJ. Tapi ya kesebut kotak Twitter je politeknik Melimau buat Melaka lah. Awak sidak ya munyi korang nampung pelajar buat diploma seni bina. Atau ke kita kita iban familiar ke ngoh seni bina to arkitek ko kita arkitek DJ awak. Jadi sidak ya ke ngambil namanya sijil teknologi penyelenggaraan industri to boleh nyambung ba politeknik ke bisa diploma mechanical engineering DJ. Diploma to tiba Sarawak bisa ba politeknik Mukah ngau politeknik Kuching.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenya. Lalu nanti dia tau nih, nanti bisik orang kedekat masuk belajar bak college community miri itu. Lagi boleh minta kini?
1: Dia tau benung buka ya DJ. Nanti nuju miak te bisik hati kan nampung belajar bak college community miri. Benung buka dia tau sesi 1 2026 ke 2027 ngena iborang my policy si. Ngau hari register ya kena 23 hari bulan 6 tu ialah. Semaja kau sidaya terlepas ngisik borangnya, sidaya boleh datai wakin ngakai kolej lah. DJ, tindak tanya ni. Semaja kau 23 hari bulannya tindak sempat datai ke? Laban tempoh register tau agak dipanjai ke ngakai 10 hari bulan 7 2026.
0: Oh, reti ya nakak. 10 hari bulan 7 hanya tadi ni. Aku kira kagi lama ke no tempoh balan nembiak tu kak minta serta berunding tu tadi. Jadi ke penuh dia tu Encik Richard. Yang kak bisi orang ke dekat register belajar bak college community miri tu. Bak siapa sidak ya patut bertanya tu.
1: Okey DJ, bagi nembiak dia lah munyi keku nembiak tu kapai naik ke bisi dulu hati kengasuhannya sidak nampung pelajar bak college community miri. Tau kak bisi utai bukai lah kak ditanya ke sidak pasal kos bak college ke nama kak. Sidak tau telefon ngagai Cik Nur Aida Hilwa bak nomor rupis ya 085-65-3545 taukan nomor telefon yang pun 017-550-5132 teh sidak ya bisa tanya lah bisa dekat tanya
0: dekat awak
1: direct lah laban Cik Nur Aida tu dan sikit pegawai pengambilan college community miri lah DJ.
0: Okey, lenak serta terang mana tadi penerang kebedah dikongsi ke nuan tu Encik Richard kelebih lagi berkawal dengan college community miri tu lah. Jadi kepenuh di tu boleh terima kasih mayuh ke nuan.
1: Ya, terima kasih mengapa DJ Flora lepas ngelalu ke penatai kami di tu tadi.
0: Okey, sama-sama megak. Jadi peningah kiranya nakak mai kita mulai ba program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

pemajiknya nombor dua, okay, Budi Basa, pemadok berga. Pihak ko lagu tadi ni apa dia? Hanya lagu kita iba awak ngelah tengah hari kita isari tu. Terima kasih Mayu angga kita kaki terus bergulai dengan kami kelebihi bak jam kedua ngelah tengah hari kita isari tu peningah. Lagi terus mengkam bergulai dengan aku Flora Libat yang untuk pukul 3 ngali hari atau lagi. Lagi moga mereka terus merenang kita. Mayuh bala kita bak TikTok kami Bintul FM. Bisa minta lagu hari Gwen tu nak. Lagu kedua beri nama Sanggup Aku.

Gwen ngau lagu Sanggup Aku. Ya, Sanggup Aku peninga merindang kita nyentuk pukul 3 ngali hari itu lagi. Nah, ngarap ke kita pernah sanggup menggap bergulai ngau aku nyentuk pukul 3 atau lagi. Nah, ngarap kita perindang memang yuh bala kita ke bisik minta lagunya ke ngali hari itu. Jadi pukul 1:30 tu lagi peninga munyi ke di padah kaku tadi dia dekat mic kita mending ke ranau DJ Perenciang lagi bergulai ngau Encik Hai Lingga ngau megak puan Koni Sigan ya berkawal ngau mini karnival jualan dan agensi bersama komuniti di Ulu Arif ya. Mending ke ranau hanya lagi pengudah mic kita mending ke lagu tu. Dia lagu dari Ricky Anderson, Nyabak Sebulan.

0: Jadi selamat lemai, selamat datang ngakai studio atau ke konti ke lemai tu begulai ngau kita ba ngelau tengah hari. Nyalai ke dia tu nya kita bisi temuai, lalu temuai tu deka berkenang ke bekawul ngau mini carnival jualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif Selangau. Jauh ratau kira ke bagai Selangau tu ne. Iya. Iya, nyalai selamat datang ngakai seduai Encik Hai Lingga ngau maka puan Konisi Gan.
1: Ya, sama datai.
0: Nyalai ya jauh ketua tanya semak ke kira semaknya ngau Bintulu ne. Ya. Di Selangau tu komuniti Selangau Ulu Arif.
1: Ari Ulu Arif sejam lah ke Bintulu.
0: Tak jauh menya.
1: Jauh.
0: Iya. Ya, nyalai peninga temuai kita ke ngali hari tu nya seduai ya. Kita dah dengar tadi Encik Hai Lingga ngau meka puan Konisi Gan min ke dekat berkunci ngau kita yang tadi sidak dekat nusi sitik program sitik program ke dekat diatur nyak mini carnival jualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif Selangau ya. Jadi program tu kita kak nemu nama program tu lalu kemaya diatur serta meka dini indoor program tu diatur. Nyalai aku tu dekat dulu nanya ngakai Encik Hai tu namanya kemaya program tu diatur serta meka dini indoor.
2: Okay, selamat lemah ya, nggak kayak di JMK. Jadi nama program tu hanya di kumbai kami hanya mini kendi berjualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif. Jadi pengerami itu dekat dia atul ya 16 hari bulan lah. 16 hari bulan Mei 2026.
1: 15 ya, dan 16.
2: 15 ngau 16. Ya kapita 15-nya kita bisa program jualan dah. Jadi ke 16-nya kita bisa pekit Arif Run. Jadi program tu di atul ba rumah tuni Ulu Sungai Arif lah.
0: Oh ya, jadi 15 ngau 16 tu. Jadi ketika program tu kebenar kalau diatur tu ke baru kita ngatur program tu.
2: Jadi program tu pertama kali lah diatur ba menua kami Arif. Jadi itu program keterubah dikena kami muka runding bala kami dia nak kelebih lagi peranai menua Arif ke bisi dia apa menua Arif laba kami meda program berkata uliah ngenatai ke penatai pemisi ngagai peranai menua Arif empu kelebih lagi kita kak pemulsi ke menua Arif tu sebagai situ tempat ke uliah dijadi ke hub untuk pertanian kelebih lagi lah ambil ke bala peranak kita uliah keluar kasia bertanam bertupai serta berjual ke abak maya tu ilah.
0: Jadi nak kira ke objektif atau ketuju kita ke mamat yang ngatur programnya am tadi ne. Kira angkat ke namanya pengawal
1: ekonomi.
0: Jadi nyong ngenang komuniti Ulu Arif tu berapa buah rumah panjai kena pegai Ulu Arif tu komuniti Ulu Arif tu mayuh pelabak ko.
1: Okey, bak pegai Ulu Arif ya ke Ulu Arif kami Arif tu bisik Ulu Arif and Ili Arif. Jadi bak Ulu Arif termasuk ya ke TC Jalai Jematan Arif bisik 13 buah rumah panjai. Ika bergenturung bagulah dia. And then ba Ili Arif kurasa lebih 10 buah rumah panjai. Sama di pegai Arif lah Arif.
0: Jadi sudah tu ilak sama antara Ulu Arif dan Ili Arifnya sama di Kangau punya.
1: Jadi lokasi program community program kanibal tu sigi digagak ba Ulu Arif yang ngempung semua kawasan Arif. Arif tu termasuk Sungai Bawang, Sungai Anak, Ili Arif, Ulu Arif ngau Sungai Tau. Enya di bawah Arif Pulin District lah nama ya.
0: Jadi semua menjadi kangau kita magang dak ngagai program pengerami itu ialah nak mini carnival jualan. Jadi pelabak ke aku. Okey tak pelabak tu tang pengarap ke seduai maka pengarap semua kita ke lebih lagi kita akan jadi komiti pengatur mini carnival jualan tu ngau muka agensi bersama komuniti Ulu Arif tu Tentu kita bisa ngarap ke impak. Impak dari komuniti nyampu. Ya, tentu ya, ya kebepuan kita kebuah kita ngatur programnya. Kita dekat ke impak. Ya. Nyalai, nama pengarap seduai dari impak. Entar sesuai lah nyawut.
2: Jadi pengarap kami pasal impak tadi kagak ya komuniti. Ya, Siti, sida ya bisa peluang untuk berjual. Asia utai tanam tupai si rampu bayak ke utai gede gagak ngena jari baka raga baka utai ke tikai apa semua sida boleh maya tu mesti dah ya mantai ke semuanya untuk dijual sida ya. Jadi peluang tu nasigi maneh lah ngagaya komuniti ulu ariam jadi peluang sida ya ka berjual muka sida nama peluang sida berdajak lah jadi nasigi maya tu nasigi peluang diberi ngaga sida ya sepenuhnya lah untuk berdajak ke utai ke di kemisai sida ya kelebih lagi ianya bau tak namanya
1: tadi tanam
2: lah.
0: Oh jadi laban tu keterubahan ya. Puan Koninya lai non medak ke ni kesambut sida ke kengaunya lebih lagi ba berjual berdajaknya.
1: Okey, sambutan kami bisik ngadu ke Lot Gerai. Jadi Lot Gerai tu nasi kita fokus ke ngagai kami komuniti Ulu Arif. Jadi Lot Gerai tu sidak ia berjual kena ke 15 ngau 16 hari bulan lah 2 hari. Ia nyak bertapak di pekarangan rumah Tony anak sikan Ulu Arif lah. Jadi kedia, kami cuma ngagak limit 9 titik gerai leban limited 2 lah reti dah. Leban tu keterubah ya kita ikak nemu kini gaya kemampuan kawasan. Jadi kedia tu semua gerainya kira ke lama udah penuh lah. Kira ke nerima sambutan yang terbaik mamai dari orang luar.
0: Okey mana narnya ne? Kira ke nanti orang lagi ke minta ngaunya. Kira ke nak uli lagi punya?
1: Kira ke leban kita
0: nurnya.
1: Nur tu. Ya bisik terhad. Leban nanti kita udah first time tu. The second time ila. Mungkin nanti tu akan digagak. Kita nemu lah mungkin agak. Jumlah gerainya mayu hagi
0: kenyanya ya. Gandur ke besai luas lagi napa ya nyalainya nya tadi berkawal ngau komuniti ya objektif tujuh kita meka namanya sokong ari komuniti kita ulu arepnya jadi tu pulai ngakai agensi laban program tu kai sebenarnya ngau komuniti jata meka bisi agensi napa ya aya pon kuning ngau meka mesti hai nyalai uliah nusui berkunci ke ni bagi agensi-agensi ke bisa dikangau ke kita atau ialah Puan Koni.
1: Okey, ngagai pengisian program dan agensi nyadi program komuniti tu kami begulai ngau sidak Jabatan Pertanian Daerah Selangau sidak ya sebagai lead agensi ke ngadu program tu lah begulai ngau aku sebagai ketua urus dia. Jadi agensi ya ke terlibat ianya sidak Jabatan Kebajikan sidak Sarawak Service leban ulu arip tu sigi menolo so mayuh kak ngadu ke pasal bantuan-bantuan dari perintah Sarawak so kita ngangau ke Sarawak Service kami megak bisik menjemput IPT hari di baru hiasan kerajaan Sarawak and then sida bahagian bank nyadi sida persatuan peladang bahagian sida Jabatan Pertanian Po and then bisik megak sida pejabat daerah Selangau mari kerjasama. Udahnya sidak Jabatan Kesihatan megak. Aban kami bisik ngagak run the next day. So minta sidak ya untuk saringan kesihatan megak. Mayanya ila. Then kami megak bisik ngangau ke sidak SPR. Untuk register pengundi ke di baruah. Dun kakus lah kelebih lagi. Laban program tu diadu ke lead agency Jabatan Pertanian ia mai semua penduduk lah penduduk ia ke di baruah Dun Kakus nak milih sidak ke di Arif sidak di Jalan Mukah ke sidak di Tatau sigi dijemput samalah
0: iya asal pegai Dun Kakus
1: asal ya dia pegai Dun Kakus
0: Jadi nya berkawal dengan agensi kira kemayuh diri ke nya kuan koni lalu agensi kada baik kita nya pan nang ya ke semak ngau komuniti.
1: Ya
0: kada guna komuniti mama nap ya bakal sedak kebajikan. Sidak Sarawak service nya guna mannya. Au laban kita menolong pan nang kita menolong di tolong perintah diberi pantau nya lai sidak pan kau nemu berkenai ke cara mulia ke bantu nak ya hanya lai hari agensi tu kau tu nyo nanya bakal ngau program kita hanya lebihnya 2 hari tang kemayuh ya 15 kali kena 15 ribu bulan
2: assalamualaikum
0: kena 15 nama program mayanya ialah 15 nya kelimpah hari Arif Ran.
1: Arif Ran. Okey. Untuk pengisian program 15 hari bulan nang sigi bersama agensi. Okey. Munyi kepada aku tadi bermacam agensi kerajaan dia jemput. Udahnya kelimpahnya kami mesti megak ngagak paket. Enya paket laban tok ke tok nitiah peminta komuniti lah. Okey, paket ai tua gawai.
0: Oh,
1: bisa.
0: Semang gawai.
1: Dia nyak paket masakan, paket berap manduk pemakai lah, pemakai nya taiban ngau makanan tradisional kita madik kita sidak Melayu maka. Then dia nyak kita bisa paket ngagak keraftangan. Pertandingan keraftangan tu ya melebihkan pembuatan hiasan manek lah. Baka ngagak tango, ngagak selampai dan accessories ke ikan gagak ri mane maka kesarinya. And then lemai kita bisik suka nikah mega suka nikah to kira ke kena bala komuniti ngau orang kedatainya begulai. And then suka nikah kita nya bisik batak tali untuk dengau macam bukailah ke bisik degagak mayanya. Udahnya kami mega untuk laban maya tok sigi kita bisi guna agensi, kita bisi berhibur mega. Kami bisi menjemput penyanyi ketiban sensasi yang Ricky Anderson akan bisi merindang kita maya siang hari 15 hari bulan.
0: 15 hari bulan.
1: Ya.
0: Hanya sekedar hari kelimpah hari namanya agen tamiran bagulai ngau agensinya bisa paket-paket bukai kena puan.
1: Ya, bisa.
0: Jadi katikanya paketnya ungkup orang kebesai tuai tu ke bisa ungkup bala nembiak kini.
1: Untuk paket masakan yang untuk orang besar tuai, cuma untuk suka nikahnya bisik kategori anak biak, anak mit lah. And then 16 hari bulannya bisik run gak? Nya dua kategori.
0: Ini penyawahnya.
1: 5 kilometer.
2: 5
1: kilometer.
2: Setakat tu lah.
0: Hari kena ke 16 nya.
1: Ya, 16 hari bulan.
0: Hari run. Jadi nya pulai ngagai namanya pengawak tu kita tu ilok mini carnival jualan ngau agensi tu dah tu pulai ngagai nuan tu Mr. Encik Hai ya kita emak tiap ngak kali ngatur pengawak program ni tentu bisik penanggul atau bisik penguji lebih haki inti siti-siti programnya dipasuk mayuh orang nyalai berkeni cara kita tadi kan jadi komiti kaban komiti ngatur program ngambil ke mucur kok tu
2: pasal penanggul tu nang laban tu pertama kali kami ngatur tu nang sigi bisi penanggul lah pertama sekali kami ngikang-ngikang tu saya ngikang tempat nya siti nya pun tempat kedai tu pun spesial pun nak tu berapa besar jadi nya mah penanggul mah bak kami tapi dikena kami nama tu menunai ke permintaan bala sidak komuniti itu komuniti Arab lah. Jadi kami berusaha berandau baru bincang ngau bala tuai rumah kebisi bengturong menua Arab lah. Bala sidak ya berkeni tempat kesesuai ngau kelebih lagi nya untuk nama tu untuk Arab rantau. Lama nanti nak jalan besar itu mayor resiko ya. Dan nyalai kami guna ke rumah tuni itu tadi lah. Lama dia di tengah-tengah di tengah-tengah menua Arif dah hulu Arif. Jadi nyalai untuk leluan Arif Ranto nang sigi nya nang agak ladangkin. Jadi untuk bakar kereta apa semua segi kurang. Jadi untuk dari segi keselamatan Dr. Dek ndang segi terjamin lah. Jadi pasal penangguh kebukai Dr. Dek ndang segi mula-mula segi namaiwan lah laban mayu ngangau ke orang mayu datai datai ke tempat tu. Jadi mayu agak penemu dah. Jadi nyak alai kami tu ngawat hati terbenar bertungkur rumus kini ke ngadu kota itu sampai ya boleh nyadi. Jadi nyalah penanggul ke paling besar ya kalau laban kita itu pertama kali di nyemau kita itu berjaya menyukurkan muncul sekali itu mungkin kami kan agak itu tiap-tiap tahun ataupun dua tahun sekali.
0: Iya, menjadi ke program katik nyebutnya
1: tahunan
0: atau ke dui tahunan.
1: Dui tahunan.
0: Oh, jadi itu Puan Koni, aku bisa leban ke bisa nerima tusun program. Jadi bisa medak majlis penangguhan ke program kita tu lah. Boleh nusui ngelansok?
1: Okey, majlis penangguhan.

0: Yeah. Kita putu mai tri pasal kan. Yeah. Laban pelabak ko ia pan rindu ke program bangsa kagagak bangsanya tentu ia nyukung makan apa ya.
1: Yeah.
0: Jadi yang pula ingat nyanyak tadi majlis penangguhan ni ke program
1: 15.
0: Besar kita tu 15. Bekeni ke ya ke Arif Run ya dan nak ke 16 bulan nak ke program Arif Run ya aja. Tak bisa kita buka kini nangkan kini
2: nanti. Itu Arif Run tu ya sari nyajak lah, pagi nyajak lah untuk Hari Peran. Jadi udah pengambil Hari Peran dari elu di gagak penangguhan lah. Jadi maya nyajak konam pagi nyajak segi udah mendaftar lah. Pesta-pesta ke udah mendaftar tadi. Kedia tu lebih 100 lebih kau lah. Ya ke engkau Hari Peran tu tadi. Jadi puji Tuhan lah. Jadi sambutan tu walaupun dia di ulu. Bukannya mau tak ada baik kami tadi. Ukain mina di pasal aja kita boleh ngadu kota itu. Tang baulu pun kita boleh ngadu kota itu. Jadi ukain utanya ukain ke Siti Eka Mustahil. Gara-gara kita bawa menua pesisir lah kelebih lagi. Lepas kita nemu menua pesisir atau jauh kurang jauh tinggal. Tang kita menganggap kotanya kita itu jauh tinggal. Tang kita ke bersemekian orang lah. Jadi dia nya pukul 6:30 nya playoff lah. Jadi penyawah tu Hari Peran tu 5 km untuknya 2.5 mansang 2.5 pulai.
0: Pulai.
2: Ya.
0: Berapa kategori 2?
2: Hidup lelaki. Jadi kategori tadi bagi kengge 2 lah. Campur tadi dewasa ngau muda-mudi.
0: Belia ngau dewasa orang dewasa ngau belia
2: biasa. Ya.
0: Tentu emangnya sambut ternyata piana?
2: 100 lebih.
1: Ya. Selebih ikut lah penyertaran ni ku dah dia tahu.
0: Ni kata kenal dia nak segi orang-orang menolong-olong tegar magang.
1: Untuk campur lah rekuasan lain. Kami minat di Arif.
0: Kami minat di Arifnya ni. Terbuka dengan gair ke sedap bukai. Mana ya? Siti Arif ngok ke mana? Kena merangsang kita yang tadi. Namanya nyaga pengerai rindu ke pengawak lumbak ngomain. Tapi ya, namunnya ke nuan tadi Encik Hai. Ukai Esmi nak buat negeri aja ke terararan. Kita pun tahu mengaturnya ni. Sama kok mengenak nama tekeran-ran kurang. Yang jadi Ukai Esmi nak pintu lu ran tu lah ni ya. Arif ran dulu ngepun ke. Hanyalah ke penudi itu. Nama pengarap seduai dengan kai program atau kabini karnival tu ilah lalu pihak meka pengarap seduai dengan kai balaba komuniti ulu Arif ngagenuan tu dulu mesti hai
2: jadi pengarap aku ngagai program tu ilah aku ngarap ke bala ke sepemakai ngok kami lah menua Arif sida bawang sida tahu sida Arita tahu ya semua udah datai support program tu lah. Kena muka nama peluang lapan maya tu sikit bisa agensi kemari perkhidmatan ngagai kita menolo jadi nak ni buah kita ke pasar tang kita dia buat menolo aja pun perkhidmatan tu udah di datai ke ngagai kita impu jadi ngarap ke semua bala kelebih lagi lah peranak menua Arif datai maya tu elok.
0: Okey, nan pon koni.
1: Okey, harapan aku. Okey, aku minta semua jakut tu kira ke jakut tersau lah sekedok lah. Aku nyadi, aku minta semua kita ke dia berpilih ke pegai menua Arif. Ianya Arif Ilik, Arif Ulu. And then ke di baruh Polin District Arif. Ianya sidak Sungai Anak, sidak Sungai Bawang, Sungai Tauk. Sama bisik dia deh. Sidak kemenang pun ada salah. Laban pegai pejabat daerah yang sama. Jadi minta sidaya hadir. Okay, kelebih lagi ngagai bala ke bisik nguna kuanta sidak Jabatan Kebajikan. Okay, kuanta sidak Veterina. Laban bisik. Jadi kuanta sidak Persatuan Peladang. Okay, sidak Jabatan Pertanian. Pasal projek-projek pertanian. So, laban kebayuh pemayuh bala orang kediau dipilih menua Arif untuk mayuh bertanam ngau bertupik. Jadi kami nang sikit menyarankan semua sidak ke berkenaannya datai nguluk kuanta tu ngamik ke bisik uliah memudahkan kelebih ge ari sida e bertanya lah pasal namu tai ke bisik.

0: ba sidak jabatan-jabatan agensi ke bisi di Kangau. Jadi harapan aku untuk program tu, jadi aku harap ke program tu sigi nerima sambutan ekstaka tu nang sigi sambutan yang terbaik lah. Ari pilihan menua Tatau Megak Selangau dan orang Bukai dan tahun ke Dodi, utai tu akan digagak kami sekali dah agik lah harap nadai penanggu and then ngigak ndo ke Bukai lah tang yang agik di pegarip lah. Kami akan berputar ndo
1: berganti ndo
0: berganti ndo
1: tang yang nda uliah lari hari
0: ya kenyak mea.
1: Terima kasih anggai seduai Encik Hai Lingga inya pengerusi pengelola mini karnival jualan dan agensi bersama komuniti Uluarip tu ngau meka puan Koni Sigan. Inya lah ya ngarap ke program tu area ku program tu nerima sukuan nerima sambut ke cukup mana lupi meka sama meka ngi puan Koni meka ku ngarap ke bala ba komuniti Uluarip boleh datai mayanya lah 15 yeah. Ngau meka 16 ya. Nyalai sekali lagi terima kasih alah bab kunci berita ngau kami Puan Koni ngau meka Encik Hai.
0: Ya, terima kasih.
2: Akhirnya baru dah mai kita mendiang ke randau berkawa ngau pengawak kebisik dekat dia tu ba Ulu Arip ya nya berkawa ngau mini karnival jualan dan agensi bersama komuniti ya. Jadi pukul 2 ngalih hari tu lagi peningat dekat terus mai kita bergulai ngau pengeluar program Sharon Ludan ba dalam program Kini Kita Isari tu. Dan sebenarnya merindang kita dulu ngau siti lagu tu. Lagu ke diberi nama Sempekat Pengerindu.

2019 bak tahun 2026 tu. Jadi kini kita saritok peningah, saritok aku mai kita ningah ke cerita bekaul ngau jembatan Tun Taib Mahmud di Bintulu ditu. Jadi peningah jembatan tu peningah kebendaria Siti Ari Ikon ke Bisik bak menua Bintulu ditu. Ianya amunnya kaku tadi jembatan Tun Taib Mahmud tau ke nanti kami di Bintulu ditu. Mayu lagi kami ngangau kia tau ke ngumbai jembatan Jepak. Jadi jembatan tu peningah ianya sebengkah projek infrastruktur tidak berguna dekatnya di pemangkin pemangsang ekonomi ngau rama di kandang menua Bintulu ngau kandang menua ngelingiknya ngonya mega ngelaik pemujur besai perintah negeri Sarawak dalam pengawak ngemanah ke rentayan perengkap pengangkut ngau ngenegap ke penyambung antara Bintulu ngau Jepak serta mega kandang menua Bukai dalam kuasa tau dikena baru koridor Sarawak tau ke skor jembatan Tun Taib Mahmud tu peningah meraka Sungai Kemena digagak ngena ukus 466.7 juta di ngawul pengawak ngagak jembatan 4 lorong sepemanjai 1.2 kilometer nyengkaum sistem akses kabel 494.2 meter ngamga 267.6 meter di mansak jalai besai di Bintulu nyengkaum jalai Ahmad Zaidi jalai Tun Razak ngau jalai Abang Galau nengah penembuk projek tu megak peningah pejalai ari Padang Bilun Bintulu ngagai tengah negeri dekat pandak gi ngau penyawa pejalai 6.4 kilometer yang megak dekat jalai ke tanggung pengawak ke Buguna Amat dalam jambuang kandang Ndur penumbuh sko bakal Taman Perindustrian Semalaju Mata Deng ngau muka. Lalunya mega merik peluang ngagai lebih 250,000 ikut peranak menua tu di pelabak ke boleh penguntung hari pengawak ngagak jematan tu dekatnya di pemangkin penumbuh ekonomi ngau beranak ke pokok bak kandang menua Tanjung Kidurong ngau Taman Perindustrian Samalaju. Jadi jematan tu megak peningah ukai seminat jematan aja tang yang megak jadi kelaik di dikemegah ke menua Sarawak dengan langkar moden serta sistem jematan kabel ke pemaduk panjai di serata Borneo ya udah jadi kelaik penau engineer negeri tu dalam nempak infrastruktur tikas dunia. Pemujur ngagak jematan tu ukai seminat ngemanah ke rentayan perengkap pengangkut tang megak peningah ya megak kelaik penyulut Sarawak ti jampat bak pengawak ngemansang ke infrastruktur ti ngembuan kualiti ti tinggi. Jadi nama utai kepatut ditemu kita bekawal ngau jematan tu peningah munyi ke disebut ku tadi jematan tu digagak ngena ungkus 466.7 juta ringgit Malaysia ia megak nyambung penyambung ari Bintulu ngau kandang menua Jepak serta yang anti servis ferry ti udah dikena peranak Jepak ngelamak tu ia megak jematan kabel 4 lorong keterubah di menua Malaysia Timur serta bisik 2 tip menara besai ngau engineering modern ti tegap ngembuan peninggi maksimum 90 meter ngau penyawa 26 meter ngau ngenak 88,342 meter padu konkrit ngau 20,160 tan keluli serta pengawal nasihat tanah kena projek ngangkat jematan udah dipercadi kena 22/7 tahun 2019 oleh Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lebuah pengerami hari Sarawak diatur bak Bintulu ditu. Pihak megak peningah digagak nitia ke piawaian USJKR didiri ke ngenak lift menegak ngambil kemensia mayuh oleh medak rampak menua di kumbai
ke dukumai jematan kabel penahan serta megak ngena teknologi kabel state bridge yang megak di kangau jambatan Golden Gate San Francisco di California Amerika Syarikat. Ngau projek ikonik tu megak nanda ke Sarawak jadi ketuai dalam pemansang engineer di Pelilih Sarawak tu setipak ngau aspiration jadi negeri tok ke negeri ekonomi maju serta kompetitif. Dengan jambatan Bintulu Jepak, Sarawak jingkang kemua jadi pengerembai penumbuh di nyambung komuniti serta muka peluang ekonomi baru serta nampak legasi engineer di dekat diayan ngagi ungkup nembiak rebak dudi arila. Jadi kena nyimpul ketuk peninga jambatan Tun Taib Mahmud tu nyadi projek infrastruktur ti berguna amat ngagai Bintulu ya ukai semina dikena nganti servis feri dan megak nyadi pemangkin pemangsang ekonomi ngorama bak kandang menua tu. Ha, nyak tadi peninga cerita berkawal ngau jematan Tun Taib Mahmud bak Bintulu ditu ini ngarap ke pulai ke penemu ngagai semua kita nak berasai kita dah datai bak penghujung program. Jadi minggu baru, kudatai baru berkongsi dengan kita. Kandang dur keman, dur kita berjalan rawun untuk ke ngelantang kati. Nanya, mumpuk dulu aku, hari aku, Sharon Ludan, pengelola program Kini Kitai, Sarif.

Okey, sekali lagi meri selamat ngali hari ngai kita peningah. Tadi kita ada bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan. Pada dalam program kini kita hasari tu. Jadi bagi jam kita ke bedah atau bakal selama mai dekat nerus ke awak. Ngelah tengah hari kita. Serta nanti nadai penangguh lagi peningah pukul 2:30 ngali hari itu lagi dekat mic kita mending ke talimat krisis bekalan global ya. Ya ke dekat dikenatai ke Yang Berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah ianya Menteri Ekonomi. Nanti nadai penangguh lagi pukul 2:30 ngali hari itu lagi. Nah. Okey, jadi ke sekali itu peningah lagi megak dekat berkunci ke sekedar kelebih lagi pengawak ya kedekat diatur di bintu lo bah ujung minggu hati dekat data itu ialah ya 16 ngau 17 hari bulan 5 to ialah inya pengawak kedai kumai majlis gawai Renggat daerah bintu lo bah tahun 2026 segulai sejalai itu. Jadi 16 hari bulan 5 dekat diatur pengawak Niti Daun bah Esplanade Bintulu berlabuh pukul 6 pagi ya serta di pelabak ke dekat di penyadi Yang Berhormat Datuk Majang Renggis Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke megak Kapan Kunsian Negeri atau ke Adun N70 sama laju hanya pengawak 16 hari bulan 5 serta 16 hari bulan 5 megak bisa dekat diatur Pekit Nyumpit ya kedekat diatur ba Padang Dewan Suara Bintulu pukul 1:30 ngali hari atau ba Dewan Suara atau ke ba Padang Dewan Suara Bintulu ya ke di pelabak ke dekat di penyadi Pegawai Daerah Bintulu Encik Awang Muhammad Nizam bin Awang Ali Bohan ya nyak 16 hari bulan lalu 17 hari bulan 5 dekat diatur Mantar Gawai Daya ngau mega Pekit Kumang ya ke dekat diatur ba sebengkah restoran ke terbilang di Bintulu dito berlabuh pukul 6 lemai ya yang nyak Mantar Gawai ngau mega Pekit Kumang serta mega di pelabak ke dekat di penyadi Yang Berhormat Datuk Majang Renggis Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke megak Kaban Kunsian Negeri atau ke Adun N70 sama laju. Hanya pengawak yang kebisik dekat diatur ujung minggu tu ialah 16 ngau 17 hari bulan 5 tahun 2026.

lagi mengarik ke berkongsi ke sekedar pengawak yang ke bisik dekat di atur di Bintulu lebih lagi ujung minggu tu ialah ianya UPIS atau ke Pejabat Tenaga Kerja Bintulu bisik dekat ngatur program ke di Kumai program pendidikan perburuhan untuk golongan orang kurang upaya atau ke OKU yang ke dekat di atur 16 hari bulan 5 di dekat datai atau ilak ya. Jadi nanti kita dekat nemu penerang ke sili ya. Kita tahu ngelawak page Facebook Pejabat Tenaga Kerja Bintulu. Nanti kita dekat nguliah ke penerang. Lebih lagi berkawa ngau pengawak ke dekat diatur sidak yang bak ujung minggu tu ilak. 16 hari bulan 5 tahun 2026. Kayaknya sebengkah berita lagi dikongsi kaku ngau bala kita peringat. Ya kaki terus bergulai ngau kami YFM Bintulu. Ya, lagi megak dekat madah nagai bala kita lebih lagi kita ke baru bugulai dengan kami jam ke dia tau munyik aku tadi pukul 2:30 nanti nadai penangguh lagi peningat mic kita mendiang ke talimat krisis bekalan global ya bugulai dengan Menteri Ekonomi lagi dalam urungnya pukul 2:30 ngali hari itu lagi ok tang sebenarnya lagi megak dekat terus merinang kita tau Siti Lagori Itamidin. Nuan di mata, nuan di hati.

Okey, nyak lagu kena kita berperindang ni. Ha, Siti lagu hari Ita Midin, Nuan di Mata, Nuan di Hati. Jadi, Siti menyekurang signal, mendeng ke talimat. Disebut aku tadi, serayanya aku ke dekat ngenatai ke Pasar Inu Hati bala kita metona. Tu hari induk Kenawi sama ngelih hari ku ya sama berjalan ke pengawak dengan Genuan panas di Kenawi. Ya mega Wellington Imai sama ngelih hari ku ya ngau semua peminat radio Bintul FM. Richa Unup sama ngelih hari ke sama berjalan ke pengawak mana hari bak jalan simpang Simunjan. Ya kan dengan lagu dari Veronica Natasha Nuan ngelengkak aku melekak. Kena merindang semua peninga kaban Facebook ngabala bertunggah pesan harap ke terperindang serta megak nuju Nuan megak DJ Goyang.

Okey, Siti Dagi pesan tu Ari Kennedy Ama minta lagu Riri Kenderson Sepatin Bunga Jara. Okey, dia tujuh ngagai orang Kengelala. Kelebih lagi ngagai Cigo Raymond Merayang kiasa tangagai balapangan ya kebukai. Tak kira sekali ke di Facebook. Selama nari gawai ti dekat datai kau ya. Ianya pesan dari bala peringat kita. Lagi megak dekat terus semerinang kita tu. Mayuh megak kita bisik minta lagu. Kaban sampai mati. Hari Wat Rock.

maklumat krisis bekalan global pada hari ini, susulan daripada mesyuarat tindakan ekonomi negara ataupun M10 bilangan 10 untuk tahun 2026. Mesyuarat M10 pada hari ini menerima maklum, balas dan juga kemaskini berkaitan situasi semasa krisis. Perkembangan semasa menunjukkan bahawa persekitaran ekonomi global masih tidak menentu. Risiko geopolitik yang berpanjangan terus memberi tekanan kepada pasaran tenaga, harga komoditi, kos logistik dan kelancaran rantaian bekalan dunia. Bagi sesebuah ekonomi terbuka seperti Malaysia, perkembangan ini perlu dipantau secara dekat kerana kesannya boleh bergerak secara berperingkat kepada kos pengeluaran, harga barangan, operasi perniagaan dan akhirnya kepada rakyat. Di peringkat global, harga minyak mentah Brent spot menunjukkan sedikit penurunan pada minggu pertama Mei. Bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026, purata harga Brent menurun 8.5% kepada $108.40 setong berbanding $118.50 setong pada minggu sebelumnya. Namun, paras ini masih jauh lebih tinggi berbanding sekitar $68 setong sebelum krisis tenaga global tercetus pada 26 Februari 2026. Selaras dengan perkembangan tersebut, purata harga gas asli cecair atau LNG turut menurun 1.5% bagi tempoh 4 hingga 8 Mei 2026 daripada US$17.67 juta BTU kepada US$17.41 per juta BTU. Harga arang batu pula kekal hampir tidak berubah, hanya meningkat marginal 0.1% daripada US$133.03 kepada US$133.19 satu tan metrik. Perkembangan ini menunjukkan pasaran tenaga global ada menunjukkan sedikit kestabilan, tetapi masih perlu dipantau kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Dari segi makroekonomi, kedudukan Malaysia masih stabil. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman atau OPR pada 2.75% untuk 7 Mei 2026. Inflasi keseluruhan dan inflasi teras pula masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama 2026. Manakala anggaran awal KDNK suku pertama 2026 menunjukkan pertumbuhan 5.3%. Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya. Dalam keadaan rantaian bekalan global yang masih tidak menentu, prestasi ini menunjukkan pasaran domestik masih disokong oleh sentimen pelaburan yang baik dan juga keyakinan terhadap asas ekonomi negara. Selain pasaran equity, jika kita lihat dari segi kedudukan harga komoditi, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah terus mencatatkan perkembangan positif.
Bagi tempoh yang sama 4 hingga 8 Mei, purata harga kelapa sawit meningkat 1.2% daripada RM4,502 satu tan kepada RM4,558 satu tan, manakala purata harga getah meningkat 2.3% daripada 854 sen sekilogram kepada 874 sen sekilogram. Perkembangan ini dijangka menyokong pendapatan ekspor negara serta memberi limpahan positif kepada pekebun kecil dan juga aktiviti ekonomi domestik dalam sektor peladangan. Kita berganjak pula ke sektor pembuatan yang mana momentum pertumbuhan terus positif. PMI pembuatan S&P Global Malaysia meningkat kepada 51.6 pada April 2026 berbanding 50.7 pada Mac, iaitu paras tertinggi dalam tempoh 4 tahun. Bacaan melebihi paras 50 menunjukkan aktiviti sektor pembuatan sedang berkembang, disokong oleh peningkatan permintaan, aktiviti pengeluaran dan keyakinan firma. Namun begitu, laporan PMI juga menunjukkan firma pembuatan mula membina stok keselamatan dan berdepan tempoh penghantaran pembekal menjadi lebih panjang. Jadi mereka membina kekuatan inventory di situ. Ini bermakna sektor pembuatan masih berkembang tetapi sedang menyesuaikan operasi dengan risiko bekalan dan kos input yang lebih tinggi. Prestasi pengeluaran negara juga masih kukuh. Indeks pengeluaran perindustrian atau IPP meningkat 3.1% pada Mac 2026. Dipacu oleh pertumbuhan sektor pembuatan sebanyak 5.5%. Ini menunjukkan aktiviti perindustrian negara masih bergerak, khususnya dalam subsektor berorientasikan ekspor seperti komputer, produk elektronik dan optikal, walaupun berdepan tekanan luaran dalam aspek tenaga, logistik dan juga input pengeluaran. Bagi sektor perkhidmatan pula, indeks harga pengeluaran perkhidmatan meningkat 2.1% pada suku pertama 2026 berbanding 1% pada suku sebelumnya. Kenaikan ini dipacu oleh subsektor penginapan serta makanan dan minuman sebanyak 5.7% serta pengangkutan sebanyak 3.8%. Perkembangan ini memberi isyarat bahawa tekanan kos sudah mula bergerak ke sektor yang lebih hampir dengan pengguna. Berkait dengan kos sara hidup, harga bahan makanan masih berada dalam julat yang terkawal tetapi beberapa tanda peningkatan sudah kelihatan. Untuk tempoh 4 hingga 6 Mei 2026, harga bahan makanan terpilih bergerak dalam julat antara penurunan 2% hingga kenaikan 6.7% berbanding minggu sebelumnya. Harga daging lembu menurun 1.4% daripada RM36.40 sekilogram kepada RM35.88 sekilogram, manakala harga ayam standard hampir tidak berubah pada sekitar RM9.50 hingga RM9.51 sekilogram. Namun, beberapa item mencatatkan kenaikan. Harga ikan kembung meningkat 3.9% daripada RM16.76 sekilogram kepada RM17.42 sekilogram. Udang putih meningkat 1.2% kepada RM32.11 sekilogram. Sawi meningkat 4% kepada RM7.23 sekilogram. Manakala santan kelapa segar meningkat 6.7% kepada RM16.88 sekilogram.
Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian. Justru, M10 bersetuju supaya Ketua Setiausaha Negara dapat menyusul perkara ini bersama semua Ketua Setiausaha Kementerian bagi menyelaras inisiatif usaha dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasaran, terutamanya golongan miskin dan rentan. Selain itu, tanda penyelesaian gaya hidup juga sudah mula kelihatan. Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya. Bagi penggunaan tenaga elektrik pula, purata permintaan maksimum bagi tempoh 4 hingga 10 Mei 2026 meningkat kecil sebanyak 1.4% kepada 20,097 megawatt berbanding 19,815 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan kecil ini menunjukkan corak penggunaan elektrik masih terkawal walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Perkembangan ini juga menunjukkan bahawa sebahagian daripada kita mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan yang lebih cost efektif. Dalam keadaan kos global tidak menentu, perubahan kecil seperti ini penting untuk mengurangkan beban kos yang ditanggung oleh isi rumah. M10 seterusnya turut membincangkan tekanan yang

dihadapi terutamanya peniaga kecil, pengusaha pasar malam ataupun usahawan mikro yang terhimpit oleh peningkatan kos operasi. Malah, mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara. KPKT memaklumkan bahawa kadar sewa premis perniagaan yang berada di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT berbeza mengikut kategori PBT, iaitu secara umumnya kita ada bandaraya, perbandaran dan juga daerah serta mengikut jenis premis. Bagi menggambarkan keadaan ini, satu contoh kalau kita ambil dari kategori bandaraya, sewa pasar awam atau borong julatnya antara RM30 hingga RM1,600. Gerai atau ruang niaga antara RM80 hingga RM600. Manakala kompleks atau tapak komersial antara RM200 hingga RM1,600. Kos sewa ini pula menyumbang sekitar 7% secara purata dan boleh menjangkau sebanyak 58% daripada kos operasi perniagaan. Jadi susulan daripada pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri pada minggu lepas berkaitan pengurangan kadar sewa permis perniagaan, maka agensi persekutuan seperti MARA telah mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% bagi lebih 7,135 lot permis perniagaan mereka di seluruh negara bermula Mei 2026. Usaha ini juga disambut oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan pengurangan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan premis terpilih milik DBKL berkuat kuasa 1 April hingga 31 Disember 2027. Inisiatif ini bertujuan meringankan beban kos sara hidup lebih 10,000 peniaga kecil di ibu kota. Kerajaan Negeri Selangor juga telah memberi respon yang positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa terdekat. Maka M10 sebentar tadi turut menggesa PBT dan kerajaan negeri yang lain untuk menyahut usaha mengurangkan kadar sewa premis atau kedai di bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta merta. Langkah ini boleh dilaksanakan secara bersasar mengikut keupayaan PBT masing-masing kerana kita tahu mereka tertakluk di bawah akta dan juga pembawaan di peringkat negeri dan juga kerajaan tempatan masing-masing. Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan. Selain itu, M10 hari ini turut mengambil maklum perkembangan pembangunan dashboard ataupun paparan pemantauan krisis berkelan global yang dibangunkan secara bersama oleh Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM. Dashboard ini bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat yang telus dan mudah diakses oleh orang awam dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis berkelan global. Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. InsyaAllah, dashboard ini dijangka boleh diakses oleh orang awam bermula 15 Mei 2026. Pada masa yang sama, paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun.

Nya baru dah mai kita mending ke taliman krisis bekalan global ya, bergulangan Menteri Ekonomi Menua kita Malaysia. Jadi jam kita dia tok penting, dia tok pukul 2:53 minit ngali hari. Tinggal kira 7 minit lagi no kita pergi bulan bak ngelah tengah hari YFM Bintulu. Jadi terima kasih Mayuh pengen kita aku dah bulan aku hari pun program tadi yang tu agak jam kita ke dia tau. Lebih lagi kita ke bisik dengan atai ke pesari nuati kita yang ke bisik minta lagu sekali ke bak Facebook kami atau ke TikTok kami Bintulu FM. Lagi mayu kebenar ya pesan kita ke Bedaudi. Kenapa tadi baca nang awak ni bari ke bukai? Jadi bakal selama lagi pukul 3 ngali hari kita reka terus bergulai ngau YFM Iban Kuching. Bak awak rentak ngali hari dekat terus merinang kita. Ana mindah ke bukai, mindah tau kita peningan eh. Nanti kita mindah, kita tau ningah kami dini-dini aja. Boleh didingah kita bak RTM klik, hari radio. Mayu cara kita boleh ningah ke kami nak. Okey, jadi atau nak kita bergulai, ningah ke kita ngau lagu tadi, nak post lagu. Lagu reward rock di tebah ni kaban sampai mati. Ya kebanyo magadi pintak

Lintas hari radio kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ya lagu ni Syasha Julian Bujang atas meligai lagu kena merinang kita ke Agi Bugulengo kami buat YFM kita ke Benung mendiang ke kami baru mendiang ke YFM. Terima kasih lah pemilih YFM jadi ke City Area Station pemerindang kita. Jadi terima kasih ngagai Flora libat ke dah Bugulengo kita buat awak ngelah tengah hari hari YFM Bintulu. Jadi kena terus ke program kita buat YFM baru tanggal hari Sari Tuk 12/5/2026 bergulang aku pergelamak 3 jam tu lagi jadi tusun program kita pukul 4 tu lagi kita bisik hashtag Nembi Aktif lalu pukul 5 mendiang ke berita Tirta Berterus Hari yang Kasapuri di Kuala Lumpur serta setengah jam tik ke Penudi rentak ngelih hari Sari Tu mendiang ke tanduk program Leman Berita Bergulang aku Mr. Edmund Langi awak nyak tusun program kita jadi berjam tik ke terubah tu lagi merinang kita serta ngenatai ke sekedar berita kena kita penglama sejam tu lagi. Terus bergelengar kami tu Siti lagu gawai, lagu gawai keamatan berpadu nyawa Karen Libau ngau Cynthia John rentang ngalih hari YFM.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Iawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD

Siti lagu berpadu nyawa. Jesem jalan pulai ngau galang tawi. Sinuk nak ulih pulai gawai. Kita ke nak ulih pulai gawai. Nang sinuk tajapan lagunya. Semina kena merindang kita. Seraya ke angkanya kita benuh ngerja pengawal jam ke dia tu. Udah sesengit hati ke pulai ke menua. Nah, kita ke ulih pulai ke menua. Jadi kita ke nak ulih pulai ke menua. Nantu sehati anak Irawati. Tahun tu nak ulih gawai. Tahun ini lah. Ulih harap ke ulih begawai ngau diri sebilik atau ke pulai ke penua. Okey, jadi sehari itu kena 12/5/2026. Sehari itu mega hari kedikumai hari jururawat antarabangsa atau ke hari misi serata dunia. Kedin tu kena 12/5 nintian tahun kena ngenang pengawal sidak misi bak serata dunia. Jadi hari bulan tu dipilih berserimbang dengan pengada Florence Nightingale orang ke numbuh ke pengawal atau ke ngintu orang sakit. Jadi 7 dikena merti ke pengawal sidak ke berguna dalam ngintu apa ngintu orang ke sakit sidak ngintu ngau hati ti sabar serta suah mari sokong ngagai orang ke sakit. Jadi ngatu selamat hari misi serata dunia, selamat hari jururawat antarabangsa ngagai semua misi. Kesekali itu tu lagu hari data kena merindang kita berentak ngelih hari nerus ke program kita darah tampun puji berentak ngelih hari YFM.

0: segulai sejalan.
1: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawa 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya baka buf pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia tu bertemu kita pian kita.
2: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas selama dekat diatur. Ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak, gerai berjual, cabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Usayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Binun Lama di Bintulu. Sarawak maju mamur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Cita Tiatu Menung Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai
1: Bisi Maya Jaku Tepansut Ali Mulut Tua Kumbai Tua Jaku Tundi Jaku Main Tang Endak Semua Orang Ulih Nerima Jaku Ti Endak Belebas Ulih Ngasuh Ati Orang Bukai Endak Nyamai Ngasuh Ati Orang Ensiban
2: Mulut kita itu sigi lembut Tang Jaku Ti Dipansut Ketuari Mulut Kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM Segulai Sejalai.
0: Tiga puluh dua iti lagu.
3: 32 iti lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 iti lagu dicalon ke Ba Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
3: 32 iti lagu.
0: Tang Semina 24 iti lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
3: Ni bagi lagu engkau semifinalis ke dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus Sekulai Sejalai ngau YFM Ninga ke berita pemadu baru Begaul ngau SCSJ ke-9
3: Dekat datai Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: SCSJ ke-9 Ngelati ke industri muzik Iban.

Yang lagu hari Jeffrey Nyaloi berlengar Diana Ricky bergawai atas kapal lagu kena merindang kita ke benda mendiang ke kami buat YFM. Papa di kami ni dah lepas pukul 3 ngalih hari. Jadi tu berita ke bisi daripada aku buat portal berita RTM yang kalai berkawal ngau virus, hantar virus. Ianya Siti penyakit ke virus ke kemayar itu kalai hantar virusnya Siti Ari virus ya ke dibai jelur tikus bakal tikus ke dia berumah tikus liar meh lalu hantar virus tu megak tahu ngerampit mensia ngujung ke atau naban ke nyawa jadi kelai tiket terubah bakal berinsa lalu tahu balat dalam kandang berapa hari aja lalu kelimparinya megak dia kita bising asai ke tabien tubuh berasa hangat pedis tubuh kelebih lagi belakang kau bau kita jadi bisik megak berasa pedis palak serta jampat lelak lalu entik kelainya udah balat dia kita berisik berasai batu ke balat serta ngasai ke senak seput jadi dia kita empu darah pan atau ketekanan darah dia baru lalu kita tidak boleh ngerja pengawal lalu cara ke pemadu mana kena nyeliah ke diri hari kena rampit penyakit hantar virus tu tadi ianya kita sama jaga pembersih rumah jaga nanti boleh sebedau makan tadi jaga pembersih diri empu sebedau lebih lagi pemakai kita awaknya Siti hari berita ke BC surat berita atau ke portal berita RTM ya ke berkawal ngau Siti virus baru tak ke virus ke dikumai hantar virus lagu ke sekali tu kena merindang kita berentak ngalih hari Siti lagu hari Johnny Yaman aku nadai adung belalai rentak ngalih hari YFM.

Ya, lagu baru hari Heli Badu Kiruh pukul 4 tu lagi. Dia kita rekaman dia yang ke Tanduk. Randau aku pukul engkau nembia ba program nembia aktif. Lalu tu lagu setiap lagu gawai hari Florence Law gawai ke penudi.

0: Yalah ke ni Joshua Josh Pelajar Mata Lagu kenangapun ke hashtag Nambi Aktif Sari tu bergelai dengan aku habis temuai ke berandau dengan aku kedekat berandau dengan aku penglamat sejam tu lagi jadi udah hayan bawa Facebook kami YFM Iban. Terima kasih ngagai kita ke benua bedak kami duai bawa live Facebook kami habis 20 ikut orang medak tu. Okay, sebenarnya tu berandau aku Jo tagi atau mai apa dengar berkelala ngau temuai lemai tu bawa progress dan lebih aktif ianya Kin Winner Atta Naroni. Selamat datang again Wan Kin.
1: Au, selamat selamat lemai DJ.
0: Au, okay, Kin kesal saat itu lewat terubah ya ngau berandau ne?
1: Au, keterubah ya baru ya baru yang ngau berandau tak ketok.
0: Au, ne ngau udah tu ilah nyau nemu gigan Wan ilah.
1: Au.
0: Okay, kan minta no madah ke penatai asal Rimpo. Leban tuan dia tu nanti beka di udah di padah kaku ba Facebook nanti sedak peninga kita beno beno mada kami live ba Facebook. Tentu ya kita bisa berhati ke nama utai kedah di pansut ke ba penerang Facebook kami ianya Akin Wina tu beno belajar ba politeknik muka kemenaria ngambil course information technology. Nakin, jadi awak ke Nuan madah ke diri mpuh meh penatai asal Nuan anggau mimit berkelala dengan Nuan meh awak ke peninggalan mugi.
1: Jadi nama aku Kin, aku asal dari Kuching. Menu aku dari Iban dari Siraman lah. Apa aku dari asal dari Kapit Nangan Tawau. Indah aku asal dari Siraman.
0: Jadi kita suah lagi pulang ke Siraman lah nakin.
1: Oh, nanti gawai selalu pulang ke Siraman lah.
0: Ke Kapit dah suah kin
1: Jarang lah ke Kapit. Jarang-jarang.
0: Oh, jarang. Oh, nanti bisa pengawak nak tahu nak datang kin kan eh?
1: Oh.
0: Jadi aduan sebab bersekolah primary di ni deh.
1: Primary aku sekolah bab Seriaman gak? SKP yang Seriaman. Secondary aku dari form 1 sampai form 5 ku SMK Melugu Seriaman.
0: Dengnya belajar tu bab politeknik tu di muka.
1: Di muka.
0: Jauh nak ke muka
1: jauh,
0: nah.
1: Sin.
0: Habis orang di Kelala di muka nadai.
1: Oh nadai.
0: Dan segi
1: baru atai dia nama mama.
0: Nuan belajar ngambil course information technology tu. Ni pengalaman anda belajar tu kan?
1: Aku start masuk politeknik muka hari bulan hujung tahun 2023. Jadi itu dah masuk last semester. Semester ke-6 lah. Sekaligus ngau intern praktikal ba di tu.
0: Ba ATM
1: gitu.
0: Jadi ada tu benung practical di tu lalu habis berapa ni pengalaman Nuan belajar bawa politeknik muka tadi?
1: Tu habis practical tu dikira graduate lah. Habis lah.
0: Pengujung ya.
1: Pengujung ya tu.
0: No berasa nak kira.
1: No berasa. Dua tahun setengah.
0: Ni ialah ke enam pun baru kini pelajar.
1: Bisa plan gak kan nyambung degree.
0: Ngambil course kesama sekali ke course bukai.
1: Ngambil course yang sama.
0: Rindu sama man tu buat course information technology.
1: Terus kerja.
0: Terus
1: kerja.
0: Ini yang saya nyamai ke ngambil course tu supaya nangkin.
1: Kamu dah nyamai. Bisa gak penusah ya. Tapi terus kerja. Anak berhenti belajar lah.
0: Jadi Nuan ngambil course information technology tu Kin. Hari Nuan pun ke ngambil course tu sekali ke bisa di perancang hari orang bukai kini.
1: Maya mula-mula habis SPM suba sigi nanyangka lah ngambil course tu. Nanyangka laban laban tu first boleh ha. First choice boleh. Jadi ngambil je mula-mula sigi korang nan tu minat nah. Tapi bila dah masuk ke polinya baru bisa asai lah minat-minat ya mimit.
0: Jadi information technologies tu ya target Nuan first choice Nuan. Tentu ya bisa second choice choice dia kebukai nama kini lagi ingat?
1: Nan tu ingat bisa sama course tapi ba ndo bukai akhirnya.
0: Merti tadi nuan nang segi ya rindu ke Siti Kos Tuaja Information Technology tu aja ne. Jadi sebenar tu beranda berkawal gau kos ke dambik nuan bawa politeknik muka tu ke nuan bisa deka nusoi atau ke berkunsi ngau kita berkawal gau nama kini pengawak ke bisa dia di kalau di kerja ke nuan atau ke aktiviti ke kalau di ambil nuan bawa amayana sekolah sebab so, bawa primary sekali ke bawa secondary.
1: Tiba primary ku bisa lah ngau sukan mimit maka sekali kalau wakil main bol ba Sri Aman lah wakil SKP yang danya dah masuk secondary ku kurang dalam ke kurikulum tapi ku bisa ngambil paket akademik lah maka debate English debate dare to spell dare to spell tu maka paket mengeja dalam bahasa English tapi ya susah hampu lah ya susah hampu dan ya aku bisa megak ngau Scrabble sobat wakil sekolah dalam Scrabble English.
0: Scrabble English. Jadi nuan tadi berlaban ngau sekolah bukai.
1: Berlaban ngau sekolah bukai.
0: Sekolah nuan bisa boleh lumur kini main yakin?
1: Ti main bol lumur satu mainnya. Main aku lagi primary 5 saya. Nanti main di bednya aku boleh nombor 3 lah dari bapa sekolah bapa seram dalam 7 sekolah.
0: Okey lah ke bisi tanjung lah nonton eh
1: mungkin. Okey lah.
0: Jadi pengalaman ke gau laban tentu ya dan tu jauh ke kena ke non ingat ke baru aktiviti ke kalau di ambil nuan maya bawa secondary tentu no ingat engkau hanya bisik bergulai engkau sekolah biar bukai ia ke pada nuan berkeni ke pada nuan maya pekit-pekit ke kalau di pasuk anak sobat sedak ya orang ke berkeni pada nuan
1: orang ke berkeni orang ke anum pandai
0: nuan sedak enak sikit dah pada nak cukup preparation
1: eh preparation ready apa semua memang hard work kerja keras orang
0: yang di nuan berkenih deh nang udah nyedia ke diri hari tolong hari cikgu sekali ke bisik ribu orang bukai kini
1: bisik kat tu cikgu sikit akan nolong pengajar sikit training tiap lemai lah mainnya bisik moga hari apa indah ikun pengen nolong ku
0: kira ke hamayuh orang ke nyukung nuan lebuan ke masuk paket ke bisi diatur bawa sekolah nak kin jadi gue yang ngagai pengawal aktiviti nak di luar sekolah kalau tau ke bisik kini ngau aktiviti bukai
1: hobi
0: apakah hobi kini atau ke engkau bisik ngau paket luar sekolah aku tadi bakal ambil ke banding nuan aktif ngau pengawal bawa gereja ambil ke banding kau tadi bisa berkenyak
1: jarai ku ngau program-program luar tapi bisik kadang-kadang ngau orang baka sobat selalu ngau aku ngau apa aku bisik ngau orang maraton sobat
0: sebab dini kucing
1: okay dia kucing tu
0: lagi untuk kedai tu
1: nak cungki
0: yang
1: ngetu
0: nak matut
1: ngetu lelak
0: lelak maraton dia berapa kilometer dah
1: dia 5 aja
0: okay lah ke kena muai stress mana nya
1: kena muai peluah
0: peluang. Oh, jom dia tu lawan ke maya tu. Nah sikit suah kita berhenti ke aktiviti kebekannya diatur di kucing yang lebih lagi. Mayu fun run, mayu bisi diatur maraton bekannya. Tahu ke nanggau fun run tu dia tu?
1: Tahu lah. Elak nguji ya.
0: Elak ne. Lawan dia tu nya udah akhirnya ke baduk nak praktikal tu elaknya. Nada itu awak ngerja pengawal ke bukai. Boleh agaknya ngerja pengawal kerja ni hobi nan deh
1: hobi ku bakal biar lain main game ya jak main game lebih kepada main game lah game PC
0: nanya apa game tu tadi nama game ke di kerinduk ke nuangkin
1: mayu lah game game dalam telefon bakal Mobile Legend kena game PC ke game konsol lah main FIFA main macam-macam lah main.
0: Lama kita mainnya bergulang dengan orang bukai dalam online tapi ya?
1: Oh, bergulang dengan bala kaban.
0: Bala kaban. Kaban nompo.
1: Oh. Kaban ku selalu ngau main coba. Tiba poli. Dia nak ngawak main game.
0: Nama tengah so rindu nak bermain berdia belaban dengan sedai apa dia nih?
1: Rindu laban lucu. Bala ngau main dengan bala kaban. Rindu main dengan bala kaban.
0: Okay. Nuan orang ke orang bukan ni mungkin orang ke introvert, extrovert.
1: Kadang-kadang tik boleh ngau bala kaban. Boleh jadi extrovert ah.
0: Nanti mengagak.
1: Tik bakal kediri, bakal benong ke kediri dia tau meh. Kak jadi introvert.
0: Kak jadi introvert.
1: Oh, kesal saya.
0: Kesal. Oh, nak kesal tu. Belagu dulu kan lagi ne. Ula, ulamu belagu nak ke?
1: Nampu. Janai.
0: Janai. Anda ngau awak ke? Celah lagi benong kita kian. Okay, mending ah kita habla lah dulu. Udah tu lagi beranda baru ngokin gak. Alamannya madah dia ya kesal. Tu lagu hari Ika Saiful kan. Kita bertuis dulu lagu baru hari Ika Saiful Malam Agi Muda.

0: Hi, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nambia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, hashtag Nambia Aktif lagi bergulai dengan aku Konti YFM Akin Awina Atta.
3: Hello.
2: Panjai nama Akin tu. Akin, aku ni orang ngangau dengan Akin, Ki.
3: Tebas bapoli ki orang ngau ko.
2: Ki.
3: Ki ya.
2: Oh, nanti nak nanya bukan ni nyebut nama itu tadi. Nak nemu ko nyebut nama yang laban spill nama yang Ki Eki. Q-E-A-N-E.
3: How? Right nama.
2: Tama, unik. Gaya punya. Jaku rebut, jaku putih. Jaku Melayu na. Ada ngawaknya. Kian, laban kena kena ke? Awak ke Maya Hage ke? Nama ke nak ditemu orang kemayar itu na?
3: Re.
2: Jarang-jarang.
3: Oh, jarang-jarang.
2: Okey, terima kasih yang kita ke benar-benar ke kami Bar Radio. Pemaga kita ke benar medak kami Dwi Live buat Facebook YFM. Mayu ke benar medak tua tu kin. Pelabak ku Mayu lagi kaban wan tu pelabak ku. Bakal sida siapa sebut kusik-kusik.
3: Oh, sebut nama sikok-sikok. Sebut mengang nama.
2: Sebut Christopher Carlos. Awelio we ketika dia punya Violena Gina. Wow, steady lah kin ko ya. Awang ku Adib, kawan saya.
3: Classmate
2: ku. Classmate one eh. Mai lagi sedai ke buka itu Abraham Donaldson, Frederick Marvin. So no belagu ko ya. Ma tadi ku ngasih belagu nan no belagu.
3: Oh, nan no belagu. Bola sih dah.
2: Oh, amat kini terpadah kin tu Frederick. Nanti bola apa dah kenapa lagu favorite ni. Okay, nya semadi ketua meda Facebook tu kin mayuh kabanuan. Jadi sida tu sama nganuan belajar sekali kenang ya berkini kat sekolah primary secondary.
3: Tim meda majority dia tadi mayuh hari sama ngopoli ngau ko lah.
2: Sida di muka ka?
3: Oh, sida boleh muka ka?
2: Oh, jadi sida tu ngambil kos ke sama sekali ke kos bukai nak kin.
3: Kos bukai mayuh kaban gori kos bukai muka bisi ka? Kaban kusiko tadi hari sama kelas ngau ko.
2: Siapa Denny?
3: Siapa tadi? Awang ku Adib tadi. Sida Frederiknya. Kelas bukai elektrik elektrik
2: bukai. Jadi saya kena nyebut bisi ke ngambil kos bukai kini ni pemayuh kos ke bisi politeknik muka tu nanti diploma.
3: Nanti diploma bisi kos muka ku kos IT lah satu. Kedua bisi perdagangan ya bisnes. Dalam perdagangan tu bisi terbahagilah baka perekaunan dan kesetiausahaan dan electrical pun bisi mechanical kejuruteraan mechanical ngau civil engineering lah.
2: Mayo
3: tapi okay diploma aja start hari 2 sem lepas dah bisi sijil lah sijil untuk apanya kos sijil
2: kos sijil. Nanti kos sijilnya nemu kini nama kos ke bisi
3: kos sijil bisi electrical. Setahu aku electrical civil yang kejuruteraan je lah.
2: Nanti mayuh mah kebenar ya kos kebisi politeknik muka nak ke. Jadi nembiak pan tentu ya mayuh ke dia ne.
3: Boleh tahan mayuh.
2: Boleh tahan mayuh. Kalau ngitu nama apa ikut?
3: Bisi 2 ke 3 ribu kena.
2: Sengaja aku nakin. Tentu ya mayuh nakin. Okey, kin tunggu yang gagal tanya ngagen wan alaban tu hari tadi nyebut politeknik muka politeknik muka jadi nama kebuah kini nua milih politeknik muka tapi sekali ke nang nuampu kini kak kin
3: te perancangan awal sigi nak expect boleh sigi nak nyangka lah boleh ya bah politeknik muka tapi bila dah di hantar kian dia anjung orang ke kian kita terima and bakal anggap ya bakal percutian
2: korang. Cuti ke muka apa banyak
3: merantau mudah menua orang
2: ya mat kenya nanti di kucian di tu ukai ke mana di kucian ada ya tentang nyamah mana lagi jauh lagi dulu hari kenika hari apa indai hari menua mendak menua rebukai tu kan kan. Jadi politeknik tu mega kin bisik tentu ya mayu aktiviti ke bisik di Pasuanuan. Nama kini aktiviti skuba no ke belajar laban munyi kuruan tadi habis no pergi ke tentu ya nuan nadai gi nampo belajar nampak politeknik muka ngambil kos ke sama diploma nah. Jadi nama kini aktiviti ke udah di Pasuanuan skuba no ke belajar.
3: Te mula ripuan belajar sebab sem satu aku selalu aku bisa lah ngau baka jadi ahli jawatan kuasa lah baka kelab-kelab baka badminton sebab sem satu kalau jadi apa jadi referee land badminton sebab dan ya bisa lah aktiviti antara ngau jabatan kumpul baka dalam aktiviti bisa ngau perkemahan dan ya sem tiga aku bisa jadi sukarelawan Sukma lah. Sukarelawan Sukma 2024 nya jadi bakal pembantu sidak ya. Jadi sukarelawan.
2: Di ni coach yang.
3: Bak mukah pun.
2: Mukah.
3: Si bak poli kami pun lah.
2: Bak poli tampu.
3: Si pekit bola jaring si dia bak dewan kami dia.
2: Jadi nuanya di siku hari orang ke hanya di sukarelawan dia ne. Jadi berkenik ke

0: buka, no bisa ngambil aktiviti luar kini, buka lain dengan kawan kini.
1: Aktiviti luar, aktiviti luar nadai. Nadai tu. Cuma biar pejalan bisa.
0: Pejalan, buat sikit. Tak patut nak berjalan.
1: Berjalan selalu.
0: No rindu, bukan ni, buat belajar tu tadi. No rindu belajar beraban sekali ke no rindu belajar kediri-kediri.
1: Aku selalu nanti belajar makan nanti final exam. Aku sikit belajar lawan dari orang. Maka dua hari sebentar exam yang aku sikit belajar late dah. Lawan dari orang maka. Tapi push sama mat sampai nanti Indo. Tapi anak-anak nanti ya. Nanti boleh belajar awal-awal untuk prepare. Bersedia awal-awal sebentar exam.
0: Nanti boleh gagal tumuh gini. Dan cara nuan tu tadi.
1: Nanti ke siku-siku orang lah.
0: Cara nuan tu tadi. Nanti rindu gagal tayo last minute biar ya. Tu tanya tu apa aku tuah kenal no cikgu nak kan?
1: Nak kan? Asal pas.
0: Kemana ke ngambil exam? Bisa asai ni subjek ke spek tuan pedes sikit spekan? Mayuah subjek ke spek nak pedes?
1: Tiba kos ku boleh tahan mayuah lah kau saya pedes. Bakal subjek apa nama subjek? Switching nama ya. Ayuh command pasal untuk apa? Router switch pas semua.
0: Aku tanya Katika, kau diingat kan ni?
1: Aku mesti dihafal, mesti selalu gagak latihan lah korang. Gagak latihan memang tinggal hari orang.
0: Ini nanti bukunya tebal begitu. Mana buku kita nak kan?
1: Nak buku. Mayu lebih kepada slide.
0: Kena slide. Kena online magang. Nanti bawa buku. Nanti nyemak bawa buku. Boleh tak nak kini? Ingat ke pemayu utai kena asal-asalan?
1: Boleh sekedar boleh.
0: Jadi aku boleh kan.
1: Sama. Kau pendak mesti benda-benda ya.
0: Ya, meh nanti sebuah kita maca ya. Berarti aku tanya tentu ingat ne. Tu pula ngagai kos ke diambil no information technology tu tadi. Kau gak aku nanya mimet. Aku nak nemu nau tang aku kau nemu berkeni information technology tu aku mana kadah belajar nama utai ke dah dipelajar no again.
1: Jadi information technology tu nanti kita bermula dari semester 1. Untuk semester 1 kita hanya belajar benda basic-basic lah. Banyak yang apa basic untuk kita belajar lah sebelum kita masuk ke sem-sem seterusnya. Dah start dari sem 3 kita lalu masuk ke tahap lebih susah lah. Sebab banyak sem 3 kami diagihkan dua aliran. Bisa SAD tu software development kan nama ya. Aku masuk networking lah.
0: Networking. Pas berkawal dengan internet maga-maga.
1: Lebih kurang kenyak lah.
0: Lebih kurang. Okay.
1: Tapi bisa gak subjek-subjek yang ambil mimet coding pas semua. Untuk pengetahuan asas dia lah.
0: Tanya bisa berkait magang? Tanya ne?
1: Berkait. Berkait.
0: Maka cyber security.
1: Cyber security.
0: Jadi nanti bakal internetnya tak temu lenyau aku kena nemu deh temu lenyau tadi bisin internet deh tu nyuna ada ketika nyakin kene nonggau nya deh
1: tikenya kita cuba ngelangkah langkah pertama dulu macam biasa restart PC.
0: Restart PC.
1: Nanti macam nggak jadi baru kita cek IP address ya. Cek nanti IP address pun okay tapi agin ada lain nak kapan nak kita mesti ngecek lagi bilik server kena.
0: Kira mayu step banyak. Kau menda dulu. Nak tak lu terus ngagai center iki lu pada mangnyos.
1: Nak boleh kayak mesti giga punca ya sigi-sigi dulu. Nanti tu kayak punca giga gi punca ya.
0: Ya, mak kenyak mak kita nanti bakal kita belajar kena kin. Ndak tak lalu terus gagai kena kan ndak terus tak nemu magang gitu ya tadi. Okey kin buat nuan tadi information technology Siti Ari kos ke buat nuan buat permenuan patut kena nembia dia tu ngambil kosnya.
1: Nanti kos teknologi tu nanti nembia patut gak ngambil ya. Sebab apa-apa tiba dunia dia tu segi memerlukan teknologi lah kan, baka AI semua segi masang setiap hari semua tanya. Jadi nanti siapa-siapa minat tau uji ngambil nanti ngawak depan okay kamadah ya susah tapi boleh dicuba.
0: Oh, jadi nanti maka aku tu tadi nadai baik ke mana ada basic berkawa penemu berkawa dengan IT tu tadi ke tang bisi pengerindu ke ngambil kosnya boleh ne?
1: Boleh.
0: Oh, kini ke cara-cara nak minta sebab lakin
1: oh minta minta bapak masuk poli kah? Hari UPU online. UPU online. Mohon bawa UPU dan engkah result kita baru submit lah. Nunggu result je lah.
0: Oh, nanti milih ni kos ke dekat dia ambil ke mana?
1: Milih lho.
0: Oh, milih dulu kos ke dekat dia ambil. Okay. Nyak tadi berkawal dengan kos information technology. Engkau bisa utai ke berkawal dengan information technology tu kan? Ke

0: menginginkan nikah, Bang Wan?
1: Nanti bala biar ke baru dah habis SPM ke semua, baru dah habis TPM ke tau nguji ngambil course IT tu laban luas lah, laban nanti dah habis belajar, contoh dah tamat pelajaran baik diploma lah, peluang pekerjaan ya besar deh. Laban mana-mana company nangira kerajaan ke swasta ke segi memerlukan IT lah, segi memerlukan kos-kos nimia-nimia dari IT lah.
0: Jadi nyak meh Mimi berkawal dengan information teknologi ke diambilkin. Harap ke bala peninggal kelebih lagi nembiak ke benua berundiang nama kini kos ke patut diambil mukanya rindu kini dah ninggal kini bercerita pasal information teknologi mayuh ke benda utai ke rindu kata bukan namanya laban ia berkait dengan internet nakin. Jadi utai tu tadi mayuh utai ke nak ditemu tuah jentuk ke bakar tik menyikok ku sebut ku tadi cyber security berdia kita nemu nama utai ke dah di pada orang sikok-sikoknya kau kita empu meh kena ke telefon semuanya boleh daripada oleh di cik kita magang eh kita bisi medak bisi belajar tak bukannya kan
1: dia belajar pasal ngecek bakal nak seluasnya
0: ya. Seluas dia ne. IBC tanya ne. Kini kita okay. Madah bisi kos saya kebuka
1: ya. Bisi kos kebuka. Dia belajar tinggi lagi, mungkin kita boleh nemu lagi lah nama tanya.
0: Aw ilok nong ajar kau kan? Okay. Kita gitu anda lama belalak dulu ninga ke setiap lagu sudah dipilih kami bahashtag nombor aktif sudah tu lagi nampor anda aku bukan lengau kin winner atau lagu limoin nuan aku sayang.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di asus skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, piamaga berkusi ke info berita. Tetap gati kita, ningati kami, YFM segulai sejalai.
2: Hashtag lebih aktif dia tu.
3: I'm a boss. I'm a cool savage. I'm a boss.
2: Boleh dengar kita. Intel

0: Single lagu baru dari Bruno Mars, Raise It All. Siti lagu kena merindah kita ke Benua Maru untuk jalan jam ke Datuk Kini atau ke Benua Meda. Kami live buat Facebook. Terima kasih ngagai lebih 40 ikut Meda tua live tu, Kin. Kaban Kin magang. Okay, Kin. Itu nanya Nuan mega lepas kuman ke belajar bawa politeknik tu tadi. Tentu ABC penanggul utai kena kul Nuan belajar kini kuman ke belajar KNBC kini?
1: Penanggul ku segi bab kak mengejar apa orang ajar ku lah. Maka tek contoh lecturernya terlalu laju ke semua. Tek susah kan anggap kita mesti belajar kiri laban. Nah, untuk balan miak nanti maka baru BSPM nak nemu ketiga ya belajar ba IPT deh. Ba IPT tu kita mesti rajin belajar kiri rempu. Laban lecturer ya nolong tapi ya nak nolong kita belama lah. Tapi so kita mesti nolong kita nolong di rempu belajar.
0: Awak ke jumpa lagi ingat kau tai ke di pelajar pian ne.
1: Cabaran kebukai nak mayuh cabaran sebenarnya. Mayuh lagi lebih kepada best seronok mulai ngobala kaban nak nak stres belajar dah.
0: Tak stres belajar ngambil information teknologi.
1: Ya stres maya ujung-ujung ya stres.
0: Ujung-ujung. Maya. Nama aku buat dekin.
1: Stres paper mayu maka information technology tu antara salah satu kos mayu paper setiap sem lah. Hampir 5 paper setiap sem kayak.
0: Ya labanya dah ke ujung tentu yang mayu utai ke patut ditembuk ke kita.
1: Mayu Simon.
0: Jadi utainya Siti hari penanggul penuang kira okey penanggul gaya nakin. Laban utainya sikit nah semua orang ngasai ke utai ke sama. Jadi penanggul kebukai tu tadi nadai menyamayuh ngagai kenang manis atai kedasai nuan bulan ngau bala kaban.
1: Kena manis, bisa payet ya mega.
0: Bisa payet.
1: Bisa mimi-mimit ya.
0: Mimi-mimit namanya.
1: Baban subak ku sem satu subak ku bisa kalah sangkut sige subjek. Tapi setiap sem ku cuba catch up subjek ku lain-lain lah.
0: Bagaimana cara non tanya?
1: Belajar benda-benda. Kak boleh ke kan nanti kita sangkut kita mesti extend subjek kebukanya deh. So kita ngambil maka aku suka setahun lepas aku bisa ngambil short sem untuk ngambil subjek yang ku buainya deh. So ya meh penanggul aku amat sepanjang aku belajar berpulih muka leban kak ngejar subjeknya kak ngambil ya baru
0: Jadi harap ke semua penanggulnya tadi boleh kena ke bisa utai ke mana mai buat pengujung kan. Jadi tu nanya Nuan tu mega tu kan buat pengawal udah Nuan ke habis belajar udah tu elok berkena ke peluang gawak udah temuk belajar daripada Nuan
1: peluang gawak dalam kos IT tu besar segi amat besar man. Leban dini-dini kita segi company segi akan memerlukan technician IT lah mana-mana sebab leban IT tu kan luas kita ada lain kita dah merinsak sarinya deh dah lalu bisa ya komplain dan ada lain sekejap lalu bisa ya ringat ba FB apa semua jadi IT tu segi amat besar lah peluang pekerjaan ya, leban. Ya pun diploma pun

0: gawa ke gawa bawa perintah sekali ke gawa bawa company luar.
1: Tok
0: tau ke kat nampung belajar baru.
1: Buat start masa tu sige pedau mikir ke
0: gawa.
1: Gawa lah sige.
0: Sige hati kat belajar.
1: Kan nyambung baru.
0: Oh, mana agak yakin kena kita leban dia tu lagi nyamai muka aku tadi ronde yang lagi kau belajar terus kaja
1: dah majak nikah umur ngai belajar lagi ai
0: lah. Ni nemu mayu ke dia tu deh orang gawa sambil belajar. Tanya meh bisa ke pemadia sia ke leban pihak tua gawa pihak tua berundi angka ke nemu ke assignment angka utai ke bukai tan siku-siku no sama ke pengasai nak kan. Arab ke dua udah tu ila mujur meh ke nampu belajar nuan bo politeknik muka mega tak nampu ang belajar.
1: Tak lah leban politeknik muka nadai degree. Jadi mungkin ngambil
0: benda bukai.
1: Benda bukai lah uni bukai lah.
0: Jadi buat kos kesama ni.
1: Kos kesama. Nanti bisa rezeki kosnya sama. Tenda lari mimit pun.
0: Tangga mayon lah.
1: Tapi lagi dalam IT ya.
0: Lagi buat IT. Ya. Jadi laba minat kena segi udah dia ni.
1: Alalang.
0: Udah dia. Nanti nyeng ngambil kos bukai nyeng ngepon baru.
1: Nyeng ngepon baru.
0: Aman kan ya. Awak ke buat information technology tak IT tu aja mana kan. Jadi tu tanya ke peduli tu pelabak aku tu kan. Sementara ke kak boleh pengawak udah habis belajar tu lah. Bisik kini berambu kau ngagak kau ngigak pengawak part time kini sekali ke kak gawak body ni dinindur dulu ni.
1: Nanti dah habis praktikal tu lah. Mungkin sementara nganti Rizal kak ngambu belajarnya deh. Mungkin kan ngigak lah part time sekejap. Ngigak belanja mimit.
0: Saya ke nganti pemutus tanya lalu ke Brunei yang ke nampak belajar dini kan eh. Tak dah nemu dribon kan.
1: Dah.
0: Dah mesti lesen. Hanya mai kira ke jauh lagi ke perjalanan tu kenyana. Okey kan ke penudi Rinduan jaga ke penudi Rinduan lebih lagi ngagai nembia laban awak tu tu nyasrekat amat ke nak berasa.
1: Nak berasa je.
0: Okey ke jaga kan. Dah buat sejam ni. Jaga ke penudi Rinduan.
1: Anggai balan dia ke baru habis SPM ke habis STPM ke anangai nyambung belajar nanti bisi ke asayati ke nyambung belajar nyambung aja nang kisah mana-mana kos ke IT ke TVET ke boleh diambil magang asal kita nyambung belajar laban kita dah tu dunia makin mansang kita belajar aja meh. Bakal nanti kan ambil IT boleh ngambil IT nanti siapa-siapa minat IT ke minat coding ke minat internet ke main game selalunya boleh lah nguji main ngambil diploma IT ke
0: nak kebuah yang ngambil IT tadi. dah temu kau jangan hati ya. Dah nyak eh.
1: Nyajak.
0: Okay, terima kasih Kin. Terima kasih sudah limpang peranan aku ke sekali itu. Aku nak mujur buat semua pengawal kerja Januan.
1: Terima kasih DJ. Masih moga ada mai ku kita.
0: Dah tu elok. Kita berlama nak. Baik kesah. Aduh, dah lagi kesah. Okay, terima kasih hingga kita ke medak kami buat Facebook YFM jangan kedai tu pemega kita ke mendengar ke kami buat radio ninga ke kami kena radio buat RTM klik mega mai klik. Terima kasih hingga kita ke agi mengkang bergelengah kami buat Facebook mega agi meruan medak bala kaban kin ngau orang kebukai mah bisi medak tu kin. Okay, hingga tu terima kasih sekali lagi hingga kita semua buat jam 30 rentang ngelih hari kita dekat nampung program nyentuk ke penghujung segmen rentak ngalih hari. Bye-bye.
1: Bye.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

besar itu, 12 Mei dalam tahun 1989. Sapit Kepala Menteri Sarawak, Dato' Alfred Jabuan Anumbang, madah ke Pemesai Reti ngumpul penerang, boleh digagak ke buah dikenak mansiak budaya Iban. Ia megah madah ketu boleh dikenak merti kengau sili agi, daya gaya peniup penghidup asal Iban, ngambil ke boleh dipelajar ke baskula kelebih agi bermain asal baka pantun, renung ngau timang. Ia megah merangsang bala kaban gerempuan pengajar jaku Iban, ngambil ke ngumpul lalu ngakak pansiak berkawan mau cerita, tidak tampung hari mulut, nyingkau folklore, tinggungan tingkat pelajar sosial akademik ketinggi. Pada megah ia minta semua penerang ke berkawal ngau budaya Iban, tahu ditanya, dipinta hari bala tuai rapat bangsa, ngau orang tuai ketahu benar luar boleh penemu ke bangsa tu. Kelipah harinya, ia madah ke semua tuai rapat bangsa, patut bergempung, ngau perintah, dikenak bujur ke penguat pemansang, lalu ia ngaku megah, ajak panjaku Iban bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah, tang agik banyak benar penimpang, laban agik kurang luar boleh penerang, serta ngarap ke perkara tu, boleh diputar, ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban, boleh ditegi ke jentuk jemaah hilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lop nanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM. Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, dari RTM Klik, tau ke MyTV.
6: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami, YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu baru Bawai FM hari Gwen sanggup aku ngujung ke jam dia tu 24 minit dah lepas pukul 5 lemai. Selamat lemai dengan kita ke baru berlengok kami Bawai FM kita ke baru tu jalai jam ke dia tu. Selamat lemai mega, terima kasih lah pemilih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Jadi tu berkongsi dengan kita gaya hari ungkup 12 jam ke berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Kalai gaya hari di pelabak ke Kudik Bos Kedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Gau Limbang. Jadi muka malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi-pagi lah. Dia di pelabak ke hujan. Bos Kedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Gau Limbang. Jadi gelombang tasik berpeningkatan tinggi 0.5 nyentuk dengan 1 meter lalu angin berpuput dari barat dengan pengelaju 10 nyentuk dengan 20 km sejamnya. Gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Oh, jadi kita ke angkanya dia tu dah bising ngasai ke bising medak hujan kini pejimat kita out jalai jam ke dia tu. Lebih lagi kita ke Benung Dribo jam ke dia tu. Tu lagu gawai sebenarnya kita bergulai dengan Mr. Melangi tanduk program Leman Berita. Lagu Ari Ramles, Aku Kak Gawai.

0: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Stampin Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
3: Hati tu dah, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawapan masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Nyamai yang main tipi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
3: Dah top up serwak pay ni, Mek.

bertemu baru kita pendengar dalam program Laman Berita kita ke minggu tu. Bukan selama aku datang mic ke kita limited cerita. Ya, kerana sikit sudah diantik-antik kita bertisik radio. Jadi ke minggu tu aku bisa nerima mayuah remah berita dianjuang ke kita. Jadi nanti kita sudah bersedia. Kita mansang lagi Laman Berita kita ke terubah ke minggu tu. Aku mic kita kian temu lagi menua India. Jadi bangunan India ada peninggal. Aku kenang Siti cerita ngasuh kita sino ya mega ngasuh kita yang terdekat ketawa. Laban nama kuah bisi cerita aku masa tu dah kalah dia tu si aku ya sebedau tu nanti kita bisi mendiang ke program Laman Berita nanti bedau kin mansang lagi ruai Laman Berita ba Laman YouTube dia dan awak giga kita dia dan mayu cerita dia dan jadi ngenang serentang sikut lelaki yang wakak tu tadi dia sama masa duanya tadi tang akak ya udah nadai ke ngujung ke lelaki tu dekat ngeluar ke duit ke disimpan akak yang tadi kena ngatur ke utang kena ngatur semua meh. Jadi nak tau nak berguna ke orang ke ngumpul akaun tau cerita ya lelaki tu bernama Jitu Munda berumur 50 tahun kak pendak tadi peninggal ke Tegal kena nemu maca nak nemu nulis nak nemu teku yang dunia nama terguna badunya nak nemu laban dia tu tadi nanti bernuai India dia sidak Jitu sebilik tu orang asli dia dia ukainya ngalah orang India kama mai tang sidak tu orang asal orang India ada din. Ko ngujung ke sidak teri jarang nurun ke pasal. Lebuh ka nya nadai peninga. Lelaki bernama Jitu Munda tu dah bekau cara sidak teri ukai main tu nu main kubur. Do kubur ke aka itu tadi dalam pun tahun 2026 tu tadi bulan 1 aka nadai ia nya teri ka ngeluar ke duit bisi lah utang ke bedau de bayar. Ka berguna ke duit mentu dah tuainya. Mansang ngage bankin selamat pagi tuan ko ya madah ngage pegawai bank ya selamat pagi nuan siapa ko pegawai banknya nama ku Jitu akak ku tu tadi udah nadai tuan jadi kak ngeluar ke duit ya nanti udah nadai bisi bukti akak nuan ke bisi duit ngok kami di tu ko pegawai bank tadi jadi bank tu bernama Odisha Garmin Bank. Aku tu nan mu surat tuan minta ampun minta tolong nuan tuan mutar ke aku. Onti nadai ora kempoi yang tadinya batu sah maya reto. Ngai nama dah ke nuan mayu orang nipu mayu orang lakar ke maya reto. Jadi kami nak dia senekat ting luar ke duit orang. Tunjuk aku bukti akak nuan tu tadi nadai. Onti nak dia nadai. Nadai me duitnya. Ya lampu pulai ngake kami me duitnya. Ko pegawai bank tu tadi tu sati meh haki kita bernama Jitu Munda tu tadi pulai ke rumah peninggal ya jadi duit kedekat keluar tu ianya RM20,000 pulai ke duit kita RM830 lebih-lebih pihak meh duit kedekat keluar ke jadi dempu akak ya bernama Kalara Munda ia nadai bulan 1 tahun 2026 tu tadi tu sahti ia kena koto nadai siku orang boleh nulung aku kap tanya borang nak ngelala orang kap nak mentadi peningan utai uleh di runding tudah Jitu tu dambai ia cangkua dambai ia sekup dia di kerumah ke bangkai akak aku dah dia tumbak bulan 1 tu tadi sampai lama aku dah yang tadi dalam bulan 4 tu tadi yang rumah bangkai akaknya dia balut mana-mana kena kain lalu desan ya. Berjalan kaki yang ngesannya peninggal laban yang ada duit ada semua nak boleh ngambil grab nak boleh ngenak bas nanti cuma grab ngetuk kan ngambil ya apa nak menjadi nanti lebuah mudah bangkainya kejuang desan. Mansang masa dua ya terpinggal kira ya berjalan dalam semak 3 kilometer ya berjalan hari pendam no bangkai akaknya di kerumbak tadi mansang agai Odisha Garmin Bank tu mansang gakin silak ke pintu kacanya selamat pagi tuan. Ku akik kita bernama Jitu terus nyandai tu aku mai akak aku tuan ku ya. Lalu dia panggai ke rangkah akaknya tadi batas kaunter begau megang sidak ke gawak berkaunternya nyoce capu lari sekena terjun. Terjun dari kerusi lalu belalai ba belakang induk ke kauntonyo ketar-ketar ke mendak bangkai nyo kereng nyo tengkereng nyo ke juang batas kaunter. Lapai ya deh nyo me pegawai banknya apo nama de nyumai bangkainya kita deh dah kata de tuan aku tu nada cara buka itu me bukti ya tuan. Ku akik kita menemu Jitu tu pemesai bank yang terlalu betai pawon ngaje polis
datang ada polis tadi. Nama tanya dia tu kok ketua polis beraudisyen dia. Pernah dia tu bangkai kak ada baik ada ngagai bank kita kena yang nguliah ke duit. Nah dia kalau tak bersentuhnya dia tuan bertanya polis gue ya. Ayah kau nama dia nyumai bangkai rangkai kak dia tu kita. Ya kata kau nak dia tuan aku tu nanmu cara kak nguliah ke duit kak tu. Ya ke tuan yang ngasuh mai bukti baik aku mai kak ke tuan kau. Nya me pulih bila ada mansia oh kena ma tau ke laban ni nan mudunya nak nemu nama tegede guna lebuah ke ngeluar ke duit orang ke udah nada nanti kita ditok peninga ya tentu kita ngagak surat mati lalu kita ngagak probet ne ya nya sepatut degagak laki tu tang ya nak nemu nada ra madah ya pemasai banknya satu ga uji ke kita madah mamai madah mana-mana ngagak tu dah tuai ndak tu dah tuai nyung rumah bangkai akaknya nyung lingkang dengkah ke batas kaunter apa ya saya ya ya jadi kes tu selesai udah diputar pulih mana digagak kura surat memati mana lalu ya penulis ngeluar ke duit nyam tadi kita kegawa abad ini dini upis kini anang nak nulung orang ngai ke utai tu nyadi nah leh lagi nyungki luang utai ba kaunter dengkah kura lebar nana bucara jadi lemah berita atau peningat kebenaran mayu orang ngirum ke cerita atau ngagi aku sekedar risi datu election talang hari miri bisik ngirum ke lemah berita cerita kesama udahnya teri Emma Teresa hari limbang ngopi amaga asiku gikabanku Sarjan Baki hari IPD Padawan tiga sedang ngirum cerita kesama ngagi aku jadi tiga-tiganya ameh diberi aku terima kasih. Kita langsung ke lemah berita kita kedua ke sekali tu agi meruan ba menua niau di rali Madhya Pradesh. Ba menua rali Madhya Pradesh tu ngenang serentang orang tumbuh tanduak ba pala. Bisik kalau kunusi ini tuai ri menua China sikuk suba. Ingat kita ia ke tumbuh tanduak ba keniang ya. Ngapa tuai tu bertengah punjung pala na jo ada ubu bun. Jadi apa tuai itu tadi peningau ia tumbuh tanduak nak sengaja udah bekau ke depan tu. Nana berjaga-jaga dah tu ngaki kita tadi depan tu tentuang bersepelah likang kayu kini depan tu dini-dini baruah rumah orang tahu tumbuh tanduak atau cerita kenyadi nasib kenuntung Shaiman Lal Yadav hari rahli di Madhya Pradesh di menua India dadian jadi ya atau gawak bumai berkebun berumur 74 tahun dalam tahun 2014 sebab peningat ya lelaki tu pala akik kita bernama Syam tu tadi udah pantuk nak nemu dini pantuk berbandir kini pantuk dan kayu kini pantuk berbaruh rumah orang kita nak nemu nada daripada ke ngujuang ke pala ya tadi ngimai ubu-ubuan bisi mengkul nada ya peduli ke nanda ngamak tu tak mengkul mimin lirik nak tan kuakik kita tu nyau 2-3 hari dah nyap sepik ya bisi utang ngecul hari mengkul hanya tarik peningal dia pusir-pusir narai ke pedih guntian ya ada buaya nak lama adanya tumbuh ke baru guntian nyau lama tumbuh ke baru guntian nyau pemuah-muah nanti delak ke kapak ya kalak kajak ke ni ku ya ya ke tumbuh tumbuh ke kau akik kita tu delak ke tumbuh peningal nak berasai dalam tempoh 5 tahun delak ke utainya tadi nak berasai laban buahnya tadi tebal tanduaknya tadi tumbuh 10 cm ha. Tentu kita bertanya amai-amai tanduak kininya adingga kita tahu cerita ya udah bekau ke depan siak yang tadi udah ngasai ke tanduaknya nyumajak tinggi setinggi kebenar ya nadi kisuak ya nak kiru udah bekau orang bandurnya tadi nyunglara ya apa balak me tanduak dinya ya nyumaka tanduak sitannya kadang ada itu lah nyadi sitan ni lah korang dia nyok dia ditundi orang pu jaga kita sitan mansak korang nak nyamai hati dah ki kita tu tarik ke ngujuang ke mansak ngagi spital spital bak yode tet di menua segar dia dia mansak dia nya dutur mersa ngambil spesimen ba tanduak ko jaku yang tadi lalu ditemu orang utainya tadi sebangsa keratin kita ninga iklan shampoo tadi keratin keratin hanya ya anti keratin kita tu kelalu mayuh nak mana ke nak ada keratin nak tahu ke laban keratin tu guna tadi kena ngasuh buak kita yang ngau kukut kita tu tumbuh nak ada keratin nak ada emang kukut kita nanti udah ada papal ngai tumbuh-tumbuh lagi hanya arti keratin tu ke ngujuang ke keratin nan mungkanya baik tepan tu begau keratin bapalaknya alu tumbuh dia megang ke ngujuang ke
tanduaknya nyadi bak patoe bernama Syam Lal Yadav tu. Tang tanduaknya nadengan suai hepatitis. Alu diputung orang peningat di operate orang di bedah orang di buai orang tanduaknya tadi nyentuh akan ngage urat-urat yakin tanduak sitan yang tadi. Jadi nanti bak dalam jakuk perubat tu tadi ya lah bak aku bisi nyidik-nyidik, mansik-mansik, medak-medak, nanya-nanya bak orang. Tu berku mai sida ya cutaneous horn. Ukai tanduak sitan tang nama segi tanduak sitan deku mai orang tang kebenar rukai nya tadi keratin tumbuh kelalu laju kelalu amik pala bandurnya ke ujung ke tanduak tau tumbuh. Okey tanduaknya ya buak dalamnya udahnya kukut semua bergumpal dalamnya nyo bakal tanduak nya tadi peningal cerita tu dikirim ke kabanku Kong King Ari Kucing dia ya. Terima kasih yang ingin tuan ya kita mansang agai menua Rio de Janeiro di menua Brazil. Jadi ngenang senentang orang kejadi melaki bini sebuat kejadi melaki bini kipu-kipuat artis kedak lah. Nganti hari ke Betunang, nganti hari ke dekat Melapinang, meskedaknya tadi ngenatai ke pengagati ngegi kita, oh. Di menua Brazil din, Rio de Janeiro din, nama tak nyadi. Nanti kawin tahu kejadi tentu sama mensia. Nak tahu kebukanya. Nanti kita mensia, jadi mensia, induk, jadi ngun laki, laki, jadi ngun induk pihak ya. Tangnya mentadik peningat, di menua Brazil din, bulak ganti kunusi. Tang tu, tak nyadi. Siku induk bernama Merivon Rocha Moraes. Berumur 37 tahun. Ngau siapa ya jadi. Ia jadi ngau anak patung. Okey anak patung, patung palak tut kita tahu punya korang. Okey. Anak patung tu tadi makan keramba. Okey kan keramba. Tangnya tadi patung besar, patung mesti ada gagak hari kain. Ada gagak hari kain, dia beri nama Marcelo. Bisa penyakit orang pun satu nama penyakit dengar kita. Jadi induk bernama Merivon tu ya kalah kahwin subah. Tak ketegak kelalu de ayah ke laki ya mudi ya ke ngujuang ke induk tu. Pedih sama hati ke laki ya. Udahnya tadi ya lalu nak percaya agak ke mensia. Nak percaya agak ke orang laki. Lalu de gagak ya anak patung de gagak hari kain. Bakal kengagak tampuh 1,000. Tang de seguo lah kapuak dalamnya. De gagak bakal mensia. Peninggi-tinggi gari ya. Dia gagak ya bisik mata, bisik mulut, bisik hidung. Dia gagak induk tu nyalai. Nanti kita medak dalam gambar ya. Jadi induk ke bernama Merivon tu tadi. Ia jadi anak patuang ke dia gagak ya. Lelaki bernama Marcelo tu dalam tahun 2018. Lebuah ke kawiannya peningga Arab nak kita. 250 ikut sidak diri sebilia. Datai medak ya rami kawin. Ngenak baju pengantin mana? Ukai tu belum bulat mutong kia masa doa etang utainya tadi tak ada berapa aku luki lek meh di sengkidang aku luki lek. Lepas utainya na uleng kebuat. Lepas utainya na patong. Degaga hari kain. Hanya ya tak yang pun agak ukainya tak menyana meruan beliau na tak baka kainnya man tadi. Tengah ngermek gamal utainya. Degaga induk tu. Udah yang tadi peningal ya madah ke empat lemak dah kawiannya. Ya lalu beranak bersapit dua. Nama anak peningan sama anak patung kena gagak hari kainnya lepas unta eh udah nak betul punya kurang tahu dokumen kita juga kini ni unta bangsa tahu kira pihak punya jadi dia beri nama Marcelino anak lakinya tadi udahnya ada lagi bersapit kau ya tadi dia beri nama dua ikut anak induk bersapit Marcela ngau Amelia induk tu tadi lepas urun liangnya tadi berpikir utai kede sengkidang aku lukiliknya tadi laki ya. Tiga ikut anak patuang kena gagaknya tadi kumai anak ya. Lepas ni kelalunya tadi. Udah kelalu merampau ke tegal orang lelaki. Jadi empat lama aku dah peningal. Ya madah kena bertubuh bisik baru. Anak tik keempat. Nyera dekat makai tomato ke tegal ke anak nombor empatnya. Macam-macam. Inai yang nitiah kaya aja. Lepas ni masih nuk kaya. Udah rundiang ya. Udah nak betul ke tegal dayah ke orang lelaki peningal. Jadi nyak tadi ngujuang ke mayuah orang madah laman Instagram induk tu. Bisik laman Instagram induk tu. Ia ke bernama Merivon Roca Moraes tu tadi. Jadi berdalamnya semua pengawal ia bergulai ngau anak patuang kena gagak ya. Laki ia ke bernama Marcelonya. Semua dia. Sedua ia berkebun
Cirebon, seduai ke pasar, seduai beli barang, berapi, semua dia megang. Bekini kau ingin tu anak ayah tiga ikutnya, sikut laki dua ikut sapit, semua dalam videonya. Dengkah ya. Nyam kau tadi bisik penanggua. Jadi orang kelandia bak perkara psikologi, perkara kebekawa nguntak runding mensia tu, madah ke Mary Von tu, Indo tu, bisik dituntung penanggul ke dukumbai agal matofilia. Ianya sebangsa penanggua dalam runding mensia. Kira nak kita tahu ngumainya gila. Nah, ianya terjukat nak betul runding ya. Dukumbai sida objektofilia. Jadi orang kengembuan penanggul objektofilia tu tarik pening ha? Semina bisik pengingin nanti ba anak patuang aja. Nah dia tu bukai mensia yang gai. Nanti induk kena penanggul objektofilia tu ya rindu ke laki tang laki ke baka patuangnya. Bedak kita nanti ngagi supermarketnya bisik anak patuang ke kala borak orang rasuak ke baju. Ah utai bangsanya ada keingin orangnya. Nah dia ku ngau nyak mutai kenyadi badunya kita kemayar itu. Jadi kita belalak dulu peninga kita berperindang dulu ngau lagu. Ah udah lagu tu lagi kita bisik duitik leman berita nanti kita. Leman-leman beritanya kita buka lai. Udah tu lagi.

Ang sida tiga tu kian tadi. Datang dia dan eh yo. Uji kita itu ngirup dulu. Mai kita kedoang kita nyudah biar tayam nak kita gawa. Jangan ngirup dulu kita. Ngirup mesti ada tiga antara ngirup makai kacang, makai mi semua. Ko ngujung ketiga-tiga nyoboral, nyomabua. Lebuh sida ke mabuat tre apa. Nama mai penyadai kita tahu. Udah mabuat ko mabuat nuan mabuat sano nyomabuat bekeni kita mai kereta terpulang aja mosuap. Ko pumen ke si kau nya nadai mako tu nemu de akai pedeh na pala ko tu de apa ai ku si kau ke nya bedako nimbal ya tadi nyadi si kau ke nemu tiga tadi mada nyadi ketua aja me nanti kita tiga tu nguji mai cerita mansang aja workshop amai nak jawah dia datang pama dire nanti pulih nyaman kita pedes kita lagi ko ya ke nemu tiga tu tadi nanti pe ya Nuan, magai setiri yang hari ruang lau. Lagi kami dua yang asuh hari belakang. Jadi, mesti dah peninggal kereta orang kerusaknya tadi. Jadi, siku ke nombor tiga ya kebiaknya tadi. Magai setiri yang hari luar. Jadi, ya berjalan berwal, setiri yang dipegai. Ngai ke keritanya lari kiduk-kiduk kibak kanan deh. Dua ikut tu ngasuh hari belakang. Guyap-guyap, mesti dah kuin mansang lagi workshop sedap. Nyuka datai buat workshop dia. Datai, dia polis mansa. Polis peronda. Oh, ngetu. Kok polis? Nama pengawal kita tu nyobom pengau. Kau pulihnya pada hello tuan, minta ampun tuan. Kami itu pedih nak palak tu tuan. Kami itu dah suah bos kami. Ngamik kereta rosak. Kau ia ke mabuatnya tak ketua sedak tadi. Ketua pumennya. Au, betul pengawal kita tu. Lama kita nak deriba. Nanti kita deriba. Sikit saman kau kita. Tang kita tu tetap ngerja penyalah. Nah, nama pengawal penyalah kami tu tuan. Okey, kami tu main kereta ni. Amai uji pedak kita. Berapa penyaya baris belakangnya. Laban kita ke basuh-suh ke kereta. Jadi aku nyaman kita ke Tegal kita ngasuh jalan alun sekut. Nyo nyekat jalan alun. Hanya tadi peringat nasib. Sidak ya disaman laban ngasuh jalan alun yang tadi berdedat ngau kereta. Nanti saya dah disaman naik kereta Maya mah buat oh berat hukum bapna China dah dien. Okey sebenarnya hukum mata duit hukum jil lagi dah dien bapna China dia cukup berat hukum ya. Hanya mah tadi utai kenyadi di mana China dan begini kati sedaknya tadi merti nemu takut kena undang asuh kereta tang tetap kena saman laban nyupa nyai bari seorang dah dien laban sedak ke basuh asuh ke keritanya. Jadi laman berita tu dikirim ke Frankie dari kampung gawa Wang Jalai Simpang Pundak Deden. Terima kasih yang ingin Nuan Frankie aku dah ngirim ke laman berita tu bah dalam messenger aku tertemu ke laman berita ya tu. Jadi laman berita kita ke penuh di sekarang itu nyadi di Munua Beijing di China. Agak kita di Munua Beijing kena nutup program laman berita kita ke minggu tu. Ngenang sebuah ruang bilik kaya di Munua China Deden ya. Hari ruang bilik ke bernama Yin ya. Saya tak tahu peturun Yin orang tu kaya. Sidaknya tadi udah lenyau apai ke dek rindu, apai ke dek sayau sidak. Jadi apai sidak tu peninggal, rindu ke kereta. Kereta ke mal-mal, kereta lama-lama, kereta ke nasi gitu saya dekat dulia. Hanya ke dek rindu apai sidak tu. Jadi lebuh apai sidak ke nadai, lebuh ngubur ke apai sidak peninggal. Dia deh bala anak ya, bala menantu tadi. Sino medak ya, keberai, siwahnya ya, air mata. Medak apai sidak ke dek kubur. Bala nak pun beli sebuah kereta bangsa Mercedes. Mercedes kemal tu tadi. Ia ke berga 1.1 juta yuan. Tau ke 640 ribu duit kita ini. Tau nya? Kapak keretanya tadi dengar kita. Keretanya peningat. Dia tumbak ke begulai dengan apa yang pun. Bukan apa pula. Dia kerumak saya dah rubang. Rubang nak piko saya dah ngerumak lubang yang tadi. Tepuk saya dah ya lungun apa yang dalam lubangnya. Alus pihak yang tadi kereta mesti dia sakit baru. Kala celuam lagi baru perincing. Gamal keretanya tadi. Tumbak sedap dalamnya. Bedau dah kena. Tepuk dalamnya lalu dikubur sedap ya. Ngau apa-apa sedap dalamnya. Jadi perkara atau peninggal di viral korang bandua ke dokumen liau yang di Beijing din. Ngujung ke upis terpukasa nurun. Bertemu ke sedap. Nama kebuah kita berketuk. Numbak ke kereta dalam tanah berketuk. Nak tahu bukannya. Kita numbak tu masa tu laban elak tau ngerusak rampak menua bandur tu. Jadi sida peturun Yin sebilik tu tadi tentara ke kaya di mana China tu minta ampun tuan kami saya kapai ke minyak ke buah kami tu tadi numbak ke ngonya tang nak dengar orang nanti nak tahu tadi. Udah ke kami baru kereta nya tang bangkai apa kami tumbak

kami ditutup mana-mana. Hanya tahu kopis ke berkuasa. Nama agak peningah. Lalu dadu ke sidak. Ya, meh. Nurnya, dia kerumak sedap baru lubangnya. Keritanya dia keluar sidak. Lalu tutup sedap mana-mana. Persis sedap mana-mana. Kandang nurnya. Hanya tadi, laman berita tu dikirim ke Alvinson Lampun Philip Ari Kuching. Terima kasih yang agak kita aku dah ngirim ke aku laman berita ke sekali tu. Ya. Agak bisi laman berita dikirim ke kita. Jadi, maya bukai aku macam. Terima kasih. Bertemu baru kita Eba Maya Kebukai dalam program Laman Berita. Aku Edmund Langi mumpu ada studio ke sekali itu. Bye-bye. Ngege kita pendengar semua. Bye-bye. Badu meh.

Ya, ninda bahagia hidup bekanya ya. Laki ngam, bini ngam, mentua ngam, ipar ngam, kita megak ngam ninga kami ya. Nyadi peningat setia kami, nyukung program kami ninting hari, ninting jam mungkup ya. Lemai tu, sadar lemai 12 hari bulan 5 tahun 2026 gaul lagu Joseph Dresa sanggup bergadai tanah. Kita kemudian terbang di pelilih Bandar Raya Kuching, Biji Jimat, lebuh ke tambang agak konti tadi sebelum pukul 6, benung banget hujan di Puak Negeri Kuching ya. Okey, anang ke lalu laju, anang begak ke lalu lubang, sama-sama kita jimat bak jalalun, ngambil ke Samalikun, datai ngagai palan ke di tuju, kita ke Pulai Gawak, tau ke Mansang Gawak, terima kasih, tau ke benung Gawak, jam ke ditu dengan kami. Okey, secara online RTM Klik, tau ke channel My TV, tau ke kena radio amai. Okey, terima kasih di Bandar Kuching, Kota Semarahan, ninga kami kena 101.3 FM. Ungkep ya lemai tu, ya sada lemai 3 jam di konti bekali engkau, DJ MA tau ke tiu ya. Terima kasih semua, nampung awak kita rentak ngali hari ya. 3 jam ga ngau Nancy Tambun tadi tau ke isi ngau ke program terang didengar. Ungkep ya lemai tu, ya baka selama berjam ke terubah urung pekol 6.35 lagi aku maca pesan berat ke bisi diterima kami dengan lumur WhatsApp di konti tau ke dengan email kami ya. Terus merindah kita dengan lagu kedisada Ricky Anderson sanggup nyadi keganti. Kedua lagi kita nginjau lagu gawai berpadu nyawa Achan Gausi Welin nyak ya. Lagu Sakit Gawai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, pesan berat dekat dibaca kurang pukul 8, pukul 8, pukul 6.35 minit. Lemah itu lagi, ya. Okey, berarti ke dulu gaya kita yang ungkap ya 12 jam. Beringkat pukul 4, lemah itu tadi, ya. Dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Hujan bersinya di Sekedandur, di Pelilih Menua Kuching, Surian, Semarahan, Suriaman, Betung, Surikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Malam tu, Ngau Tumu, pagi-pagi, Lamgau si hujan, Bak Kuching, Surian, Semarahan, Suriaman, Betung, Surikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Gaya tasik di menua kita bergelombang, 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi angin berpuput dari barat, engkau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam kesuap pengangat, engkau penyelap di menua kita 23 nyentuk ke 34 degree Celsius. Bala kita angkanya baru dah berapi bak dapur wai sambil belalaknya ni ngak kami. Terima kasih manya-manya engkau ke terus merindang hati diri ni ngak kami nyentuk ngagai pengujung program kita ya. Lagu di sana Eva Stanley Mina Nguji Anja. Kedua lagi Simpan Meh lagu kedisada Sullivan. Udahnya aku limpang macam sekedar pesan ke bisi diterima kami di YFM ungkap yang lemai dia sadar lemai 12 hari bila 5 tahun 2026.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai amai mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, selamat kita ke baru muka radio. Ninga kami yang kebiasa itu sadar lemai kita ya. Okey, limpang dulu. Macam sekedar pesan ke bisa diterima kami di YFM ke terbatas pesan pemati. Datang dari Mike Tanggi, anak bilang dari kampung Batu Mumuang Atas di Semunjan. Ngari ke sidaya sebilik. Madah ke apa sidaya bilang anak Simeon. Bilang anak Simeon sudah nadai kena hari Minggu tu tadi. 10 hari bulan 5 tahun 2026 ni yang tu di itu berbalamanya kena ke malam tu 12 hari bulan 5 baru mah ni yang tumpu di kampung Batu Mumuang Atas di Semunjan ni yang tu dekat di Anjung ke Pendam kena ke pagi hari 13 hari bulan 5 tahun 2026 bak Pendam Serian Chinese Cemetery. Pesan dituju ngagai kaban belayan ke ngelala ni yang tu bak kampung Batu Mumuang Atas Sempu di Kampung Sungai Lingkau, Kampung Pentiak, Kampung Sungai Raya, Kampung Temiang, Kampung Keniung, Kampung Gayau, Kampung Tebuan, Kampung Arus, Kampung Steman, Kampung Sebuyau dan Sungai, Kampung Pelas, Kampung Tungkah, Baladi, Miri, Bintulu, Sibung, Gau Kucing, Gau semua bela kita ke Nang Ya Ngelala Niang Tu dipintak sama datang ngesah penusah Rabat Tu Ya Penerang ke Silia. Kita tahu telefon ngagai anak ni yang tumpu yang nyak Florence bilang bak lumur ya 011-3141-0905. Pesan kedua pesan pemati mega ianya datari Roslin anak Sain dari rumah Edi di Sebangki Panjai Lubuk Antu. Pada ke pemati apa ya ianya Sain anak Ingkot keudah nadai 11 hari bulan 5 2026 lalu dekat di Intu Balamanyu lemai tu 12 hari bulan 5 tahun 2026 dianjung ke Pendam kena kari 3 13 hari bulan 5 tahun 2026. Pesan dituju ngagai kaban belayan di Jelaluang Tubau Bintulu Suwai Niah Panjai Ruai Dipanggang Wong Panjai Tintiang Lalan San Panjai San Pandak di Cangkung Baladi Buluk Sebeliau Serubah Bara di Sebangki Pandak Bintuang Pudai Pan Telitiang Bui Katung Asam Danau Selindung Bukung Kawang Ulu Ngau Ili Ngau semua bala kita kena boleh diperintai ke nama ditumagang kita kenala niang Sain anak Ingkot dipinta datang ngagai rumah Edi Sebangki Panjai Lubuk Antu. Pesan ketiga pesan pemati megat datari Bata anak Kumbang tau ke Indai Bunyau madah ke anak ya Jonas anak Delem tau ke Apai Bibot tau ke laki Suzy anak Sulang udah nadai kena ke 10 hari bulan 5 kena ke hari Minggu tu tadi niang dekat di itu berbalamanyuh kena ke pagilah 13 hari bulan 5 yang nyari 3 barumah Ragai Rantau Jerenang di Pakan dianjung ke Pendam kena ke 14 hari bulan 5 2026 hari 4. Pesan dituju ngagai kaban belayan di Nasau Pakan Dasu dua buah rumah Batu 13 Jalan Engkamut Baladi Engkuranji Pakan Kelutun dua buah rumah Letuang Entabai Baladi Sungai Bangkit Tekaluang dua buah rumah Temiang dua buah rumah Mujuk Kenawit ngau Baladi Bukit Seri ngau semua kita kenglala niang Jonas anak Delem kena boleh disebut tau ke diruntai ke ditumagang. Pesan ke diterima kami hari Bata Anak Kumbang tau ke Indai Bunyau. Pesan ke surat tu diterima datang hari Meridi Anak Adiang tau ke Apai Nyanggau hari rumah Busang Anak Berauh di Bukit Kisi disebuti. Pesan nuju Perada Anak Adiang di rumah Acah Megau Mukah, Bala di Sungai Silas Bintulu, Rumalih Batu 27, Rumah Siba Batu 25, Bala di Kemesu Mukah, Bala di Bayan Mukah, di Sayah Skrot Niah, Sungai Banjang, Bukit Peninjau Ngau, semua bala kabar belayan kediau di Sebemanjang Jalai Miri Bintulu Ngau kabar belayan kenulih dirintai ke Ditu Magang. Pesan Madaka Berayim Anak Adieng, Berayim Anak Adieng tau ke Mit udah nadai 11 hari bulan 5 tahun 2026 pukul 12.30 minit tengah hari bak sepital Miri nyadi niang tu. Dekat dianjung ngagai pendam daya Miri kena ke pagilah 13 hari bulan 5 tahun 2026. Lagi aku nampung baru bak renggat kedua macam pesan berat ke BC diterima kami di YFM.
2: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
1: Ya, terus merindang kita ngau lagu ke sekali tu ke di rintai kakung ke biasa dalmai. Merindang balik kita ke hagi ninga kami. Ya, terima kasih Gwen. Sanggup aku kedua lagi nginjau lagu ri Ika. Ngau lagu ya Zapin Biau Pengantin.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, enam buang baru pesan berat ke BCD. Terima kami ke lemai itu sadar lemai 12 hari bulan 5. Pesan ngetah seliat ngau muai entebalu. Diterima datari Serani Anak Cawung tau ke Indai Esah. Madah ke pengawal ngetah seliat ngau muai entebalu ni yang laki ya. Ianya tutum anak angkoi. Pengawal tu dekat diatur kena ke malam 16 hari bulan 5 hari 6 barumah Jepri Jagoi di Pakan. Nak cara sembiang pesan dituju ngagai semua kaban belayan kerja datai maya penusah rabat tu tadi ngau semua balik kita ke sigi yang lala niang tu dipinta datai ngagai rumah Jepri di Jagoi Pakan penerang ke silia tau telefon gai Dorothy Berodai Tutum Batlu Muria 013-822-3358. Pesan kedua pesan berontu diterima datai Rilia Jio Gina Inam ngari ke Douglas anak duin madaka pemberontu ke entuaya enya duka anak Sanjon tau ke Indai apa kena ke 16 hari bulan 5 hari 6 pekan waktu nyadi 17 hari bulan 5 hari minggu nganjung bungai ke pendam enya barumah Lani Bujang Kuap sebuti pesan dituju ngagai kaban berlayan di rumah Tecoy Pidiak rumah William Pidiak rumah Numi rumah Jika rumah Genatan semua tu bak Pidiak Magang di rumah Lani Bangiang Mamut rumah Misun Mamut rumah Nyuai Sungai Kelitang rumah Belang Sungai Merah rumah Lingu di Pakut rumah Apin gau rumah Timai di Kuap gau semua kita ke ngelala ni hang tu pesan ke tujuh ngagai Rostina Ganjai di Semanggang gau kita ke ngelala ni hang tu ya kalai penerang ke silia atau telefon ngagai Lumbur tu ingat ku 014-577-6725. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit ngau.

Man tau ke di majau ke nawit ya pesan ngata sulit tu dituju ke megang agai semua ke babelayan ke jauh ngau semak kena oleh dirintai ke ditu megang kalai penerang ke silik kita tau telefon ngagai 019-875-1685. Pesan ngata sulit tu datai ari Jacqueline anak nati yang tau ke Indai Mefah madaka pengawal ngata sulit niang Indaya acar anak antas dekat diatur huan ulit 15.5 hari 5 ngata sulit kena ke 16.5 tahun 2026 hari 6 pukul 4.30 minit pagi nyentuk ke 8 pagi ianya di Bukit 5 Sibu ngena cara sembiang pesan dituju ngagi kita ke ngelala niang acar anak antas tau ke Indai Julis ya pesan dituju ngagai kabar belayan di Sungai Mapai di Kabah Skim Gempur Tada di Nengadap Sungai Poi Sepasir Berjait di Sengayan di Bawan Kenawit bala di Durian Sibu Sekuau Pakuh Lubuk Pernik di Selabi Ulu Oyak kabar belayan di Song Nangah Sebatu Manap Kapit di Nangah Duang Sebatu Julau kabar belayan di Skimbi Sungai Sian Bintangur bala di Serikai Balingian Sibu Pentik Engkelili di Seri Aman Bintulu Kucing kau semua kita kenal niang acar anak antas tau ke Indai Julis pada rakan sini atau telefon dengan gait Jacqueline Lumur ya kusung 11250219 tahu kan ngagai Julis 013-8484-8829. Pesan ke sekali tu datari Terina anak bawing ngari ke Indaya Doris anak janda tahu ke Indai Ida madaka pengawak ngata sulit niang apa ya ianya bawing anak ukam tahu ke apa Ida pengawak nguan ulit kena ke 15.5 malam hari 5 ngata sulit 16.5 pagi hari 6 pesan dituju ngagai kabar belayan di Bintulu di Semup di Lukut Naman di Bawan Mawung Berjaya Tua Pedai Singgat Jih bala di Buk Kung, Nanga Ayam Julau, Nanga Igit Julau, kabar belayan kena boleh diperintai ke Ditumagang, ngagai menjadi iru, enya dunggat gau bini ya, Kathleen Banyang, Tavis Mawat Asal Ari Bawang Asan, lalu pengawak tu diatur bak rumah tenggai, tau ke rumah jati di Ulu Pedai Kenawit. Pesan, kita tahu telefon ngagai Flora Bawing, Lumuria Kusung 13561-2507, tau ke Ceria Bawing 011-107-0626. Pesan ke penduduk yang dibacaku ungkap ia serak dewai hanya jaku gerah ke diterima hari Sepital Sibu pesan dituju ngagai Teresa anak budang iaitu dia ba rumah Robert Nangah Sebatu di Batang Rajang jadi temu janji memogram nuan tu dah dilanjar ke hari bulan ya ngagai hari bulan ke baru kedekat di padah ke nangkan ketuk tang enti semak nuan tu bisi janji temu ngau bala lutur ba klinik pakar nuan tahu nerus ke janji temu nitiah ke hari bulan ke udah ditetapkan jadi pesan tu diterima kami hari Hospital Sibu hari unit X-ray di Hospital Sibu kena ke pagi tu tadi ya sudah kita nyingkang ngagai jam kedua kita pukul 7 lama itu lagi mending ke tanduk program Aram Mansang mari kita berperindang tu lagu ke disada Tajuk Remaung Endak Sanggup.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Sama bertemu baru dengan aku balap ninga bak program Araman Sayang. Setiap program yang akan dikeluarkan dari Induk Upis bertanam menua Sarawak. Jadi bak program Araman Sayang ke sekali itu, kita berulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu aku dekat maik, kita ninga ke randau aku dengan sikok usahawan bertanam, ianya Encik Kaju Anak Atang, dari Rumah Gendek, Sungai Gebilang, Tanjung Bijat, Seri Aman. Engkau tahu aku ngalu kenuan Tuai Kaju, lagi randau program Araman Sayang. Jadi randau kami dua ke minggu itu, ianya berkongsi penemu ngau siko usahawan nyulut bak pengawak bertanam ke sayur kena nambah ke penatai misi. Jadi minta nuan tuai madah hangit bala peninga program Araman Sayang. Bekeni nuan tau berpun nanam sayur ngau nama sayur ke bisik ditanam nuan.
2: Jadi rubah ke berpun nanam sayur. Jadi aku bisik berpusat dulu rubah pak bak bat mudoh bayi tisit mudoh. Kalau bisa maka aku berkhusus beri hari
1: pes tanam
2: hari oke hari pes tanam lah bagi hari kaca ada kalau bisa maka hari kebajikan asal aku berkhusus bagi hari goponeknya kalau bisa khusus pasti kasih hari kebajikan hari kebajikan masyarakat.
1: Nama sayur kebisi ditanam nuan itu, Retoy?
2: Ya, maka sayur kebisi ditanam aku, maka aku lihat itu. Bisi aku nanam terowang, ini segi bisi lama.
1: Oh.
2: Lalu maka pria, timun, sedang kecolanya. Oh. Malah secangkuk, bisi megam. Oh.
1: Terutama kena tanam nuan itu, sayur terowang ya, Retoy?
2: Sayur terowang. Lalu nanam itu bukan bisi, enggak aku nanam padi. Kanya.
1: Oh.
2: Berkebun, maka nanam getah bisik muka aku. Oh. Nanam buah-buah mimir.
1: Ya, tuai dalam kandang sehari ambil ke mandi yang berapa anggaran hasil nuan nanam sayur teruang tu?
2: Enggak, hasil aku nanam teruang tu.
1: Berapa ikan, berapa pemerat ya?
2: Bisik muka, kena cara ikat aku. Lalu sikat 2 ringgit.
1: Ikat 2 ringgit.
2: Sampai setelah 150 ikat bisik mah. Kau sekali nyual dalam
1: seharinya. Oh. Ini tuai ini alai nuan nganjuang serta nyual hasil utai ditanam nuannya.
2: Bu aku nyual ya, nyuang aku agai tamu Seri Aman ya.
1: Oh ne.
2: Kerimpah dari Seri Aman. Bisa enggak aku nyual, kan kalau menyuap terus jual aku agai tanjut seluruh kemudian kami kerja bijak itu. Kalau bisa enggak orang hari ringgan yang ambil, enggak jual beringgan.
1: Oh, orang kena baik nuan ke jual bak tamu semanggang terhenti bekal bisa lebih terhenti berkini nuan selalu ngau tuai
2: kalau lebih tak ada karena kadang lebih kan karena kadang jual yang pun lebih kan lebih lama kan dah ada pasar
1: juga. Dalam pengawal tanam sayur tu tuai nama penanggul ke udah di tapik atau ke diasai nuan kumbang kerja ke pengawal tanam sayur tu
2: tanam sayur tu atau oke, sudah diasai aku. Sudah ditapi aku tu. Maka baja tu kalau umbar main, maka racun-racunnya.
1: Oh.
2: Ya mah. Masuk tu. Tapi aku balat tegak barang umbar tu niki maka.
1: Kira kos tadi, kira kos ke nanam tadi lalu meningkat jenis tuai out. Mungkin ini nuan mutar ke penanggulnya tadi tuai.
2: Aku mutar ke penanggul ya. Kan tidak aku bisa enggak karena kadang no mato orang hari ikut kenian nulung aku.
1: Oh, kau kira bisa nulungnya orang kaki penanggul nuan dalam nuan sayur atau yang terentu ay?
2: Ya, aman tidak bisa nulung baca kenyaan atau tidak kenyaan. Dalam puang gitu.
1: Kuliah nuan kunci ngobala peninggal kita antara bantu kekalak diboleh nuan.
2: Oh, bantu selalu diboleh aku. Tak mah bantu orang beri orang baca aja mah. Inya pelau bisik ya. Tanya beka sap mancit beri orang.
1: Hari UPS bertanam Sarawak.
2: UPS tanam. Tinsu bisik.
1: Jadi nanya latihan ke udah kalau di pelajaran nuan keterubah jadi usahawan bertanam sayur tu. Nama kalau nyat nuan tuai?
2: Terubah ko belajar coba. Cuman kami udah berkhusus ba. Edisi mudah tuh wah. Belajar nanam sayur kami coba.
1: Sayur teruang tuh?
2: Sayur teruang bisik megang. Muah sayur. 20 minggu kami coba.
1: Ba edisi dia tadi.
2: Ya. Lama udah. Nah lalu bisa juga, maka dia tuh cara mudah dia tuh bisa juga kurang hari usahawan webbase-nya nganjung aku berkhusus cara mudah itu guna cara aponiknya. Kalau peti kasih
1: kalau hidroponiknya itu. Nama jula tinuan kenang mansang kage projek tanam sayur maka kudah dadu nuan dato itu.
2: Kau teh tu dah dadu kuda tu. Kira aku minta tolong pertanian nolong aku baru oleh nolong aku baru
1: bakal bantu kenyanya tuan
2: bakal bantu bakal bajang orang racun
1: lah bajang orang racun
2: minta tolong tidak lah
1: awaknya junya kiranya julati nuan dia tu kira
2: kira julati aku dia tu
1: kira wansa kaki teka di
2: ngarap kesidaknya oleh nolong aku baru
1: Ulian non mereka Jakob Pransang ke bala peninga ke bisa julati dekat berpuan jadi usahawan tanam sayur tak?
2: Jadi Pransang tu sebagai bala bayur ngarap kasih kita sidak ke kebun ke bukai juga tahu enggak ngati ke diri yang bisik orang uang kita ialah
1: kiranya kiranya kemanya jago perancangan orang yang balas tidak ke berkebun terkira anak
2: berkebun lah
1: berkebun
2: lepas bisa juga sih agak bisa kita nyuang
1: lalu dikenal jadi pelatih bisa
2: lalu jadi ke pelatih bisa kita impung
1: kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak mereka besar terima kasih ngaji Nuan Tuan Kajo dan Atang laban mereka awal atau ke meluangkan masa berfungsi ke penemu enggak bala peninga buat program arah mansang kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai aku dekat main bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berfungsi ke penemu yang baik ketau muka ke penatai misi orang bertanam bertupai enggak bumai terima kasih ya.

0: 32 iti lagu.
1: 32 iti lagu udah juara bak carta sapa juara. Ari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 iti lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 iti lagu.
0: Tang Semina 24 iti lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.
2: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta mega nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
4: Diali terus mendiang ke YFM dan RTMK YFM segulai sejalan.

Ya, pukul 7.30 minit main bakal selama kami nabur ke berita lemah dari YFM Iban di Kuching, ya. Sebenarnya di 102 ku lelaki peranak menua tu di town beroperasi tapis khas sudah ke ditemu positif dadah berdua bengkah operasi ke di jalan berseratu engkau kabuang, ya. Nitiah ke penerari kepala polis ianya DSP Matthew Manggi yang ada operasi pukul 2 ngali harinya di perjalanan Rabauri Task Force IPD 100, okey, tertemu ke dua ikut lelaki itu. Kemudiannya dibaik ngagai upis polis di 100 ngambil ke di Persa Aik Kemi. Suspek terbang lelaki berumur 21 tahun hari ini ditemu positif amfetamin ngau metamfetamin. Sigogi suspek lelaki berumur 26 tahun dari Kabung ditemu positif enggak bangsa dadah ke sebakar. Ya, kalai kes dua itu dipansi mengena Gentron 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sebenarnya mending ke berita lemai, berita kita anggau dua lagu ke dirintai kaku ke pihak lemai itu, ya. Lagu ke dekat didinga bala kita itu Kaban Sampai Mati di Sada One Rock. Kedua ingin jauh lagu Cliff Edison Sesingkap Penganan.

0: Ya, Nang Ahmad, nanti kita bunyi kenuannya tadi dia pastor. Okay, seminat kita selalu ningat utai tok deh. Teknologi itu tadi nanti dikenak kita mana? Ya, pulai kapan mana kita? Jadi nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya, megak mereka utai kena betul dengan penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenang pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu pedih mimi atau pelabak ko?
1: Ya Nang Ahmad, semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisi nyak betul bisi nak betul tang kita itu ngelala Allah Taala nemu napis ya nama otik kebetul nama otik kesalah lalu ya ti salah anda ngami ya ya tang perangai orang kena ngelala Allah Taala kage ngami otik kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusak nyak nyak tu nyadi ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita itu ngelala Tuhan bak kita itu ngelala Tuhan kita ngami ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demiak. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan dibimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan ngami kesida enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM Segulai Sejalai.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Boleh rapat undini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin, kita dengan rakan-rakan mencari jalan kedek ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19 dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Belaga.

Jam kita itu pukul 7.30 minit lemai. Dia dah menabur ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 2.12 hari bulan 5 tahun 2026 Batang Berita. Perambu Undang-Undang UPIS Padi Ngah Beras Sarawak 2026 dekat ngelati ke industri padi di menua tu. Gas asal dekat nganti batu arang gau cara berenggat. Sarawak ada ke perambu undang-undang baru tidakkan mungkur struktur ngau bidang kuasa Kod Bumi Putra. Kita sama mending ke isi berita. Berita hari kedua awam ke terubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19. Perintah Sarawak bisa mantai ke perambu undang-undang UPIS Padi Ngah Beras Sarawak 2026 nyadi ke sebengkah hari pengawal dikena nyamin penglikun stok pemakai di menua tu. Lebuh ti mantai ke perambu undang-undangnya bak Kaunsel Negeri Sarito tadi Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom madah ke 7 perambu undang-undang tu ianya dikena beri Sarawak kuasa kebesayagi dikena ngatur ngemansang serta ngetan ke industri padi ngau beras di menua tu. Kedia tu industri padi ngau beras Malaysianya dijaga ngena Akta Penjaga Padi Ngau Beras 1994. Perambu undang-undang tu megak endang dikena nyukung atur undang-undang perintah besar kedia tu. Lalu ukai dikena nganti aktanya perambu undang-undang terbegak sama mungkur pengawak ti numbuh ke sebengkah agensi khas Sarawak dikena nyaga serta ngatur pemansang projek umai ngau pengawak ngeluar ke beras di Sarawak. Pengawal tinumbuh ke UPIS Padi Ngah Beras nyangayan ke Perintah Sarawak endang enda emplitak ke berjalai kelima agenda besar. Kaban Kunsil Negeri Sitak Meluan Roland Duat Jubin pada ketu nyerangkum pengawal ti dekat ngangkat ke sektor bertanam bertupi jadi sektor moden, nambah ke hasil beras, ngelati ke raban orang ti ngerja pengawal bertanam serta nambah ke stok pemakai serta tentu ke ekonomi Sarawak ulih mansang gau meruan. UPIS termegak dekat nyadi agensi kemegai tanggung pengawak merambu, ngemata, ngemansang serta ngatur semua perkara tiba kaul gau padi gau beras. Di mana tu, Roland Duat mansut ke jago tu bak pengawak ndur berjurai ke perambu undang-undang padi gau beras bak awam Kaunsel Negeri Sarawak. Kaban Kunsil Negeri Sitak Palagus Wilson Nyabung Ijang madah ke tu endang atur strategik ti dikena nyaga pemakai di Sarawak ngetan ke ekonomi serta ngetan ke pemansang di menua pesisir. Ia madah ke berasnya ukai semuti nyadi ke komoditi menua tambegak nyadi ke isu ti berkaul ngau penglikun ngau pengelantang rakyat yang megak nyukung pengawak ti ke numbuh ke UPIS Padi Ngah Beras Sarawak tidakkan megai tanggung pengawal ngemata ke atur ngau pemansang industri padi ngau beras di menua tu. Pengawal tinumbuh ke UPIS Padi Ngah Beras Sarawak endang udah patut bendar ditumbuh ke strategik serta cukup berguna ngagai pemansang industri padi ngah beras di menua tu. Kabar dari Sitak Balingian Abdul Yaakob RB madah ke UPISnya ulih nyaup nyedia kelangkar pengawal ke beruru nagi serta lebih mekuh ke pengawal ngatur engau ngemansang ke industri padi ngah beras Sarawak atur dalam perambu undang-undang UPIS Padi Ngah Beras Sarawak diulih netap ke palan tinjadi genturung pemansang padi nyak perkara ke berguna benar ngambil ke endur ti mana halai numbuh ke dandang umainya ulih dituku ke dijaga serta dikemansang ke engau meruan lagi
perkara terbegak oleh nyamuk dalam sektor pemakai di Sarawak serta nentu ke pengelikuan stok pemakai menua tu ke Jemaah Elok yang mansu ke Jakutu dikena berjurai serta nyukung perambu undang-undangnya ba'aum Kaunsel Negeri Sari tu tadi. Taban Kunsil Negeri Sita Lingga Dayang Nauraza Awang Sohor madaka perambu undang-undang upis padi hingga beras Sarawak 2026 nyedekat meri pengadang ke manahagi ke rakyat di menua pesisir. Perambu undang-undang yang megak tau nyadi penyuka ekonomi Sarawak ke Jemaah Elok enti berpelasar ke langgur ti dibantai ke upis pemansang bertanam bertupi bersepadu IADA Batang Lupar pemesain dur tidak kemansang kenyadi tibang padinya bisi kira 5,100 hektar di inyai rangkum kandang menua Lingga Banting Seduku Bijat Stumbin Geran Ngau Entulang tu terang benar nganyan ke kandang menua Batang Lupar boleh jadi hak pengelikun barang pemakai ke cukup berguna di Sarawak nyalai yang harap ke perintah menua dekat nyau penjalai ke projek infrastruktur pengeluar barang pemakai, kelebih lagi projek parit ngau entaliai serta projek kena ngatur perkara air. Pengawat tinumbuh ke upis padi hingga beras Sarawak diasai kenyadi kelai pemansang tibesai ba industri padi hingga beras di Sarawak. Kaban Kunsil Negeri Sitak Tolian Royston Valentine bisi benar pengarap upisnya ilang oleh nyawab nusun pemansang industri padi hingga berurun lagi. Kelimpah hari tinentu ke Sarawak oleh merambu polisi di engkeman agi ngau guna serta pemar kediasai ke di menua tu. Atur pemansang bertanam bertupi tinipak ke gaya geografi ngau perkara pengangkut di Sarawak megak cukup berguna dikena nentu ke perintah menua ngau perintah besai oleh bergempung ngelati ke industrinya. Kelimpah harinya ia megak bisi mansut ke langgur penemu di ngasuh perintah Sarawak berunding nembuh ke sebengkah Institution khas bakal Institute Pemansi Padi Sarawak tu dikena ngelati kagi pengawal mansi serta ngemansang ke bangsa padi ti nakal ngau gayari serta engkeman ditanam di tanah Sarawak nyengkawum bak tanah kerapa. Kaban hari sita pending, Violet Yong bisi mansut ke penemu di madah ke upis padi hingga beras Sarawaknya ilak patut bisi target ke terang serta nyaran menua tu oleh ngeluar ke ambis nadai ianya 60% beras ke guna menua tumpu. Tu patut disempulang ke ngau plan penuju serta key performance indicator tu oleh disukat kena tentu ke polisinya oleh dipejalai ke engau mujur. Ia maksud ke perkara tu dalam juraya ba'aum Kunsil Negeri Sari tu tadi. Kita juga benda-benda ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching.

Rambu Undang-Undang Padi Ngabras Sarawak 2026 boleh nyawab ngelati kagi pengawal mansi mindah ke teknologi ngau pengawal nguna bangsa benih ke mana diulih nambah ke hasil padi di Sarawak lebih dibujurai ke perambu undang-undangnya Kaban Kunsil Negeri Beting Maro Ghazali Gapor mada ke enti nadai benih ke mana bangsa padi ti engkeman atur agronomi ti tegap serta pengawal mindah ke teknologi ti betul dia pengawal tingkat nambah ke hasil padi dekat Meruan Mar di kerja. Sebedang pengawal berjurau ke diatur pagi tadi, sesi bertanya saut bisi diatur. Sekedari perkara ke bisi dikenang, ianya perintah menua Sarawak dia tu benung berjalai ke segera atur strategik berduduk dari pengawal di numbuh ke upis penyangkai kapal Sarawak. Sapi Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Majang Regi madah ketu mengukur pengawal ti mindah ke tanggung pengawal nyaga ngau ngintu palan penyangkai kapal di Sarawak jam ke dia tu. Dato' Majang mansut ke Jakutu lebih ia ke nyangut tanya Kaban Kunsil Negeri Sitak Murum Kennedy Cukpai Ugon ba Aum Kunsil Negeri Sari tu tadi. Perintah dekat ngurang kagi pengawal ti balat berpanggai bak kuasa konvensional bakar batu arang. Sapi Menteri Kuasa Ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak Dato' Dr. Hazlan Abang Hibni badak ke batu arang dekat diganti dengan gas asal tindak balat mansut ke karbon. Langgur pengawal megah benung di perjalai ke dia kena ngetu ke operasi loji lama dengan batu arang dengan cara berenggat-renggat. Loji pengeluar kuasa karan ngena batu arang di Banglian di Balingian di Belabuah berjalai ke pengawal dalam tahun 2019 subak jadi loji kuasa karan di kepenudi bendar bakanya di Sarawak yang mansut ke perkara tu kena nyangut tanya kabanari Sita Batu Lintang Si Cui Hau ba'awum Kunsil Negeri sari tu tadi. Sebengkang perambu undang-undang Kod Bumi Putra dia tu benung dilanggur lalu dekat dibantai ke Bak Kaunsel Negeri. Sapi Menteri Bak UPIS Premier Sarawak Dato' Jefferson Jamit Unyat madah ke tu undang dikena ngelati ke institusi Kod Bumi Putra ngambil ke tau sama tikas ngau Kod Sivil ngau Kod Syariah. Dikena nusun baru pengawal tu dia Ordinan Kod Bumi Putra 1992 patut dipada ke serta diganti dengan Ordinan Kod Bumi Putra kebaru. Perambu undang-undang kebarunya ialah dekat endur ngubah langkar pentadbiran ngau bidang kuasa kod yang maksud ke Jakutu. Lebuh ia ke nyangut tanya Kaban Kunsil Negeri Sitak Pelagus Wilson Nyabung Ijang ba'awum Konsul Negeri Sarawak Penggal ke-5 sari itu tadi. Pansi pasal perkara itu dipun ke dalam tahun 2020 subak lalu tembuk ndar dalam bulan 2 tahun 2023. Gerempung diukai di kuasa perintah NGO, company luar hingga orang siku-siku udah diasuh nyawup pengawal tidak muka palan penyaga orang tuai umur serta numbuh ke palan penyukung komuniti. Sapi Menteri Pemansang Induk Ngau Anembiak Miet Sarawak Dato' Rosi Yunus madaka perkara di bagatu cukup berguna dikena nangkup guna hari raban orang ti udah tuai umur ti ditetap ke majak nambah kelimpah hari ti senipak ngau status menua tu kedekan ngembuan manya orang tuai umur lebih datai bak tahun 2028. 30 palan aktiviti orang tuai umur ngau 8 palan servis orang tuai umur bisi dibuka di selampur menua Sarawak. Nituk ke bulan 4 tahun tu Sarawak bisi 12 bengkah palan nyaga orang tuai umur nintiang hari. Yang mansit ke perkara tu dikena nyangut tanya Kaban Arisita Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming ba'awum Konsul Negeri. Dikena menjung ke berita kita ke lemai tutup batang berita dibaca baru.
Berambu undang-undang UPIS Bati Ngau Beras Sarawak 2026 dekat ngelati ke industri padi di menua tu. Gas asal dekat nganti batu arang ngau cara berngerenggan. Sarawak ngada ke perambu undang-undang baru terdekat mengukur struktur ngau bidang kuasa Kod Bumi Putra. Berita lemai kita ke lemai tu ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Bilik Berita RTM Kuching di Salin, Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Sabit itu, 12 Mei dalam tahun 1989, Sabit Kepala Menteri Sarawak Dato' Alfred Jabuan Anumbang mandah ke Pemesai Reti ngumpul penerang boleh digagak ke buah dikenak mansiak budaya Iban. Ia megah madah ketu boleh dikenak merti kengau sili agi daya gaya peniau penghidup asal Iban ngami kau boleh dipelajar ke baskula kelebih agi bamain asal baka pantun renung ngau timang. Ia megah merangsang bala kaban gerempuan pengajar jaku Iban ngami kau ngumpul lalu ngakak pansiak berkawan mau cerita tidak tampung hari mulut nyingkau folklore tingkuan tingkat pelajar sosial akademik ketinggi. Batu megah ia minta semua penerang ke berkawal ngau budaya Iban tau ditanya dipinta hari bala tuai rabat bangsa ngau orang tuai ketau benar luar boleh penemu ke bangsa tu. Kelimpah harinya ia madah ke semua tuai rabat bangsa patut bergempung ngau perintah dikenak bujur ke penguat pemansang lalu ia ngaku megah ajak panjaku Iban bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah tang agik mayuh benar penimpang laban agik kurang luar boleh penerang serta ngarap ke pekaratu boleh diputar ngami ke pemeruan jaku ngau budaya Iban boleh ditegi ke jentuk jemah hilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakit Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun di penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

lagu Illusion Badu Kiru. Kita berkabis bersi lelaki di bayi Heli ya. Okey, main jam kita berkol 7.55 minit lemai. Bila kita ke Benung makai jam kedai tu ya. Hagi dengan kami. Terima kasih memanyu. Sudah ke nyingkang ke jam ketiga sadar lemai. Okey, macam pesan-pesan rindu hati bila kita ya. Itu lagu kawan di sadar Jim Rokas, Elvis M, Dimet. Gau Gerard Texan, lagu gawai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

lagu kena merindang bala budak kita, anak-anak kita, ucu kita. Ya ke baru dah mandinya, benar begari. Okey, ini dengan program kami. Terima kasih. Sada lemai, jam ketiga kita ya. Okey, nyapa dulu bagi kita di fanpage kami YFM, stesen pemerindang kita. Nyapa Alex Delta Bina Watabarau di rumah Jurnal Selanjutnya Pentiak Baru Strong Engkelili MA sempat lagi tebah ke lagu Ika. Malam Agi Muda Kekia Kena Merindang Bala Kesuah Enggak Berpesan Kenglamat Tuk Meh Ngagai Nuan. Selamat bertugas di konti. Salam rindu, salam sayau, selalu jangan lupa untuk bahagia. Salam Malaysia Madani. Kekia baga kita ikut habis macam berita menyaneh. Juniven MA, selamat tugas. Madeline Matias bergasi nyapa. Terima kasih. Andrew Ujai Masing MA, selamat bertugas. Minta sebarang lagu nak merindang semua peninggal kita ke lemai tu. Nora Piling di Batu Nia, terima kasih. Singapore Sandy Ann Dublin K. Bauja, Bibiana Robina di Siol Kandis MA, lemai tu ya. Ujan tadi kaki ayah minta lagu pengurin undak datang Bang Adan, tahu ke lagu Layak ke Penudi. Kena ia merindang kapan-kapan FB, kapan-kapan WhatsApp, kejauh enggak semak meh genuan. Selamat bertugas di konti. Sama-sama kita nyaga pengerai kekia. Terima kasih. Ya Monica Malia Bungang MA di Miri, dengan nuan kelemah itu panas. Kami di Miri minta sebarang lagu gawai nyajak kekia. Intan Bakit megap sinyapa kita yang minta lagu Winnie Albert. Kena merintang di rimpu engkau semua kabar-kabar ke ngelalameh engkau peningat kita ke lemah itu. Ngarak ke terperindang David Ikum sinyapa Iba Binson Cecilia Kumit Rini Sabai Benung ninga hujan. Benung ninga hujan, benung ninga nuan tu MA kekia hujan. Kami di Serikai. Okey, Richa Unup di Simpang, Jalan Simpang Semunjan, minta sebarang lagu MA kena merindang semua peninggal kita ke lemai tu kekia. Terima kasih. Lagi aku nebah lagu gawai tang kita agi berperindang tu lagu Kedisada Jalil Ding, enggak lagu ya Sheila.

kita ke bernama Sheila Lemai tu ya. Selamat lemai sama dengan kami Sada Lemai ungkap ya lemai tu ya. Di benua Islam Abad Din, penusah meletupkan jadi bak sebuah pasar di wilayah Khyber Pakhtunkhwa di barat laut Pakistan. Udah naban nyawa 9 ekor mangsa, lebih 20 ekor bakal nitiah ke penerang. Risiko pemesai raban berkuasa di benuanya, berita dikenatakan ia ngagai agensi berita N dulu dengan kangau telefon ya. Yang madah penusahnya jadi di Bandar Sarai Nawrang, bak daerah Laki Marwat nitiah ke penerang ke dipansut ke secara rasmi sehari itu tadi ya. Kalau 22 ikut sidak ke bakalnya sudah ditaban ke berubat ngagai hospital, 9 ikut ke berbadi nyawa tu nyengkaum 2 ikut pemesai polis. Kalau raban berkuasa benuang berjalan ke pansiak siliak berkaul ngau pun kebuah penusah meletup nyadi ya. Nakak ke dia tu berdawasi raban ke ngaku diri ngerja penyalahnya ya. Kalai menua tunggak ke Pakistan sigi ya suah nyadi penyarut ya. Tebal lagi ke dikerja raban-raban penyakal perintah. Kita terus merindang. Tadi kita merindang bala anak-anak kita, ucu-ucu kita, itu merindang bala kita, indai-indai orang, ini-ini orang, kebenung nipan garik kini wai, benung ngemas rumah, okey. Lagu ni sada, Marilyn Billy, ngau lagu ya bakal tunggu langus.

Wai, moy pangan diri me wai, wai kasih ke laki kita, kasih ke bini kita, nya ya ke disium kita ibat taman bungai, lebuh ke diti yang kelia menyak ya. Okey, lagu ri Marilyn baka tunggul angus. Okey, nyapa baru balik kita di fanpage YFM Session pemindang kita Dion Jugi MA. Selamat bertugas penuh dengan Nuan Lingunai Nai bisi nyapa yang minta lagu Winnie Albert kena merindang diri pumeh engkau semua peninggal kita engkau kawan-kawan ke ngelala buri nyalu di miri benung dengan Nuan tu MA ini tinggi. Selamat bertugas Sujan di betung kekia. Okey, Lina Bugis, selamat bertugas MA dengan Nuan secara online di Kota Masai Johor. Johor, minta lagu kena ia merindang bala kabang-kabang di Sarawak meh kukian gau kabang-kabang FB WhatsApp ke ngelalaian gau semua peningkat kita murid selamat hari gawai ke dekat datai Brody Muyang si, nyapa kita terima kasih Federline Dio penyanyi kita itu bisa nyapa terima kasih sempat lagi tebah ke lagu tebah ensiban kukian kena merindang semua peningkat kita ke lemai tunggara ke terperindang Petrus Inchon habis nyapa kita James Anyau Ari Kenawit tu MA benung dengan Nuan terima kasih Cik Mina. Okey, sempat lagi tebah ke lagu Ricky Ujan Gau Carol D kena ia berindang si dia serumah di Nanga Raya Ulu Julau Kenawit Din tu rumah Simba Gau Bala ke ngelalam eh anda boleh diperintai ke ditu magang kawan-kawan FB ngarut ke semuanya gerai lantang bakal ke lama tu Ros Liao minta lagu Saung Van MA akan merindang kabarnya James Anyau Sorjo Somarino Stama Stevie Still Love Bujang Sinungenang Emilia Mirichan Mary Uban Martin Sunti Eric Jang Daniel Ginda Landi ngau semua kaban-kaban ke ngelala Sena Bunya Sinyapa selamat bertugas MA terima kasih Anita Nawai Sinton AD di Miri tu MA Kokia minta lagu gawai kena merindang kaban-kaban ya ke ngelalameh ngagai semua peninggal kita ngarap ke terperindang kita mending ke siti lagu rancang lagu gawai di sada Romless Walter nyaya aram begawai kedua lagi nginjang lagu Abang Kaya bisi undang selepak batu dan yang mending ke main asal untuk ya malam tu malam hari dua sada lemai kita pelian udahnya kita bertemu baru nangkan kenyak lagi.

nama kangau kita di duau kaban ngamepo nama kumai kita dia genai kaban nyara ngangau ka pepinau atau sulu ngalama nama panusah kita di jarah i kaban ngamaga nadai panusah bukai kami laban kami mai kita i man siang tu tampang bunga inga betok i kami kamai kita ai ingin tu paruku bunga inga kita engka urat bisita rangkat nadai dia i ti munyai nganya nama kami nak ngau kebak kami segi rindu nak deka nanti kita ke nyara mai dia rana siang mai endemai hu.

Ti tebang ubah mekite nyara kaban nyara lamu mekite ditu wae sama ka batumbuh ki ngansah nyalai nyara manang kaliwang talu bisi ka ingansah i baruga bataan nga anuang ai ukai nak bantai gesanilu batu barang wang lalu ami dara tinggi ai siti di kiri ngau ngajaluang ai

mayan bekapala ikan aduang tang alut palintang kaban manang parapang pedang ilang bajengkuang nyalai tansah ju kemanalan su munyi gugu guntur batigueng ansah tariat kemanang miat munyi didit kapal ngalam uang ansah bata munyi ngarca pala ngawang nyalai tak tajam pegarnya nyentuh akau juang nyalai pedak sepuah nyarnang nyentuh ke pinggang mansau ngagaduang nyalai tak nyau inak berasai sedak genai kaban ngaceluang ayo apu amat manah aye matatah timah parang rantuang tok lagi dikena marandang metok madang rumput nga mambuang tendak barasai rasai meh rumput kumpai tok parai besah lelai mati layuk nga ujuang nyalai taloda tebas ya ratas nga palak gunung ariai tok makili ngaki nga uang ai ari ulu bunga ruku tensa tan siang sida galanyang manang bidu nang kajali u pala nga lepuang ai ukai nain pran bunga tanam tenyo galan-galan pan siang sida jaban manang ampuang pedak rumput bakal kedah cabut mati nak bapa puang nyalai udah nganya ai wari atas bungai ngaburas tinyi ngatawas baka balai nganya buang ngari punggang madang lalang rumput kalindang mati ngamagang baka takang hai urmang bagantuang pedak rumput ngasenggang nadai agi tak ringa-ringang pan siang sidak menang baka dia pantang ringguang aku tungku ayu ayu ringguang

Kana dan Karincan Ida giyah kemanyayan ketancam layu ngau juang dan punggu ida jauh kesedaya tadi di wai sanu buruang eka tebuak hau wai buruang tebuak nga buruang dan maratai itu kena buai sidanya rok kaban ngagenai ayyaka tuai tekuang berangang wang bata na ti rumput madang mampasan da buainya rok kaban ngatuban nadai tamlan melan bak

ติมุนีงานยาญาลัยบัตนารุมพุทธกาลินังทุดาญวัตเสียญระกบันมานังอิลิกายอิบัตังไอมันไดนังมุญญาลัยกดาบตกัดอิญดีนะเอรบกงารัตกับปางาบัตังปานินวะอิสิดาสัมปวะกบันตาบาลังกดาปารันจิตกาลังเงินลาจริยi gantilang armang tang kda tulabuah nika baruah ningang arupuah pucuak ngatapang tenak barasai mia tadi ngawai katansang tadi bujang gelali gadia tanang jampung burung jaihu jampuang ibu ruang ba jampuang bata ai nak tumpuat ngarubai udah kena pensiang sudah menang kaban ngagenai udah kena cabut rumput tuluang buai kedak anyuat ngilik kai batang manai batakat nyadi apat naka paham saya dah letuang kaki ngaulai katan sang tabalang ikan saluai kedak parancit kalangit ngila jariat bintang bagagai lalu kena puput salulut ribut angin ngusai dia ya talabuah kabaruah ai ninggang daluah tanah lanai keda ai paruan dadan tapang baku mai ukai nanya tau aka tansang baragai inai aca wai regai lampung urang aca rariahu wai lampuang ti munyi nganya nya baru ji dia tu kita ai ngamata kebungai jam paka kita nyara kaban kamara dia tu kita ngiga urang si dia nyaga nak nak tahu.

Wai. Ai batang bungai sinang tegedang gedang sari pukang makau ngamliat dapuan bungai kunyun sari ibaliwan tesat nganyumpit beda puciwa bungai kusua nikita ewae sari bigua bejiet bejalang kian. Ai temanah batang.

sir yan nga amin nyalai dia to undang to berundang tengah rambang dia bunga kuasa di puan amang kuas ai puan mang kuas tamanah bungai kita itu ai bon genai 17 ai ternyuar nyuang bungai bali tuang ibun kaliwang baka tucuang ulu ka tiba nyalai dia ai agi gaunang dua kali undang arambang tang keluang batu nyalai dia tu ai hai tamanah bungai nge kita ibun genai pupu saribu ternyuang-nyuang bungai bali tuang baka tucuang bukit manua ulu nyalai arinya tak nyau tiga kali undang arambang.

Bung hembali tuang ibun kaliwang beka tucuang mar buang bunga nyalai arinya mekita ngagi gangiga urang tau ngajaga nyalai mari uluka anawiat aso jaga inai kita manang amiat nyalai kadua gi manang kunciat nyalai laban orang maruluka nawiat yang kabisi tatau ngajuga uduk kaban kamiat dataruna darab nung betajigiat ngkaka matah dan tengah seliat dia rugi itu cuang orang sangwal hu itu cuang.

kaluang ti munyi nganya nalasa keban nganyara dia ngadia nalasa laja tuang pamatang nalatiap genap keban ngamanang baru tebang kabatang kanuntum ruat baru manang kangejang mulai kesa mengatnya baru.

Nama panjuang munyi surak leki panjuang kadana panjuang inai kita kaliwang ain puang pulai ngaraga ngabunga nama tablubah lanai nengah tatai kadana panjuang inai kita badi ragai bunga pulai.

lai tari tanjuang bungai bali tuang kejang kemanang kaban kali wang nak dadi ngadi peruang ngumai kau dua i ngumai au dua ngumai tari lebak bungai ngatana kejang kemanang kaban guya nak dadi ngadi ya. Serah.

bakjang mikte nyara kaban menang uji una rutan ginti ka dulu ngau dili buai kak nuai mantakang inang lebo nganti engka kita ila agi kak mai kenuai mantakang inang lebo nguti man siang tampang bungai baki nyalaing karibuat agi bapupuat angin kudi engka hujan agi kak nalian labuah ama mesi nyalai kan wai tebago ai ngagi ngai kan ayat dia lepi.

nyalai una rutan ngajelai ka diri dili tanah sabrai ibu ai ka kenoi dia nyara ka ban ngenai ka kita agi ka mai kena mantakang tu inang lebu batagai ngagi ka mai kena man siang tampang lawang pun ngabungai nyalai la ka ribut agi ba puput angin usai buah bapangkak serta hujan labuh beka berai. Ila pulai kenuai baguai guai ngai kengayat.

tampuang ita kusaye tampuang una rutan batu kemari li aye tebiang mari ulu jibuaye kenwe nyara genaye kaban bidung ka kita agi mai kenwe mantakang to inang asa ngampu mensiang tampang lawang bungai rukung karibut ilagi bapuput angin baruntu jan kenalian labuah nak ngangetu ilakan wai tebagu wai tumu-tumu pulai ngai kena kayat adia tusu madu ngembuang orang baru baru ngembuangnya baru pulai mesti dak genai abang.

0: Pinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: So, 99.8 FM
2: segulai sejalai.
3: Ya, nyana berasa kita yang dah tiba penghujung program. Okey, 8 minit lagi pukul 9 nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi. Pemerindang malam kita ya 3 jam. Sudah bersedia Sam di Konti Merindang Kita Wai. Bakal selama di Bandar Kuching, Kota Sembarahan. Ninggal kami dengan 101.3 FM.

temu baru ya. Kita bertemu baru lubang ribut ke pagi hari 4 lusa penggerak pagi ya. Terima kasih. Kita akan gini ke kami bang RTM klik tak ke channel kita My TV. Terima kasih semua. Kembali kita ke ngintu hari pengadar hari itu insian kibuang kita. Selamat hari pengadar panjang umur murah jeruki. Selamat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

Bank Dunia garis empat keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan bantu golongan sasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sabitu, doblas me dalam tahun 1989. Sapit Kepala Menteri Sarawak Dato' Alfred Jabuan Anumpang mandah ke pemesai reti ngumpul penerang boleh digagak ke buah dikenak mansiak budaya Iban. Ia megak mandah ketu boleh dikenak merti ke ngau sili agi daya gaya peniau penghidup asal Iban ngami ke boleh dipelajar ke baskula kelebih agi bermain asal baka pantun renung ngau timang. Ia megak merangsang bala kaban gerempuan pengajar jaku Iban ngami ke ngumpul lalu megak pansiak berkawan mau cerita tampuan dari mulut mengingkam folklore timuan tingkat pelajar sosial akademik ketinggi. Batu megak yang minta semua penerang kebekawal ngau budaya Iban tahu ditanya dipinta dari bala tuai raba bangsa ngau orang tuai ketau benar luar boleh penemu ke bangsa tu. Kelimpah harinya yang madah ke semua tuai raba bangsa patut bergempung ngau perintah dikenak bujur ke penguat pemansang. Lalu ia ngaku megah ajak panjang ke Iban bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah tang agik banyak benar penimpang laban agik kurang nur boleh penerang serta ngarap ke pekaratu boleh diputar ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban boleh ditegi ke jentuk jemah hilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Tak ngira dini alai nuan dia tu. Nuan tetap dengar ke YFM.
3: Di. Malam. Why?

lagu ke di baik Fazil ya, dikena mungka lawak pemerintah malam di YFM ke malam tu. Kalau kita iba awak pemerintah malam hari dua, kalau kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke kami di YFM di Serata Ndor, di Serata Menua. Kita di Serata Menua Sarawak tempu yang kau lihat mendiang ke YFM hari frekuensi FM di Serata Menua. Lalu pihak Mekah kita hari Menua Bukai kau lihat mendiang ke YFM mengena RTM klik ke malam tau yang. Jadi kita ke dekat berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tau. Atau kena tai ke peminta kita ba Facebook ke YFM Iban. Kalau lagi aku nebah lagu-lagu ke bisik dipilih kita. Kena merindang hati ke malam tu. Kita ke angka baru berengkah belalak ke malam tu. Biar muka kita ke benong gawak shift malam. Selamat berjalan ke pengawak ya. Harap ke terperinam ngau lagu-lagu ke ditebah lebih kira lagu ke dipilih bala peninggal kita ke malam tu. Bedah kita bergulai bawa program ke penudi pukul 11 malam tu lagi. Yang bakal selama nanti yang malam hari dua yang kita bisi program galeri artis. Bergulai ngau DJ Mawar. Okey, jadi bedau terus punya panjai bergulai ke malam tu. Bedau ngatai ke peminta hari bala peninggal kita. Berperinan dulu ngau lagu-lagu ke dipilih kumpul. Pun segmen kita itu. Tu hari What Rock Kaban Sampai Mati.

0: 32 Itilagu.
1: 32 Itilagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itilagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itilagu.
0: Tang Selina 24 Itilagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban. Sekulai sejalai ngau kamu Pak YFM.

penyayang onda datai. Angka kita ke baru datai, baru sangkai di rumah jam ke dia tau. Lepi yang muka angka lagi berantu jalai. Lagi benong deriba jam ke dia tau. Pulai gawak atau ke bisik mindah ke bukai. Harap ke berjimat leboh ke deriba ke malam tau. Maka kaban kita seligi madah kediri penung deriba Pak Rentu Jalai mendiang ke YFM ku ya. Nanti bisi awak lagi ku ya kak ninggal lagu gawai ku ya. Okey, lagi mah kita nebah ya. Engkau boleh nyeliat ke Siti dua lagu gawai kita ke malam tu. Laban tak lama lagi maka kita Bangsa Dayak kedekat nyambut hari Kawai 1 bulan 6 tu ialah ya. Okey, lalu sekedar hari pesan ke BC diterima ba Facebook YFM ke malam tu. Peninggal kita Alex Delta Bina Wata Barau hari pentik baru sekarang kiri. Kak berperindang ngau lagu hari Ika aku ya malam lagi muda dikena yang merindang bala kaban salam merindu salam saya aku ya. Okey, lalu pihak muka Fedelin ke malam tau ya, minta tebah ke lagu tebak ensiban dari Fedelin Dio nuju bala kaban nak ngira di nindur. Salam rindu, salam sayau ku ya. Okey, lalu pihak muka Dublin ke baca hari Batu 15 Kucing Serian. Berperindang ngau sebarang lagu meh malam tu DJ ku ya. Nuju sida CMS spread Sinonidi Indo Kenawit bulan pengerindu Peter Tingkau Kujam. Ngau mayuh lagi bala kaban ke buka ya. Lalu pihak muka Adeline Amo ke malam tu jadi ya dekat berperindang lagu hari Gwen Sanggup Aku ku ya. Kena yang berindang sida Paul Nyelang Elise Liz Nina Emeline Era Muna Mary Felix Nancy Pitul Puan Cem Cem Mem Brenda Elora Diana Dingo Mami Eva Jeros Gina Sida Roslin Duyan, Ros, Maria John, Nurul, Elsie, Karen, Eni Jingan, Maria Mau, Marta, Edward Banggat. Ngau sida serumeh ba apa bangai kanan betuang ko ya. Okey, lalu bisik muka Sinister Billy Buyan ke malam tu. Dekat berperindang ngau lagu hari Lembambang Lemai lagu penguci ini tinggi meka dekat ninggal lagu hari Linda Kemayang Pengerindu merindang hati dirimpu meh ke malam tu ko ya. Tapi yang meka bisik buluh pengerindu ke malam tu hanya dia dekat berperindang ngau lagu hari Lex Kerry Achan lagu Genselan nuju bala keng lala nak ngira di nindur ku ya. Okey, lalu pihak muka Putra Borneo hari Sibu dekat berperindang walaku hari Ricky Ribut ya utai maneh kakak petara nuju sida James Pengiran hukala James Polimasing Stamus Zekoria Sulaiman ngau kaban kebuka ya. Zek Keming hari rumah minggu di Serato. Nanti ulih lagi kuya kak berperindang ngau sebarang lagu kawai. Kena merindang bala peninggal ya. Lalu pihak Mekah atau Serina Kubu. Minta tebah ke lagu hari Jospin Curi kuya. Lagu Nuan Siko. Kena merindang bala kaban ya. Okey, hanya sekedar hari peminta bala peninggal kita ke malam tu. Itu lagu hari Ika ya.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu bak 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Ya, lagu Aria Fedelin Dio ya, tebak Siban. Hanya di pukul 10 malam tu lagi peninggal. Kita ada mendiang ke berita malam ke di tabur ke terus hari YPM. Tu lagu Ari Marina Jara ya, Bujang Ulu Sungai. Sudah terlebih bertemu baru Pak jam kedua Pak Marina malam.

pukul 10 malam. Selamat malam peningah, dia tu kami nabur ke berita malam. Kerjasama ngawalan antarabangsa dan pengguna benar kena ngerembai ke akses pelajar tika sedunia serta negap ke pemansang modal Malaysia di Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pokok tidi peranak ke bawa perkara pelajar ngau pemansang pengelandia ngujung ke Sarawak ulih terus sebesmekia. Tumegak dekat merik peluang ngagai rakyat Sarawak nerima pelajar tip berkualiti serta pemansang profesional ngau nak ibuh mindah hari menua tau. Ia maksud ke jakunya bahawa pengawak nyain sempekat pemerhati-hati MOU antara Institut Pengurusan Sarawak Masa ngau The University of Melbourne di Kuching sehari itu tadi. Ia ngarap ke kerjasamanya dekat majak dikerembai ke dengan program akademik ngakai bidang pemansia ngangkat nyadi tuai. Innovation Policy serta Kawal Industri tulis merik pangka ngagai agenda pemansang bak timpuh di panjai. Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM dekat ngemanah kagi aplikasi MySejahtera kena ngenuku ke pengelekai igi penyakit hantar virus dengan menu Disease Tracker bak pemungkal dashboard aplikasinya nanti diguna jemaah hilang. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke caranya kena ngemuntang ke Malaysia Mayu ngulih ke penerang tiba kawal ngau penyakit berampit bak timpuh ke benar. Ia berjakup munyinya sepengudah nguluk pengerami ngintu hari nukmisi antarabangsa Renggat Nasional 2026 di Putrajaya Sarito tadi. Jam ke dia tu rintai pengelekai ke penyakit ke bisik disedia ke bak disease tracker ianya denggi, tuberculosis, tabin raya, penyakit jari, kaki ngau mulut, COVID-19, rabies ngau rabies abah jelo. Yang madah kata japan bisik tiga ikut kes mati ngau sekedar kena rampin tanjam ke dia tu gayanya agi boleh dijaga ungkup menua-menua barat tinadai ngayan ke sebarang tanda berampit ba Asia. Berbah ngunya empai lama tu tadi Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke KKM dekat majak matau ngau silia pengerembai igi penyakitnya apa renggat dunia. Tu dikenal tentu ke Malaysia Mayuh nyikap diri serta nyaka antara menua ngau sistem pengerai ba tikas ke madu mana. Sebedau tu muka ia bisi madah ke hantar virus ianya virus ke dibaik cin kulih ngerampit Malaysia ari angin tai ai kemi ngau ai liur jelunya. Pekit nginti ba tasi antarabangsa Miri ke 14 ulih negap ke penduduk Miri jadi palan dagang temuai lomba ngomain nginti tika antarabangsa. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke programnya ukai semina oleh ngangkat ke Miri ngagai renggat dunia tang meka oleh ngerembai ke kawal antarabangsa serta nampak pemansang komuniti. Berapaunya pekiatnya dekat di pejalai ke bak kandang Tasik Miri ngau penatai asal Tasik yang kawum kandang dor beting Luciana. Ia maksud ke jakunya bahawa pengerami lancar ke pegiat ngintik ke diatur di Miri. Teks jaku ya dibaca Kaunsel Pandaraya Miri, Kaunselor Kelvin Chia. 58 ikut orang bising masuk. Pegiatnya hari 5 buah menua. Polis seratuk ngetan kedua ikut lelaki rakyat menua tempu ke dipelabak ke bisik kawal ngau penyalah dadah. Seduainya ditahan ke bahawa operasi meresa op tapis khas ke dipejalai ke di ngelingi menua seratuk ngau kabung kemarin. Nitiah ke penerang, Kepala Polis Pilih Seratuk DSP Matthew Mangki
madah ke seduai ke ditangkap tu bobor antara 21 ngau 26 tahun. Hasil hari persoai kemi ngayan ke seduainya ditetap ke positif dadah. Kesnya dipansia nitih ke Seksyen 15(1)(A) Akta Dadah Berbahaya 1952. Nyanaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Okey, lagu Ari Antonio Sangau ya, Padam Bulan Keleman. Lagu Mekah dikenal merindang kita ke malam tu. Terima kasih Hakim Dian ke awak pemerintah malam di YFM malam hari 2 ya. Kalau ibarat jam ke 2 tu lagi Mekah berperindang dengan lagu-lagu ke dipilih peninggal kita. Lalu pihak Mekah dipilih kumpul kena merindang kita ke malam tu ya. Jadi sekali lagi meri selamat hari Nuk Misi. Okay, semua malam induk misi kita ya. Engkanya bisik ke mendiang ke YFM atau ke penung kawak shift malam kini ke malam tu, atau ke bala induk misi kita ke udah pincin kawak mega ya. Jadi sidak ke udah pincin kawak. Terima kasih ke servis atau ke tanggung pengawak ku dah diperjalai ke maya kaki kawak soba ya. Sama nemu tanggung pengawak Indomisi itu cukup besar. Lebih lagi pengerai kita ya. Okey, hanya di lagi ngenatai ke sekedar hari minta ke bukai bala peninggal kita ke diterima ba Facebook YFM Zek Ming hari 100 ke malam tu dekat ninga sebarang lagu kawai meh ku ya kena ba perindang ke malam tu ya. Biar buka Bibiana Robina ke malam tu hari Siul Kandis dekat minta tebah ke lagu pengerinduk nak datai ba Adan atau ke layak ke penudi hari Lucy M ngau The Crew nuju bala kaban Facebook, kaban WhatsApp ku ya. Pian muka Andrew Jai masih yang hari miri ke malam tu. Dekat ninggal lagu Swelin Lelengau. Nuju bala kaban meh ke bisik mendiang ke YFM ya. Okey, lalu pian muka Catherine Robin malam tu hari Tebuan. Dekat berperindang kau sebarang lagu Sam kau ya kena ya merindang bala kaban Facebook kau meka bala kaban ke buka ya Bibi F Sadung ke malam tau dekat berperindang kau lagu kawai dari May Franklin dengan Chow Tikai perindang dirimpu ke kau semua peninggal kempai tindu ya. Okey, Emilia Amy Richard ke malam tau hari Pulau Pinang dekat ninggal lagu ke diri terlebak ke diri hari jenis Mekin merindang gandun di seratu Stamus Eric Chandino Samuel Mudin Peter Tingkau Kujam ngau bala kaban kebukai meh kuya nuju sidak sebili kakak mayuh kuih kuih laban ulih pulai kawai tu ialah kuih ha. Ok, lalu pihak Mekah Agnes Intai Rubin hari miri ke malam tu dekat ninggal aku hari Linda Asayati ngai Bisrara kena merindang diri empu meh ngau muka bala kaban kempai tidur malam tu ha. Okey, lalu pihak Mekah Johnny Ben ke malam tu dekat berperindang dengan lagu hari Jospin Jalin Amai Aku Tidulo merindang bala kaban Sida Zilahani Syashamanda Bangi Mandu Doria Koloni Zarina Jantum dengan bala kaban kebuka ya. Okey, lalu pihak Mekah Lizawati Abdullah ke malam tu celap hari di Julau malam tu ko ya. Tumu kali mendiang ke radio ku ya. Minta tebah ke sebarang lagu meh malam tu. Okey. Pian Mekah Rica Unop ke malam tu hari Simpang Semunjan. Dekat ninggal lagu hari Richard Lee malam tu ku ya. Aku ditempaya. Okey, lalu pian Mekah Nilian Yan Ikel ke malam tu. Jadi ya dekat berperindang ngau lagu hari Winnie Albert ngai minta lebih ya. Nuju grup Kaban Setia. Okey, bulan pagari dekat ninggal lagu hari Mawat Ulat Bulu ku ya. Merindang dirimpu meh ku ya. Lalu nuju bala kaban ya. Pian muka Elise Spencer dekat berperindang ngau lagu hari Use Intro Manggai Kati.
kena ya merinan di rempu ngau bala kaban. Okey, hanya di kita terus berperinan ke malam top ninga ya. Satu hari Anderson ngalai, nada nasib panjai begolai.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

0: menguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: pandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kucing 0.1.

Ya, Heli, ya, baru kiruh macam kita pukul 10.35 minit malam. Anda ingat ya, pukul 11 malam tu lagi kita bisi program galeri artis kadi keluar ke DJ Mawar. Jadi lagi natai ke peminta kebuka dari peninggal kita. Selamat malam bagi Anita Nawai ke malam tu ya. Jadi ya dekat berperindang kau sebarang lagu kawai ku ya. Nuju sida Ibu Selina, Inendon, Dimiri, Alicia, Tony, di Bintolo, Doni M, IPD Limbang, Agnes B, Sharon Sia, Stephanie Kumang, Diana Chal, Sherlyn Turi, Catherine Kalina, Aidan Lang di Kuching, Madam Min about Nangalum, Inai Mau about Tanjung Baru, ngau meka bala kaban kebuka ya. Okay, lalu pihak meka Lina Bugis dari Kota Masai Johor, deka berperindang ngau laku hari Anderson Ngalai, seperti yang bukai ke tanda tua kuyam. Nuju bala kaban, Nangira Dini Indor Sidaya ya. Okay, lalu pihak Mega Marnik atau Kenik dari Pam Bila Miri. Jadi nuju pesan agak sidak sebiri apa rumah Igang selepin Bakung. Eksa tu rumah Samin Batu Lapan Lambir ayah Lawin di Miri. Tu rumah Jantan Nanga Telawas pihak Mega apai bakat ba nanga jelak lubang tu aki kanau ngau baki ba seloi sebuti tan ba niah suai ngau meka bala kaban kebuka ya. Jadi minta tebah ke lagu hari Nia Michael Jemat ko ya, saya bungai layu ngapa. Okey, lalu pihak meka Brody Muyang ke malam tu minta tebah ke lagu lama hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak ya. Pihak muka Mary Nanta ke malam tu dekat peperinan ngau laku hari ID Utai Urang nuju bala kaban meh ku ya. Pihak muka Intan Bakit ke malam tu dekat peperinan ngau laku hari Winnie Albert nadai minta lebih ya. Merindang dirimpu ke Empai Tino ku ya. Okay, lalu pihak muka Carolina Alex dari IPD Ulu Terengganu dekat berperinang ngau lagu gawai ya, tula gawai ku ya, atau berserimai ngari gawai ke dekat data ya. Okay, lalu pihak muka Nora Piliang ke malam tu dekat ninggal lagu hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi ku ya. Okay, lalu pihak muka Sujar Sumerino hari Tuba Ulu Sebuyau dekat ninggal lagu hari Jenerino Ceraki agi boleh tahan merindang bala kaban kang lalam eh ku ya. Lalu pihak muka Henry Stewart ke malam tau dekat minta tebah ke lagu hari ID boleh tahu yang maya gawai ku ya. Okay, lalu Serina Sendai Janang hari Seratua pesan nuju bala ke Empai Tinduk malam tu. Harap ke sama Tinduk ngau jenak ku ya. Lalu pihak mangka Mami apa dekat perinang ngau laku hari Winnie Albert nak minta lebih ku ya. Merindang semua peninggal YFM. Yen Will maka selamat berjalan ke pengawal Sam. Henry Orlando hari Sibu dekat minta tebah ke lagu hari Linda aku ya. Ibas Lipian tau ke Abak Dua Mari Semuncan minta tebah ke sebarang lagu meh ku ya nuju bala kenglala ya. James Pengiran meka minta tebah ke lagu Seperti yang Bungai Cara hari Ricky Anderson nuju bala kaban. David Ikum meka ya selamat berjalan ke pengawal Sam ku ya. Elis Jawan ngakai semua indai-indai bala Induk Methodist ku ya, serakup Induk Dayak Sarawak serta semua bala indai di Nindur ku ya, bersampi ke semua kita gerai
bak pejalai dengan pengering-pengerinduk semua kita. Okey, Lily and Tony ke malam tu. Minta tebah ke sebarang lagu. Kena merindang semua peninga ya. Pihak muka Syasha Manda. Muka bisi minta tebah ke sebarang lagu muka ya. Minta tebah ke lagu hari Jacqueline Joni Aman koya nadai guna ngetan lagi ya. Merindang bala kaban ke ngelala. Okay. Atau lagu hari Richard Lee. Terpada mimpi ke malam tau.

hidup kita ngagai orang tidak sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kitai kada kesida agi begulai ngau kitai bak dunia tu laban beribu air mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kitai. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

Lagu ke Mayuh bakal dipinta bala peninggal kita ke malam tu hari Winnie Albert ya nak minta lebih ya. Jadi tu lagu ke penudi kita ke malam tu hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi. Maka lagu ke dipilih peninggal kita. Udah tu lagi kita terus mendiang ke program galeri artis ke malam tu.

0: banyak tentang penjalai penghidup artis, berita kepemandu baru hari artis Kedi Kangau,
1: berita hangat, berita jelas.
0: Tumit program Kedi Kumbai Galeri Artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat engau artis-artis Kedi Kangau berdalam program Galeri Artis. Tentu ia seminat buat YFM 101.3 FM segulai sejalai.
2: Galeri Artis 101.3 FM.
0: Yang beringat pula dengan aku, Gabriel Mawat berdalam program Galeri Artis sungkup ke sekali tu. Haha, siapa ndak ngau aku bakal ke malam tu? Tentu ya kita udah mendak poster. Ya aku udah repost kami bak Facebook YFM Iban. Jadi, tahu didengar kita nanti yang hari dua. Yang beringat pula berengkah hari pukul 11 malam. Lalu tanduk ya dekat dipasang, dekat di tebah Minggu Siti Dagi. Haa, jadi ke malam tu, siapa ke ngau aku ianya Tony Rumpang.

0: tak ada mendengar, kita ada mendengar ke recap lagu-lagu artis ke di-invite ku bakal ke malam tu. Ianya Tony Rumpang. Halo Tony Rumpang, halo tuan.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, nama Rita tuan.
1: Mana Rita tu tuan? Mana?
0: Benung benininya tuan.
1: Benungnya tu baru mah galik.
0: Apa benung galik nah tuan. Okey.
1: Benung gagar yang maya
0: tu. Tang bisik ga tuan ga aku bakal ke malam tu ba dalam program galeri artis ni tuan. Terima kasih.
1: Ya betul. Sama-sama tuan.
0: Okey tuan. Jadi bakal ke malam tu untuk program galeri artis tuan. Ha, aku dekat nanya seberapa? Ha, seberapa? Sekedak-sekedak soalan mah tuan. Nah tentu mayu ah saya tanya ya.
1: Ya.
0: Jadi Tok Ibrahim Abdul Beringa Tony Rumpang ngau aku ba program galeri artis ungkup ke sekali tu. Jadi terima kasih besar ngagai ya ke udah ngelimpang ke mimet maya tu. Ya tajak pen gali agi ngau kita agi begulai ngau kita berdalam radio nah tuan.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi tuan ke terubah tu minta nuan intro mimet biodata nuan pasal dari rumah ngagai bala peninggal semua. Ha, tau bantai ku umur kini apa semua.
1: Boleh. Okey, Keterubaya mereka besar terima kasih yang agai mawat. Lepas sudah sanggup telefon gaya aku, bak program galeri arti maka ke malam tu. Jadi nama aku Kak Mai Tony Ana Rumpang. Jadi lebih dikenal orang ngau Tony Rumpang. Penatai aku hari hari Surabaya, bak luar tu dia. Tahu ke dikumai orang hari Lemana.
0: Itu dia Danji Sungai Lemana.
1: Iya betul.
0: Jadi umur ni boleh dipadah na tuan.
1: Kasihan
0: tuan.
1: Palak tiga, palak dua.
0: Palak tiga, lagi kepada palak dua tuan. Okey, ya tadi hari lemana, hari lubuan tu Tony Rumpang kita itu dari dua hal. Okey, jadi saya tanya ke sekali tu tuan. Kemaya tuan tu rindu belagu atau kerindu dalam bidang industri, dalam bidang muzik tu tuan? Hari umur dan berapa atau ke baru-baru kini?
1: Kebenarnya leban kami sebilia tu kira ke hari apa yang kumpul rindu may belagu may aku gemit sumpah. Selalu jiming kami harinya maku start belagu, start ngan-ngan lagu denya nyaw masuk ngagai primary school denya bisa kalau ngorang belagu pertandingan belagu denya bisa ke kala-kala juara nyentuh kaku apa nama tadi ngau orang bertanding bintang kelas Iban tahun 2019 cuma. Jadi harinya mai start karya aku sebagai penyanyi atau ke pemerintang tuan.
0: Hari mian tuan hari primary nah. Selalu ngau balas dah apa balas angkel semua jamming nah tuan.
1: Betul.
0: Maya nya subak tuan. Nama lagu ke di baik tuan maya jamming. Maya agi nembiak maya nya.
1: Maya agi ke keliak subaknya. Lagu-lagu lama kadang-kadang nyo udah besai ke lagu de kru tet tarik tinggi penekak ya
0: maya. Perkayaan tuan nah.
1: Ya. Boleh belajar subak.
0: Ya, segi pamanya tang di segi percaya aku segi cuan tuan.
1: Ada
0: yang saya aku nak segi cuan pentuan lah. Okey, hari primary ya, jadi berapa peningah? Untuk ya, pejalai penghidup artis kita yang bernama Tony Rumpang. Hari primary, hari sekolah rendah kita itu hari ya, mid lah. Ulah engkau berlagu, engkau bala diri sebili ya, bala sedapa ya, sedaya ya, jaming, narik lagu. Okey, jadi ke sekali itu tuan Maya tu Maya dia gimik sebab siapa idola nuan dalam bidang muzik tau ke belagu tu tau ke idola nuan kemayari ke dia tu lah.
1: Nanti penyanyi kita Iban mesti semesti bakal tidak Ricky Anderson lah sikit laban hari mit ku sikit udah ningal lagu ya ide ku patah nyawa pu nelan kisit munyi kurang teh live. Tanya maka tidak mawat berkenyak meh ayun lunai ya pu naldo kuliah
0: di titik yang megah
1: orangnya. Nadai. Pernah kita idola magang-magangnya
0: tuan. Nadai penjakunya tuan. Lalu kia ketujuh. Okey.
1: Betul. Nanti
0: hari nama tadi idola untuk kini meranya nih. Luar hari Malaysia tu, luar Sarawak tu tadi. Bersemenanjung kini, menua putih kini. Bisik kini tuan.
1: Bisik tuan, bakal benua Indon dia tuan. Bakal tidak Afgan.
0: Oh, Afgan. Apa?
1: Mana-mana tuan? Yang pulinggu high pitch semua. Nada ulit titia. Kau belajar pedih mai. Apa kaku? Mana suara raja tuan, tuan?
0: Indonesia, tuan Afgan. Okey, faham. Ya. Luna serta kini mana yang ada linggu yang ada kini kemana
1: yang
0: ada?
1: Tayang punya kurang.
0: Tayang. Oh my titi, tuan. Tang berkenyak, berkenyak dia madah dengan orang. Berkenyak gua orang madah dengan dia, tuan.
1: Ah. Oh,
0: ada jalan tuan. Oh, bisi jalan tuan. Okey, hanya pasal idola. Ya, idola ya ba Indonesia din. Ianya Afgan. Ngapa apa kita Malaysia ba Sarawak itu Ricky Anderson leban Ricky patah Nanda. Suara ya lingua ya kai dai luna luna na tuan tetayang.
1: Tetayang bunyi korang.
0: Mhm. Okey, jadi ke sekali tu tuan, siapa orang ti selalu merik jaku perangsang ngagenuan awak terus nyingkang ke depan dalam industri kemayari tu tuan baka jadi tulang belakang tuan lah kenyukung tuan dari atas kenyukung tuan dari baruah kenyukung tuan dari tuan keterubah belagu sebab nyentuk ke dia tu.
1: Yeah. Okay, umumnya kurang tuan and only ini kumpul serta nak tinggal juga bala pindai aku juga tidak ya mayu lah mereka tunjuk ajar ngagai aku mereka jaku perangsang serta jaku lalau juga ngagai aku awak ke awak kaku tu nyaga kawal ngau bala ora bukai kenya ame kesida ya mayuh lah udah diajar sida ya nyentuk kaku ingat belama pesan sida ya sampai ke sari tu
0: Aku balas tak apa indai bini tuan nah, tuan nah.
1: Ya betul kan
0: keselalu nyukung ari baruah nyentuk ke dia tu tuan nah.
1: Dia tu betul.
0: Okey tuan jadi ke sekali tu nama anugerah anugerah ke udah dicapai tuan sekumbang tuan bersemekiah dalam dunia industri tu.
1: Nak ke dia tu aku udah dua kali ngau masuk final SSJ. Nyame pencapaian ti cukup membanggakan aku ba sepemanya aku dalam industri muzik kita ini ya tu.
0: Ya ke terubah
1: bunyi kurang udah melangkah ke finalnya udah cukup ya udah cukup temegah hati badi rempo lah lah boleh ngau orang lah berartis nak punya mana pokok final SSJ
0: okey nyamainya masuk ya tuan nah
1: oh dia main tuan
0: oh singkangnya dah jauhnya ya kira ke kelibatannya deh masuk finalnya ukai ukai semua uli kebenarannya
1: betul.
0: Oh,
1: cukup bertuah ya, kita boleh masuk final.
0: Cukup bertuah nah tuan. Okey, jadi ke terubah tuan masuk SSJ mayanya tahun berapa tuan?
1: Tahun 2019 mayanya sobat tuan.
0: 2019 ditumpu pelabak aku ni ya.
1: Ya ya ya.
0: Ba RTM ditumpu ba RTM kucing ditok.
1: Jadi okay, okay, salah ingat ke tuan. Ba Miri tuan, Ba Miri.
0: Oh, Ba Miri. Oh, tahun tahun 2019. Jadi kedua kalinya tuan berdiri?
1: Kedua tu tahun lepas ba nama kita tuan nyambut abas power hari.
0: Sepawah betul.
1: Sepawah hari nya.
0: Dua kali utama masuk SSJ. Tahniah lagi tuan tuan. Oh, dapat tu nak ingat tuan. Ya, tahniah lagi tuan sekali lagi tuan. Ngarap ya, terus mujur you, dalam industri itu. Ngarap ke tahun tu tahun ke bukai lah masuk baru dalam SSJ. Okey. Jadi ke sekali tu tuan dalam dunia industri itu ni nama pengalaman kepahit tau ke manis ke kala dia saya tuan nyerita ke hari pun nyentuk ke habis nyentuk ke dia tu hari tuan nyentuk ke dia tu tuan.
1: Okey, pengalaman kepahit asai ku nadai laban pengalaman kepahit tu asai ku sikit nadai lah laban aku jarang jarang ke orang banyak no, penamanya nanti bakal belah meja sosial jarang kang orang berkomen kin kia kerja berpost kutai sebarang laban ku nyaga tanya deh tuan naik ke salah di post salah tetayap lagi ya meh aku kadang berjaga tanya tuan
0: kira ke payet yang segi nadai punya tuan entuk eh entuk ya, payet nadai, nadai kenangan manis tuan sekumbang tuan jadi
1: kenangan manis aha ya kenangan manis tu mayuah kebenaran tang dia ke ama mai manis lebih lagi maya kau bergulai kau bala artis baik SSG sebab main atau peluang kita bertukar ilmu munyi kurang sila yapan merek ilmu sila orang ke veteran merek kita nasihat awak ke kita terus bertahan berdunia industri nyalah banyak ilmu di uliah aku hari SSG.
0: Ya, nya salah titik tahu ke bayu halnya kenangan manis ya ke bedau dirintai ke tahu ke nadai dirintai ke bimbiah na tuan mayuh kebenaran na tuan tanya salah betul. Salah sekedak ya salah ha satu. Salah satunya aba kenangan manis atau selit dalam kenangan manis sekumbang udahnya di artis ke terbilang nama aba menua Sarawak tu hanya di ke sekali tu tuan kelimpah ari music type tau ke genre nuan ke bermunyi balada na tuan betul nak nuan nyada ke genre balada ngau aku bisik perasan nuan bisik ngeluar ke siti lagu kira ke lagu baru ba YFM nasilapku dalam tahun yin tadi bulan 11 atau ke bulan 12 nya lagu remix na tuan kelimpah ari lagu balada ngau lagu remix ke kala diuji nuan ya bisik nak asai-asai hati ka nyuba style music lain tau ke genre ke bukai tau ke nuan udah kala mencuba kelimpah hari remix ya.
1: Okey, Prambu arti itu kebenaran mayu amat tuan. Kang uji genre music kita maka lagu tradisional, lagu joget serta maka lagu rakyat karena itu lagunya tuan. Yang nyame tuan berdua bisa rezeki ngeluar ke lagu kenyak harap udah tuh lah bisa kau ngeluar ke lagu kenyak tuan. Sikit
0: saya ada
1: sampai
0: kenyataan ni. Oh, pihak ni tang bisi asai hati dekat ngeluarkan lagu-lagu berkenyataan ni tuan ni.
1: Ya, ya, betul tuan.
0: Maka lagu-lagu joget, lagu-lagu raya, lagu-lagu ke bergenre bukai lah tuan ni.
1: Genre bukai selain dari ballad.
0: Selain dari ballad. Jadi laman tuan ke genre type tuan tu tadi sikit balada ni tuan ni.
1: Ya, betul tuan.
0: Okey tuan. Ha, tu ya. Ni nemu bala peninga kak nemu kini. Tahu kak aku pun aku kak nemu gak kebenar ya. Laban kini merayanya ne. Ke penudi ya kuninga lagu remix nuanya. Ah, tu bisi nak nuan kak ngeluar ke lagu baru. Nak lama lagi.
1: Lagu baru udah bisa kebenar ya. Bina kak ngeluar ke aja. Laban music video ya siap.
0: Lagu udah bisa tu.
1: Lagu pop ballad tidak seberainya tidak Indon ala-ala lagu orang lah.
0: Pop ballad. Bau nanti boleh mana gue mantai dengan tuan eh bahaya.
1: Kurang
0: kasam dulu makin dah kasam makin nyamai ni tuan
1: makin nyamai tu makin lama makin nyamai gigi
0: ya genre dari pop ballad ala-ala Indonesia ni tuan eh.
1: Ya betul tuan.
0: Terinspirasi dari lagu-lagu siapa tuan? Untuk salah sitik ada clue-clue tu.
1: Hari lagu-lagu sida Rizky Fabian.
0: Rizky Fabian. Okey. Ya. Macam-macam saya tahu saja itu. Okey.
1: Kenyak meh tuan.
0: Harap kemujur tuan. Dia tu benung proses ngadu music video jangan tuan eh.
1: Ya betul.
0: Di perambut ke dalam berapa ribu bulan tau ke kemaya ngeluar ke lagunya.
1: Di promo ke asaiku sebenarnya gawai. Laban lagu gawai pun akan bisik keluar megak lah. Nantikan stay tune bunyi korang.
0: Ya, lagu gawai, lagu pop balladnya tadi dekat dikeluar ke. Nyak ya salah siti utai ke. Nada yang ditemu kita bala peningah aku pun nak nemu. Betul. Jadi nyak mah cun-cun udah bertelepon begitu tanya terus nah tuan nah.
1: Betul
0: tak? Okey tuan, kelimpah hari pengawak berlagu tu, bisik pengawak bukai kini ke kerja tuan. Nantinya apa bisik pengawak namanya kini?
1: Okey, kelimpah hari pengawak berlagu. Aku megak bisik agak foto sebis. Sebis ngambil gambar orang, baiknya gambar kahwin atau ke gambar family.
0: Gambar kahwin tanya, atau ke gambar family.
1: Biar megak aku bisik nolong bini aku. Mai orang melancong ke luar negara kira ke nyari turis guide orang banyak.
0: Turis guide.
1: Betul.
0: Okey, turis guide nolong bini ni tuan eh. Maka contohlah nanti nyama orang ka pasal turis guide nya tadi. Siapa ke dekat di contact atau ke di telefon tuan?
1: Kita tahu kontak my wife, bini aku, enya kita tahu kontak ya bapak Facebook. Type kita namanya Esther Bella Tony. Ya, pak dia bisa yang pun package lengkap lah kita boleh DM ya dalam Facebook.
0: Okey tuan. Untuknya pasal tourist guide nih tuan. Nanti ya, mak pasal photoshoot tadi tuan. Photoshoot kahwin, photoshoot solo, photoshoot orang ke single, orang ke taken atau ke orang family. Beri nikah kontak.
1: Ya. Kita tahu ngiga aku buat Facebook, Instagram, tahu ke TikTok. Type aja nama aku Tony Rumpang. Bisa keluar namanya.
0: Semua
1: buat Facebook
0: package
1: lah paling.
0: Buat Facebook ni tuan. Pakai-pakai sekali visit di selit ke dia ni tuan.
1: Iya. Betul tuan.
0: Adanya berdini tempat tuan ngadu ke photoshootnya tuan. Intinya mak ni nemu bala peninggal-peninggal ke bisi mendiang ke program tu bakal ke malam tu atau ke ya ke bisi mendiang ke program-program tu badini dini nur ni nemu sudah ya kak namanya tadi kabuking kini kan ngagai tempat tuan kia kini tuan badini alai palan nur nuan photoshoot tu
1: ante aku munyi kurang cover hari kucing sampai ngagai menua sibu tapi ante ke atas kin boleh ke DM aku mega kita boleh harun liang mega lah
0: yang pun package begini kontek kau je. Okay, outdoor. Outdoor punya nak tuan eh. Outdoor photo.
1: Ya, outdoor pun
0: photoshoot. Okay. Okay, jadi berapa tinggal tuan Tony sebedau kita nerus ke saut tanya ke sekali tu aku mai sidak yang mendiang ke lagu-lagu nuan dulu tuan. Okay, jadi apa meninggal kita bukalai baru dah tu ba segmen tau ke ba saut tanya ke sepuluh dah tu kita mendiang ke dulu lagu kedibaik ya baru-baru tu tadi ba anugerah carta siapa juara ba sepawah betuang ianya lagu kediberi nama Induk Bangsa Dayak. Udah tu lagi tuan sedia dulu tuan tau. Laban dah tu lagi saut tanya panas.

0: 101.3 FM.
1: Okey, lo peringat yang tadi kita ada mendiang ke lagu kedia Sada Tony Rumpang Kaban Aku Ketiga. Ya, lagi bukan lain kita yang dalam galeri artis bakal ke malam tu. Halo tuan, lagi dia ada tuan.
2: Halo tuan, lagi tuan.
1: Ni nemu tertindu aku ni kan nama kan.
2: Tuan, lagi semangat tuan.
1: Oh,
2: lagi panas tu.
1: Itu dah. Okey tuan, lagi nanti soalan panas ni tuan. Tang ya, soalan ke sekali tu tuan, ada itu panas tuan. Suas-suas maja. Ya. Suam-suam aja, karena kita ingat-ingat kisi aja malam-malam tu.
2: Yang ingat ingat ya tuan.
1: Okay tuan, laban kenuan kenadai isu tu tuan. Jadi tu saya tanya ke, kira ke biasa-biasa aja lah tuan eh. Okay, jadi saya tanya panas ke terubah tu. Ha, yangnya sekumbang udah jadi artis terbilang nama bak serta Sarawak tu tuan. Nama utai kekalak jadi banuan. Bakal contoh ya di pejai bala netizen kini, di body shaming kini, atau ke di pejai di pejaku belakang kini hari kaban-kaban semua. Bisi kini tuan?
2: Setakat tu munyi kurang puji Tuhan ada ikalah nama-nama laban sekumpulan udah jadi artis tu ada ikalah nggak orang bisi nama-nama ke utai namanya deh laban ke semampai maruh diri abah orang mayu lah senang cerita ngai orang nemu diri empu tu sebagai penyanyi ke benar Tuhan
1: paham
2: ngai kak kemaruh ke diri nyamai kita temu orang korunian diri
1: paham paham paham ya laban kini bertanya deh private life mate ya. Private life nyamai gi asai ya kira ke pihak mentuan kan tang yang tadi laban udah jadi artis tu tadi kira ke bersyukur nya salah siti ari rezeki ke masuk ane tuan ne
2: betul
1: nade si kala bisi isu ne tuan ne nade kala di pejai nade kala nanamu kini menanya ne nade kala di jahit kurang nade kala di belakang kurang kira ke puji Tuhan syukur syukur syukur. Okey ke sekali tu tuan jadi tok bisik dua titik tanya panas saja tuan. Nah nang ira tuan. Suan-suan menja tok. Okey ke sekali tu kala tau kendak nuan belayak ba dalam media sosial ngau bala-bala netizen tau kaitas tau ke kaban-kaban artis kebukai. Antinya mak bisik ni datai tikas ya datai ke nyo begumpuru nyo nama yang tadi utai itu berkenyak lah nyo datai report pulih kini ni nemu bisa dah tuan
2: ya setakat tu munyi keku tarik setakat tu puji Tuhan magang laban narai kalah ngorah belayak belah media sosial munyi keku tarik laban aku amat nyaga nama utai ke report media ramah ngai kesalah jaku tau kok salah taip nyo ngasuh orang salah paham ngai kita ya nyaklah dijaga aku ngelamat tu tuan ngai ngepung ngepost teh sebarang nyak meh ngai ke orang bisi salah paham ngai kita nyo bejai ke kita lagi nyak aku kadang-kadang berhati-hati kan ngepost teh tuan
1: anak temu taip ne tuan deh
2: ya tuan
1: paham
2: jadi kadang bisi isu semasa pun aku nak ngora ambil kisah kebenaran tuan
1: manahnya tuan
2: bisi isu ke panas nak menguntuk kisah macam-macam kenyak yang nak kisah aku
1: dalam hati aja mana tuan eh
2: iya tuan betul
1: kira ke dalam hati aja mana ada kira-kira kurang tuan eh kita ya, sidak-sidak ya. Tuan. Amai cukup steady ya tadi tang tu tadi maka tuan kan ngepost tu tuan. Bisi dari kalau tertaip ke utai ke bakal dalam media sosial tu tadi ni kak asai kak mencarut kita ya. Asai kak nganu dalam media sosial tu tang nak jadi bisi dari kalau bakanya tuan.
2: Bisi kadang-kadang kalau tapi mikir ke diri ka nanti ngepost dia begitu lagi. Pria main ku teh tok kaku lah nanti ngai ku teh nyanyu mediah ke kita empu kelegai nya nak nyadi ka tuan
1: manah menyatuan anang salah jaku kena ke ruang madahnya ne telajak perahu boleh diundur telajak ya, kata-kata kira kepenyak lah sakit ya, di hati
2: tarik baru kurang
1: ya mai cukup steady tuan tuan tuan okey hanya di nyak me tadi dua itu saya tanya panas kita bakal ke malam tu laban tuan kena ada isunya syukur puji Tuhan semampai memaruh ke diri tuan terima kasih memayuh ngagain tuan ke udah ngau aku bulai bakal ke malam tu tangnya bukai ukai jakuk putus tuan kita mendiang ke dulu lagu tu dulu lagu ke kira ke pemadu baru hari tuan bak dalam playlist kami bak YFM tu ianya lagu ke diberi nama Dara Bajia betul tuan
2: Betul tak?
1: Darah Bajik by Tony Rumpang Remix. Okey, jadi udah tu lagi. Kita bergulai baru bak dalam program Galeri Artis Kami Goto. Sekolah Jalan Islam Nabawai Fan.

0: Galeri Artis.
1: Okey, belum peringatnya tadi kita dah mendiangkan lagu Kedi Sada Haley Danji Sungai Lemana. Ha, laban penyanyi atau ke artis kita bakal ke malam tu ke diundang ku dalam program Galeri Artis tu. Ha, penatai asal hari Lemana lebuh anda na tuan.
2: Ya tuan.
1: Okey, lagi berguling kita ba dalam program Galeri Artis bakal ke malam tu. Jadi tu kira ke udah ba penghujung ya betul tuan. Jadi minta tuan ngatai ke jakuk lalau dituju ke ngagai peminat, dituju ke ngagai kaban-kaban artis, dituju ke ngagai bala family, bini ke support di belakang, dituju ke ngagai artis-artis ke baru ke dekat ngangkat ke diri tau ke bala kebukai ke dekat nyadi artis jemaah elak atau dituju ke ngagai netizen-netizen semua. Okey, terus ke dia tuan.
2: Okey, aku pesan aku menuju bala mayu, sokong mai industri muzik kita Dayak. Lebih lagi lagu Iban kita itu laban nanti ukai sokong kita semua industri muzik kita itu anda ulang remai ngau mana ya baka ngurang bahas beraidin. Terima kasih moga ngagai bala aku dan nyukung aku ngelama tu nadai kita nadai emaku nadai ulang ratai batahap tu munyi kurang. Okey, ngagai bala artis ke baru angkat badalam industri itu ngagai kita anang putus hati, anang putus pengharap, nanti bisik kecaman ke apa semua, terima ngau hati itu buka, ambil ia ke positif, buai ke negatif, munyi kurang.
1: Amai cukup steady tuan. Ambil yang jernih, buang yang keruh.
2: Yang keruh betul.
1: Jakuk jahit jadi keperan sang penghidup. Okey, terima kasih sekali lagi ngagai tuan-tuan ke udah ngau aku dalam program Galeri Artis ungkup ke sekali tu. Jadi ngarap ke tuan terus maju na tuan dalam industri muzik serta dalam perjalanan penghidup
2: tuan. Tuan-tuan mau ngarap ke makin terus bersinar mewakili kita hari Sarawak tuan.
1: Oi, sama-sama tuan, anang aku aja. Kita sama-sama angkat ke industri muzik kita tuan. Terima kasih sekali lagi tuan. Selamat malam tuju ngagai tuan ngau abalan tuan beri tuan. Nah, tindok ngaji nak malam tu tuan. Suam-suam aja yang tadi.
2: Iya tuan. Thank you tuan. Terima kasih sekali lagi tuan.
1: Okey, terima kasih sekali lagi. Okey, berbincang kena nutup program Galeri Artis bakal ke malam tu. Tok ya, lagu ke dia Sada Teni Rumpang. Kira ke tu lagu ke pemadu ke terubah hari tuan tu tuan Asaiko. Jawa. Ya.
2: Ya betul.
1: Okey, kita semendiang sama mendiang ke lagu ke di Kumbai Jawa. Kedi Sada Teni Rumpang. Selamat malam. Sampai kita berjumpa lagi di Galeri Artis yang kebukai program Galeri Artis minggu ke dekat datang. Terima kasih lagi tuan. Selamat malam tuju ngagai tuan.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam agak dituju ke ngagai kita pula peningah. Segala sejalai sebenar ber-YFM.
0: Ingat ke YFM. Radio kemeridang kita di Tenggari. 101.3 FM.
1: Segala sejalai sebenar ber-YFM.

0: bertanya tentang penjalai pengidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau?
1: Berita hangat? Berita celah?
0: Tumai program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat. Engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM. Segulai, sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Kuching.
2: Satu.
0: Kosong.
2: Satu.
0: Point.
2: Giga FM.
0: Să gulai săgeala.
2: YFM.
3: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke Pengerami itu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Galai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, eh si. Eh si, puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mah di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang, dika spon kah?
0: Au, nandainya, mesek.
1: Iya, yeah. Ke diri deka.
0: Kediri, nak patut nak bersin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau perut lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kempak aku tu ni. Nama tu kebisa gitu si. Selalu ngirut di tu, pihak.
0: Kempua.
1: Kempua di tu, nyamai kempua di tu si.
0: Nyamai, kempua di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kempua merah, daging.
0: Eh, Sam, nama nak tu nginsap itu, Sam?
1: Hmm? Eh, nak ada. Nak awak, nak ada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke nak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawak.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuan tu makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Ih paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih ya manar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap.
1: Kalau ku mau elok sih, ku paluang betul lo.
0: Ne, nemu penuh takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: pertama utai di gagak kita, anang kelalu irau, anang kelalu ni ngajak ku orang, ante ba aku, ante orang uliah, aku pun uliah. Dinya tadi agi bala kita baluadin sida usahawan, kita bepekit ngocara sehat. Anang ukai bejai ke pangandire ukai. Mesti kita rundang kita mesti ka positif. Dinya tadi untuk peningai indok baluadin, mayuh peluang serta bantu diberi oleh perintah kepada industrian pertanian dan makanan. Peluang tu memang mayuh. Kita tahu bepun dulu. Mimit aja lah, ani boh mayu, tunjuk kepada si daya kita itu minat, bisa bantuan diberi si daya, kita mesti minta bantuannya, pergi ke UPS si daya, nang nak ngisi borang kita, udahnya tadi pesan kau gebala induk baluadin enggak, nanti kita dah berjaya, selalu kumada, anang nama pada orang anang sumbuang, anang jaku
1: bejak
0: tinggi, adanya tadi kita mesti kak peramah lah ngorang.
1: Saban hari kawal kita nyak ke katiko kita uliah buka jalai kita nyak.
0: Ya betul kita, betul. Ya. Kawal kita ngor orang luar ngor kita sebili memang nyak sangat diperlukan lah untuk kita berjalan lebih jauh. Nyala pesan kau gebala induk Bak Luadin kita ante uliah selalu kumesan ukai senang kak senang.
1: Iya betul.

0: ingin berkependiam, Mel. Ya, Manya. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
1: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, ge. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia dia makai kempua. Asuh dien, dunjung dien kereta ku.
0: Nya aku harap kenuan tu, Mel. Tenaga-naga ke penyewa kereta Indoto. Nya dujung tanjung din dikengkah kereta rupiah.
1: Iya, nama yuk telara. So kajak-jak ne.
0: Apa? Nama kereta Indoto nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya nak apa utai tu ngemai yuk tu ah? Nya nade agi bonet ke penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
1: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu air lembenin, tu kue, tu air kutek. Ai semeti nak mayu ah, kat 30 kerik aja. Bedaunya. Ni ke kue, kia, baju, tancut, kawan melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si. Bedau beli magangnya.
2: Ancek deh, utai kada beli mel maya pengrami itu. Mata si gamu, beda utai kada jual orang. Tang berundiang meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu mel, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompua, makai kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak ku duduk ada mel. Mel.
1: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar kutu.
2: Pesan tu Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa megah peningat kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1989 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ini ke zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri juga zodiak ular tu. Batu buah ku amat betul lah kena ku ya. Tang kita bisa tu nah sebakar ku harap ku tetuk ya.
2: Nama ciri-ciri bisa payah ke?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang kita nitiah ke teh ke bisa baca ku itu tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
2: Bakau ular.
1: Bakau ular.
2: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke lah sendua ca. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garun dia. Lama ya apa petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa megang peningan kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiakan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah ku. Mak betul lah kena ku ya. Tang kita mesti tu. Nah sebakar ku harap ku tetuk ya.
2: Nama ciri-ciri mesti apa ya?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Nanti nitiah ke teh kebisa baca ku itu. Tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu. Rundiang panjai rundiang.
2: Bakal ular.
1: Bakal ular.
2: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke lah senduak cak. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garun yang lamanya kapal petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi Rewind.
1: Ramai lama berkenang ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak primary satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak bah tadika yang kesama lupa maya masuk agak primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru bah sidak ya.
2: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlepas di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi angka kangen suah histerian mimet nanti histerian.
1: Mimit aja nama iyo. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tetu tadi kadang besi artis kada nembet tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebat sudah tu udah kamceng. Udah siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
2: Jadi nya ba aku nya ba.
1: Kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega. Tanya pada nemu. Nama kebuah nya ba.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: penganta kami suba yang spraynya karga suba muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api kure ngok to pakai sanggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju kure baka baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak ketuai deh kan wal ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami suba nya kami tu suba nada ya no semua ke darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil April yang kurang
1: nadai ia kebaru di nadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
2: Oh.
1: Semua sepana nekong kene.
2: Udah gerak pedak dia temu pengawalnya tanya age
1: ne. Oh. Tu bisik-bisik ke betul ne kapan kita tu aman ke nya ne
2: aman ke nya. Aman ke nya. Nana salah aja, Sam.
1: Dia nanya orangnya bunuh kali tadi nih. Nih, no.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Semina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

0: Oh, pengantar kami suba jeng. Spraynya harga suba muda, harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku dek ngok. Tok pakai sanggol suba. Mau kami suba. Darah kami suba. Ngena baju ku dek, baka baju serumahnya. Baik sedai nai bujangnya. Sida ge tuai dek. Engkan wal ni ke basana. Ngai nyadi kayen to. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino ora silia bajiak magayang kurang ya geburea ya gebajiak laki sigat magayang kurang urang kang anyam dini yang ame pridang kurang
1: nadai ia ke baru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Selina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis ke dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Sembah spana nekong kene. Okay.
2: Udah gede pedak ditemu pengawalnya tanya age.
1: Oh, tu bisi-bisi ke apa betul ni kapan kita tu aman ke nya?
2: Yeah. Aman ke nya? Aman ke nya? Nah, nah salah aja deh Sam.
1: Dia nanya orangnya bunuh kali tadi ni. Nah, no. Nah, patut nya merai. Lawa ada budak ku nya merai. Nanti bunuh pam sikal ku ya tayar sikal ku ya nang dan nanya nama pengawal. Nama ada budak ku pam tayar bilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: dengan tak kami suka yang spray nya harga suka muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok pakai sanggol serumah mau kami suka darah kami suka ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedai nai bujangnya sida getuai dek kan wal ni kebas anak ngai nyadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah makanya magak nya kurang udah delua udah lubang numpu semua udah ke ngau kami tu pinaya nai lebih hari ino ora silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang kurang kan ayam dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

0: subuh-subuh. Pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Jarang aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk capak. Capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak duit itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelur dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyala hotel ke jelur dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu beli dishwasher dah. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau beli terus.
3: Nah, kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu ni kayak kontes semua.
3: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lele.
2: Apa yang bukan kerja begitu? Di sini gak radio kata ya.
0: Ada wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi joran murah deh tau. Udah tiba habis wajarnya. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hati alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai, dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.

Hai, aku Irene Nyambong. Kita Datuk Benua Mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz.

0: Ngagai bala kita nul, ia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke Canberra, babelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Pulau Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

Kota Menua. Tentu ya segulai sejalai baru kita iba awak pengerak pagi YFM kita pagi hari 3 Sarito 13 hari bulan 5 2026. Kena hari 3 tentu ya jam keterubah tu segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Terima kasih ya laban udah mulas ke Twitter Radio kita ngege frekuensi FM di Semak Bandur kita diau ke pagi tu lalu milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Bukan mendengar kita di Sibu ti ulih mendiang ke YFM ba frekuensi 87.6 FM ke pagi tu. Lalu pia mega 6 jam sebedawa tu tadi. Dia kita udah di timang kami tau ketindok malam kita udah di ulu ke takut dia suka kami jenak lagi ngau seleksi lagu ti udah ditusun kena merindang kita semua lalu ngarep ke tindu malam kita bertambah jenak lagi lalu buliah kenyap kemana lalu dia tau kiranya berbalik meh agreement kita ini pia ya baki kalai udah pukul 6 tu sebedau manu engkukuak dia kami engkukuak dulu ngergas ke mata kita bahawa pengerak pagi pemungkal semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai ngau kita tang sebelah kita nyingkang ke mua agi pagi tu tentu ya bakal selama kita ya buka meriah terima kasih ya ngagai petara laban seput kita badunya injau tu udah ditampuang sari da agi lalu pihak mega meri terima kasih lalu minta berkat bapak petara kelebih lagi bapak pengawak ya kedeka di kerja kita sepanjai hari itu lagi lalu pagi itu bawa sampai pagi YFM kami mai kita sama duduk jenuh dan lama belak kita tertarik bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Christian Area Gereja Seventh Day Adventist di ulu ke Pastor Lawrence Banyi. Sampai pagi YFM kita ungkup pagi tu.

Selamat pagi, bala peninggal. Sampai pagi-pagi itu, terima kasih ya. Kita beri ke Tuhan, leban kita boleh bertemu baru. Pagi itu nyempong pelajar kita, kita bergulai ngaku baru, Pastor Lawrence Manyi. Haram kita bersampi, oh Tuhan apai kami di surga, kami sekali lagi meri terima kasih besar. Leban kami sudah digerak nuan dani pagi itu. Lalu oleh ngepun kari itu, ngau jakut nuan sepedau kami ngerja sebarang utai bukai. Nyalai beri roh kudus, ngami kenyawab kami merti, kutai tidi dengar kami, tang lebih berguna renya, berkena kutainya, titiah kutainya dalam penghidup kami. Awak ke kami uliah ngasai ke pengasihan Tuhan, ngau kuasa Tuhan sari itu, dipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami, amin. Pelajar pagi itu pasal sekolah penusah. Lalu ayat kita dari Luke bagi 8 ayat 13, benih ti labuh bak batunya orang keninga pesannya. Lalu nerima yang ngawati tiga ga tang sida nadai urat. Sida Arab na lama, lalu lebuah penguji datai, sida badu agi Arab. Luke 8 ayat 13. Lebuah nuan kena penguji, tau ka dituntung penusah, tau ka penanggul bukai dalam penghidup nuan. Tau ka penghidup kita sebilik, bakani nuan napi semua utenya neh. Sekedar orang ngutuk diri, bisiknya ngutuk orang bukai, lalu bisik sekedar ngutuk Tuhan. Pengarap sida bak Tuhan tau padam arinya. Tang sebedau nuan ngutuk Tuhan, aku mai nuan berunding dalam lagi pasal penusah kenuntung penghidup nuannya. Dinga penemu sekedar orang kudah bisik penelebak nyepi penusah dalam penghidup sida. Ko siko orang. Gaya utai kenyadi baka kebalat ngelaban penghidup nuan dia tu. Nya nang siti ari kerban ti dikena Tuhan ngambuh nuan ngami kenuan nyadi baka ti dikedeka kaya. Anang nuan nolak kerbannya ngai kenuan nyau pengawak ti dikerja ya bak nuan. Sekolah penusah tu mansut korang kecukup latih ke jarang bisi ditemu. Siko penulis Kristian kebukai madah menyitu. Penguji kenuntung penghidup kita ini meh pengerja pengawak Tuhan. Ya kemuai semua utai kekamah ngau kasar hari perangai kita. Lebuah sidak mansap kita, ngepat kita, marut kita, lalu merus ngalus ke kita, kita ngasai perdia samat. Ukai nyamai kita diinjin bak batu pengansah. Tang hasil ya Tuhan bisi siti batu ke cukup mana ya ke udah kemas serta temu lalu tahu diengkah ya bat tempat ti udah diagih ke ya dalam Ka'bah di surga. Nanti batunya nadai berguna tentu Tuhan nak ibuh serta nak kiruh nempak ya ngaukur serta silia. Semina batu-batu ti bergamat diambil lalu ditempak manah awak kia patut dikena ngaga istana. Tu Arya Lenji White. Kita patut ngubah penemu kita pasal penanggul, pasal penekul, penusah masalah kenuntung penghidup kita tiap hari. Hari kengiga jalai nyeliah ke diri hari penusah tau ka mutap kenasiat diri ketegal pemedis ngau pemerintah tidak tai bagi kita. Kita patut belajar nerima penusahnya dalam penghidup kita. Bisi kebuah kemana alai Tuhan nyagi utai bekenyak nyadi dalam penghidup kita. Lalu ngau pengasih ya kita uliah nerima utai ti nyadinya. Lalu belajar harinya utai ti manah ke kita. Tiap itu penusah tahu ke masalahnya, tahu nyadi peluang kita tumbuh mansang. Genap itu penanggul bisi meri peluang pemujur. Kita tahu bekikis bulu betis nan kegayau tai, ngami ke anda berubah dalam penghidup kita. Awak kesemua tai kekal, bekas selama nitih ke penyemayati kita. Tahu ke kita ngutuk, semua tai kenyadi kemai ubah ke dalam penghidup kita. Tau ke kita, tau mansang kemua dalam pengharap. Berani nguji ke penemu ngarundiang ke baru. Jalai ke baru,
ngerjau tai. Kita boleh merangsang diri ngigak jalai ke baru, ngasai kau tai baru dalam penjalai kita ingau Tuhan. Kita nak patut takut nanggung risiko dalam pengawak Tuhan. Nanti Tuhan nak nyagi penguji ngau penusah nyadi dalam penghidup kita, ketebal lagi kita dekat nyadi kelalah. Lalu nak berani ngigak pengalaman baru. Kita kak puas hati duk bakai keletuang ngajak dalam pengharap kita nak mansang tang surut. Kita patut madah terima kasih ke Tuhan. Laban ia udah meri penanggul, penusah tau ke masalah nyadi dalam penghidup kita. Ia ke udah ngujung ke kita bekerja keras. Ngigak jalai mutar ke penanggul ngau penusahnya. Lalu dalam kita ke bekerja kerasnya tadi, kita udah mansang. Dalam perangai kita nyadi lebih manahgi. Kita patut berterima kasih ke Tuhan. Laban ia udah ngasuh kita belajar dalam sekolah penusah. Kedua, kita sudah belajar bersemak ngau Yesus. Lalu hidup ngau ia genap hari. Ukai minat kita hidup lebih semak ngau Yesus. Kita mega hidup lebih semak kaul ngau pangan diri. Kita dekat lebih sinu, lebih kasih ke pangan diri. Dalam sekolah penusah berkata, mayuh pengering ngau pemanah. Dalam hati kita dekat pegari, lalu dekat bertambah. Sekolah penusah berkata, uliah mansut ke mensia hati cukup latih, ke jarang ditemu dalam dunia itu. Tuju Allah Ta'ala nang dekat ngasil ke mensia ke perincing baka mas tulin, baka batu berga ke pemadu ya, ke tau dikena yang hias istana Allah Ta'ala di surga din. Api penguji ngau puputan penusah, nyaja ia kuliah nempak mensia. Nyadi bakanya bala peningau. Nanti semua penyai baka ke besawup ngelaban wan. Ingat, semuanya kerban dikena Allah Ta'ala nempak nuan nyadi batu berga. Ti tau debaik ia keserga. Anang putus pengarap. Tang teguh ke pengarap nuan pak ia. Ia dekat ngeriang ke nuan. Ram kitab sampai. Oh Tuhan, apai kami ti di surga? Suah kami nanggung penusah ngau pemerintah dalam dunia tu. Lalu suah kami nak medak jari nuan nguasa semua utainya. Suah kami ngutuk nuan lalu melekang ke nuan. Ampun kami Tuhan. Ajar kami dalam sekolah penusah nuan. Ngami ke kami tau nyadi raban nembiak nuan ti udah diuji. Lalu ditemu nuan lurus serta tuci. Beri kami pengeriang nuan, lebuah kami bertempuh ngau penusah tau ka penguji. Iriang kami ngau jari nuan, awak ke kami nak ngelengkak ke jari nuan. Tolong kami harap ke nuan, biar nama pin utai nyadi dalam penghidup kami. Kamuh sepuh kami nitiah ke penekat nuan. Terima kasih Tuhan, nuan udah ninga sampai kami pagi itu. Ya ke dipinta kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
5: Dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga ari besai nunda bansa orang Blumak main bela nak uji aka tulang sapa kita kering nyak gak menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang Tiap gak udah genap, nadae bisi kurang. Biak lah kita mitiang, runiang sama serang. Ngaduh keadat baru, nunda bansa orang. Nyimpan gedama bulan, nadae tahu ilang. Nyarak dama pangawa, nadae tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga angka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tau menang Nyau kelalu nyampau susah maya hutang
6: Jaku prasang kesar itu. Patut tinggal suh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kia pahit tau kemanis. Ngembuan cita-cita tau kejulu hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ia kena meri kita pemayat, ukai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi, batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke purang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku orang putih. the stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge para setinggi agi, rampau perundian kita megak luas agi, rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang rejalai tepatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok, unsut dulu meh tibisik telih tergelansar, angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita re atas, bisik maya kita re baru, bisik maya kita neresak lebak, bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita inti kita ngemuan hati tingin dua hati tin suruh. Kadang kita inda ulih kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai, nadai ngawak, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup membawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas membawa kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai, tetap bisik pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri impu, baik dari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai seminak pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia seminak oleh ngelanggur ya, seminak Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lalu ya tinemu semua utai oleh ngagih ke kita timpaduk badas, tipatu di kemuan di genggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.

0: tua baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Bang, kenapa gaya belalai ke pagi tu lalu ngucuang ke jam kita 40 minit dan limpas hari pukul 6 pagi. Hari lalu ke peningan kita itu mendiang ke YFM. Kelip hari frekuensi radio kita bergaul yang mendiang ke kami dengan radio online. Kelebih lagi dengan kita yang sudah install RTM. Klik bak telefon bincang kita. Terima kasih megak ya. Nak tinggal ke apps RTM. Klik kalai UK9 Radio aja. Boleh dipendiang kita dia. Stesen TV juga boleh ditelak, boleh dipedak kita. Okey, jadi ke pagi tu Kang Lansap Mimi berkawal dengan berita area Konsil Negeri Ba Awam T diatur kemari. Kalau ya Konsil Negeri Sarawak sudah mengemendar ke RUU Perperanan Pembangunan Ekonomi Sarawak Pindaan 2026 ke alai RUU T dibantai ke Sapit Premier Menua Sarawak Dato' Ahmad Douglas juga embas tu sudah dikebenar ke gawa menjadi mudah disukung 11 ikut kaban Konsil Negeri. Lalu Menteri Wang Ekonomi Baru Kedua Dato' Ahmad Douglas ugah melebuah ke nyimpul jaku juraya medah ke pengawal Nur pindaan tu tadi nang ia kena ngeriang kaki tapi rurus gawa upgrade baru definisi ia ke benar-benar nitiah ke amalan korporat modern landscape industri kemaya hari tu. Lalu ku yang mudah ke perintah Menua Sarawak nang ia ngambi semua rundian ke konstruktif area kaban Konsil Negeri kena ngeriang ke agi ya pindaan tu jemah ila. Lalu ia juga mudah ke perintah negeri sebelah tu nang ia nguliah ke servis World Bank pada 2020 luar berarti ke tabir urus company ke dempua perintah Menua Sarawak nyeng kawam badan berkanun bak pemansang ekonomi Sarawak atau ke company ya ke besi kawal ngau perintah negeri tu ianya GLC. Lalu bak Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN udah ngemudah ke kot tabir urus korporat lebih lagi bagi company ti dempua perintah Menua Sarawak tu jadi siti ari rangka resmi tabir urus nyeng kawam ngagai anak company-nya. Lalu ko yang mereka perintah gabungan parti Sarawak GPS naya berinspirasi nyadi ke pembangunan pembangunan ekonomi Sarawak nya siti ari company ya ke di empuah perintah menatuk nyadi siti company di Sarawak ti gembuan tabi urus ya ke kering lalu pihak mega transparansinya teluas sau kena nguliah ke untung dur berotasi ke komersial serta pihak mega inklusif. Okeynya tadi berita area Konsil Negeri Lemai kemari lalu bab perkara bukai ke alainya tadi ya. Kebana Konsil Negeri bagi sita kerian Freddy Belia madah ke ya Arab benar bab penumbuh lembaga beras ngau padinya Siti Ari Inisiatif bempu tinjau ya ke jauh lalu ya madah ke bab penumbuh lembaga tu tadi agensi ya bab nyaras pusat ngau pihak mega nyadi pengemun bab transformasi industri beras setapa di dalam negeri tu. Jadi ku ya tu teka nyadi ke siti alai endur ngubah ekosistem tanam tupi ngagai ya ke lebih modern agi lalu ya madah ke tu basis simposan area UU lembaga beras ngau padi ba Konsil Negeri Sarawak kemari. Okey, ya tadi sekedar area berita ya ke sempat dilansak berkenaan ke Konsil Negeri Awam Kediatur Lemai kemari. Okey, jadi ya udah tu lagi kamu dekat ngenatai ke pesan beratif si dikirim peninggal kita ya email ngau pihak mega ya WhatsApp konti YFM Ibantang sebenarnya berperindang dulu kita ngau lagu gawai ke dibaik niang je perjalui ke pagi tu aduang gawai bawa penggerak pagi sebenarnya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Isi, oh isi.
3: Nama indi?
2: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: email aja. Send aja ngage email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Lalu keterubah tu nak tanya ke pesan berat yang jadi pesan pemati ke dikiru majos anak Adam ngari kanak ya yang nya Charles Jilla Jimbau anak Jos ngau isan ya sati yang dobre nama tadung anak antau jadi pesan tu nuju ke pembelayan ke dia baku ciang lubang bantu batu lintang lubau nangajau entana bangai kibak ngau semua ke pembelayan kenalah dia rintai ke ditu tinggalah ke Vita anak sati yang dua boleh nama taduang jadi pesan tu tadi madah ke Kovita anak sati yang Kovita anak sati yang tau ke dua boleh nama taduang tau ke dikangau ngau nama Indai Gindu tau ke bini Jimbau udah nadai kena 11 hari bulan 5 ini hari 1 atau tadi lalu ni yang Kovita anak sati yang ni yang Kovita anak sati yang tau ke di kangau guna main dai gindu tau ke bini Jimbau tau deka di senggai balam mai wa kena malam pegilau malam hari 4 14 hari bulan 5 ba bilik nombor 5 rumah Richard Pai Bakas Buti sebedau ke di anjung pagi hari 5 tau ila 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambi minta ke belayan ke dia pesan sampai ada tayang sah musara batu lalu nanti kita akan mu sili lagi kita tahu apa tanya ngagai Tidora Gindu anak Charles Jimbau bang nombor 019-944-6643 tahu ke ngagai Charles Jimbau anak Josh bang nombor 019-496-9999 kusuang. Nanda baru isi pesan pemati ke datai hari Jos Anadam ke pagi tu ngari kana ya Charles Jimbau ngau isan ya jadi sati yang dua beri nama taduang anak antau jadi pesan madah ke Kovita anak sati yang Kovita anak sati yang dua beri nama taduang tau ke dikangau nama Indaya Gindu tau ke bini Jimbau udah nadai kena area satu atau tadi ianya 11 hari bulan 5 lalu niang Kovita anak sati yang dua beri nama taduang tau ke dikangau ngau nama Indaya Gindu tau ke bini Jimbau tau deka di senggai balam mayuah malam pergilau malam hari 4 bak bilik nombor 5 rumah Richard Pai bakas sebuti sebedau ke di anjung pagi hari 5 tu ilah 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambir kita engkanya kademu silia agi berkawal ngawa penusah rabat tu tahap tanya ngai anak ni yang tempuhin tadi Tidora Gindu anak Charles Jimbau bernumber 019-944-6643 tahu ke ngagai Charles Jimbau anak Josh menumbur kusung 019-496-9999 kusung lalu pesan ya tiap keduanya setiap pesan pemati ke dikirim bata anak kumbang tahu ke Indaya Bunyau jadi pesan tu nuju semua kabar pelayan ya ke dia bernasau apakan dasu dua berumah pian gabala ke dia apa tu 13 jalan kamu engkranji pakan kelutun dua berumah letuang entabai sungai bangkit tekaluang dua berumah temiang dua berumah pian gabala ke dia apa mujuak kenawit bukit seri ngau kabar pelayan ya kenalah dia rintai ke ritu tinggal Jonas anak Deliam, okey? Jadi ya pesan tu tadi mana ke Jonas anak Deliam? Jonas anak Deliam tahu ke apa yang dibuat? Tahu ke laki Suzy anak Sulang? Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jonas anak Deliam. Niang Jonas anak Deliam tahu ke apa yang dibuat? Tahu ke laki Suzy anak Sulang tu dekat dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 13 hari bulan 5 ba rumah ragai rantau jenang pakan sebedau ke dianjuang pergilau pagi hari 4 14 hari bulan 5 bala keri pesan diminta data sampal alai ngesah penusah rabat tu nada baru isi pesan pemati kita ya kedua atau terdikirum bata anak kumbang tau ke Indai Bunyau yang dipesan tu madahkan nak ya yangnya Jonas anak Deliam Jonas anak Deliam tahu ke apa yang dibuat tahu ke laki Suzy anak Sulang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jonas anak Deliam niang Jonas anak Deliam tahu ke apa yang dibuat tahu ke laki Suzy anak Sulang tu adakah di Sungai Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 13 hari bulan 5 ba rumah Ragai Rantau Jernang Pakan sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 4.14 hari bulan 5 jadi minta balai ke dipesan tau ke ngelalani yang datai ngur ngesah penusah rabato lalu nguyang ngege pesan ya ke tiga setiap mega pesan pemati ke dikirim lutai tau ke dari apa yang randi jadi pesan tu nuju balai ke dia basmajai batang layar batang sepak batang padiah batang paku ngopi moga balai ke dia batang sekerang batang julau batang tabai batang tayah batang rimbas staff SK St. John nang tiga ngopi moga balai ke ba SMK Ululaya staff ya nge staff SMK Datuk Peringgi Kedit kebelayan ke dia di Limbang Kucing Sibu ngawi kenalah di rintai ke ditu tinggalah Entius Liu tau ke Tius. Okay, jadi pesan tu tadi madah ke Entius Liu tau ke Tius. Entius Liu tau ke Tius. Udah nadai hari satu tu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Entius Liu tau ke Tius tau deka di Sungai Balamayuah ba rumah madi mutu atabau layar betuang kena malam pengilau malam hari 4.14 hari bulan 5 sebelah ke dianjuang pagi hari 5 tu lah 15 hari bulan 5 ke pendam Christian mutu atabau minta balaya ke ngelala tau ke dipesan sampal datang ngesah penusara batu lalu kan mu sili lagi tau bertanya ngegai nombor 0194821277 dan baru pesan pemati ke datari lutai tau ke apa yang randi ke pagi tau nyari pesan madah ke Entius Liu tau ke Tius Entius

antau kegerah tu ngagai John Sultan tu. Okey, nguyang ngagai pesan kenangkan kenya Siti pesan pemati ke di kiruam peninga kita ya ke nuju kabana belayan ti ngelala Ricky Richard Sagiang kenalah dia rintai ke ditu megang. Jadi pesan tadi medah ke Ricky Richard Sagiang. Ricky Richard Sagiang udah nada hari 1 tu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Ricky Richard Sagiang. Niang Ricky Richard Sagiang tau dekat dia senggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 3-15 hari bulan 5 bakang funeral Riam Hall B sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4-14 hari bulan 5 ke pendam Roman Katolik Lambir Miri sebedau ke di anjuang dia ni atau dekat dia sembiang ke dulu ya yang tadi bak kang funeral Riam. Okey, jadi kita kadamu silih lagi berkawal ngau penusah Rabat tu boleh terus bertanya ngagai menjadi ni yang tau ianya Sandra Richard Sagiang bernombor 0148831878 tau ke ngagai Audrey Richard Sagiang bernombor 0122925980. Nada baru pesan pemati kira-kira peninggal kita madah ke Ricky Richard Sagiang. Ricky Richard Sagiang udah nada hari 1 tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Ricky Richard Sagiang. Niang Ricky Richard Sagiang tau deka disenggai balam maiwahnya kena malam atau lagi malam hari 3-13 hari bulan 5 bak kang funeral Riam Hall B sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4-14 hari bulan 5 ke pendam Roman Katolik Lambir. Okey, jadi kita akan ketemu sila lagi kawal ngau penusah Rabat tu tahap tanya ngagai menjadi niang tu ianya Sandra Richard Sagiang ban nombor 0148831878 tahu ke ngagai Audrey Richard Sagiang ban nombor 0122925980. Lalu pesan kita ia kenangkan ketuknya pesan pemati mega ke dikirun senior tahu ke inai events ngari ke sidas bilia pesan tu nuju balaya ke diau ba miria bintulu tatau pian mega kebelayan di Kuching nanga kesiat nanga kumpang sekayu batang undup ngau kebelayan kena alah di rintai ke ditu tinggalah tuan rumah seriat anak tambuam. Jadi pesan tadi madah ke ex tuan rumah seriat anak tambuam udah nadai dini hari itu tadi 13 hari bulan 5 lalu niang ex tuan rumah seriat tu adeka di senggai balam maiwah kena malam pagila malam hari 4-14 hari bulan 5 barumah Remba titingkah undup sebelah ke di anjung pagi hari 5 atau ila 15 hari bulan 5. Kita akan nemu silih lagi kawal ngau penusah Rabat tu. Kita tahu bertanya ngagai senior atau ke indai event ban nombor 0198189285 tahu ke ngagai Scott Santana atau apa bibi ban nombor 0139460229 tahu ke ngagai Sam atau kapai Lau bernombor 0138310021. Nando baru isi pesan pemati kita ke Siti tu datari Sevenia tahu ke indah event ngari ke Sidas Bilia jadi pesan mudah kapai oh ini tadi ekstra rumah seriat na tambum udah nadai kena 13 hari bulan 5 inya tadi kena dini hari atau tadi lalu niang ekster rumah seriat anak tambuam niang ekster rumah seriat anak tambuam tu dekat di senggai bala mayu baru marmba titikah undup seman kena malam pagila malam hari 4-14 hari bulan 5 sebedau ke di anjung pagi hari bulan 5 tu lah 15 hari bulan 5 jadi minta kabelayak ni ya ke dipesan datai ngesah penusah Rabat tau lalu nanti kat nemu silih lagi kita tahu bertanya ngagai sebenarnya tokin dari event tempoh bernombor 0198189285
tau ke ngagai Scott

Santana, APBB bernombor 013-946-0229, tau ke ngagai Sam Apelau bernombor 013-831-0021. Lalu tu pesan ia ketujuh ti dikirim phone face lembang anak nyawai ngari sedaya sepilih jadi pesan tu tadi nuju balaya ke diau bas manjai jalai Bintulu Amiri mukah limbang pemuga bala ke diau bakuap apri kelintang bakas ngau kenalah dia rintai ke dito jadi ya pesan madah ke pengawal berantu ke niang manda anak nanang niang manda anak nanang ianya tadi Indaya Seliman deka diatur kalai kena 27 hari bulan 5 itulah hari babla 28 bulan 5 pengawal nyadi setang lalu ke pengabang lalu 29 hari bulan 5 pengawal nganjung bungai ke pendam. Okey, jadi minta balaya ke dipesan datai nguluk pengawal tu ketika diatur ba rumah linggu sungai pakut sebuti bekenu. Okey, nanduk baru pesan ke dikirim Boniface Lembang anaknya wai ke pagi tu ngari hidas bilia jadi pesan madah ke pengawal berantau ke niang indaya dari niang manda anak-anak niang manda anak-anak tau ke Indah Seliman deka diatur kalai pengawal ya hanya kena 7 hari bulan 5 tu lah pengawal berbela 28 hari bulan 5 pengawalnya di setang lalu ke pengabang lalu kena 29 bulan 5 pengawal nganyong bungai ke pendam. Bala kabar belayan ke di pesan tau ke ngelala dipinta sampal ngulu apa ngawak tau ngagai rumah linggu sungai pakut sebuti berkenu. Nguyang ke pesan ya ke Siti Tuknya sembiang merekat ke regang ke dikirum dagang anak ajuang ngawa bisuap anak ajuang jadi pesan tau nuju bala ke dia bapak pantau seruku sapak keranggas ngupaya mengga kabelayan ke dia bapak rapak lacau kubau empelanjau seumpan ulu kara jauh tawang kabelayan ke dia bapak mawang selantik gayau kabelayan di kucing miri ya Bintulu sibujaya kapit ngawi ya kenalah dia rintai ke nama dito magang jadi pesan tu madah ke pengawal sembiang merekat ke regang niang ajuang anak uyang, niang ajun anak uyang, ngawa niang tiung anak jubang, deka diatur kena 30 hari bulan 5, tuila jam 9 pagi, ba rumah upuang seriang bangkong baru pantau seri aman. Sili lagi kawal ngaw atur pengawal tuila, tahu bertanya ngagai dagang anak ajuang bernombor 011-337-31969 tahu ke ngagai Ramon anak ajuang bernombor 017-33-78940 nanduk baru pesan ya semiang berkat kergang ke dikirum dagang anak ajuang ngam nyadik ya dari bisop anak ajuang ke pagi tu ngari sidas wiliak nyari pesan madah ke pengawal semiang berkat kergang niang ajuang anak win niang ajuang anak win ngau niang tiung anak jubang deka diatur kena 30 hari bulan 5 tuila jam 9 pagi baru rumah upuang sering bangkuang baru pantu seri aman. Kita akan nemu sili lagi kawal ngau atur pengawal tuila tahu bertanya ngai dagang anak ajuang tempo bernombor 011-33-73-1969 tahu ngai Ramon anak ajuang bernombor 017-33-78-940 lalu ke Siti itu pesan ngetas ulit ngau nyuak ke tempat lu ke dikirum ke rumah Anthony anak Michael Liam ngari ke rumah Monica Kim pesan nuju bala ke dia bas menjai batang pandan Hasan Sibu kelebih lagi bala ke dia baru menyundang kelebihan ke dia batang binyuk padan suai sungai mas ngau pia mega lamban bala bas sungai Arif mam tau ke majau kenawiat ngau ia kenalah dia rintai ke dito magang pesan malah ke pengawak ngetas ulit ke niang ekster maseman anak jubien niang ekster maseman anak jubien deka diatur kena hari 6 tuila 16 hari bulan 5 jam 8 Mei bawah sungai pelan Loro Permata 13B Tanjung Kidul Ruang bala ke ngelala dipinta sampal

0: pakitai. Jadi enti Tuhan tu tadi dah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata di mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Dengarkan pengarap pagi 6 pagi nyentuak 9 pagi. Segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa megah peningat kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1989 datang ke Nokia. Jadi tahun yang itu ke zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri juga zodiak ular tu. Batu buah ku amat betul lah kena ku ya. Tang kita bisa tu nah sebakar ku harap ku tetok ya.
2: Nama ciri-ciri bisa payah ke?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang nanti nitiah ke teh ke bisa baca ku itu tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
2: Bakau ular.
1: Bakau ular.
2: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke ular sendua ca. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garun dia. Lamanya kapa petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus, begul.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai oleh meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka, berita pagi hari 13/5/2026. Lalu terubah tu batang berita. Dun Sarawak ngemenar ke perambu undang-undang upis padi ngau beras 2026. Tabir urus ekonomi ngemenar ke ubah perambu undang-undang upis pemansang ekonomi Sarawak ubah tahun 2026. Upis Pemansang Pengawal Berikan Malaysia LKIM negap ke industri pengawal berikan Sarawak dengan sektor berikan tasik dalam. Nyabatan berita pagi itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Kaunsel Negeri Dun Sarawak kemari membenarkan perambu undang-undang RUU Upis Padi Ngau Beras Sarawak 2026. 31 Kaban Kaunsel Negeri bisi ngau ngambil bagi berjurai ke lalu 29 ikut hari sidak nyukung perambu undang-undangnya sepedau dikembenarkan. Dulu harinya lebuh mantai ke perambu undang-undangnya Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Dato' Sri Dr. Steven Rudy Utum. Madah kenyak sebagai hari pengawak negap ke pengelikun pemakai menua serta tentu ke stok beras kecukup guna rakyat. Kelimpa harinya perambu undang-undangnya ngembuan tuju dekat ngurang ke berpanggai bapun penatai hari luar serta ngangkat ke pengelantang timpuh panjai. Dengan perambu undang-undangnya, perintah menggap merambu dekat merik Sarawak kuasa besai kena ngatur ngemansang serta ngetan ke industri padi ngau beras menua tu. Dulu harinya bas sesi tanya kena mulut Kaban Kaunsel Negeri Sitak Krian Friday belia. Madah ke pengawak numuh ke upis padi ngau berasnya Siti Inisiatif ke berguna serta kebuan rundi yang tik jauh. Ia madah agensi ngemansut ke beras nyadi tanggung pengawak tik berguna nyadi ke pengerembai ngiring transformation industri padi ngau beras menua. Berubah ngaunya, tu menggauleh nyungka ubah nuju ekosistem bertanam bertupik tik moden lagi, efisien serta bergembung. Bagi Sitak Kaban Kaunsel Negeri Baklalan Baru Bian megak percaya penumbuh upis padi ngau beras boleh negap lagi industri padi menua serta nyaga pemerat petanam bertupik menua tu. Berubah ngaunya, cara tu megak oleh nyaup ngemansang ke mayuh bengkah bansa padi menua bakal beras adan ari Baklalan dengah pemansik pemansut ngau rega ke lebih mana lagi. Perambu Undang-Undang Upis Padi Ngau Beras Sarawak 2026 dibantai kepada Dewan Undangan Negeri kemari tuju negap ke industri beras ngau pengelikun pemakai benua. Bak sesi berjurai ke RUU-nya sepedau dikembenarka, Kaban Kaunsel Negeri Sita Bukit Semujak John Ilus madah ke Tika Sara Diri SSL Beras Sarawak ngetan ke kira 32% lalu 68% agi berpanggai bak import. Ia madah perintah ngebuan julu dekat nambah ke SSL ngagai 60% mangai tahun 2030 bak kandang dur nanam baru ngenak cara bertanam bertupi moden. Ia menggam rambu komuniti Dayak ngawal diri ngemansang ke projek beras kena tentu ke pemain tiap lebih inklusif. Perambu Undang-Undang Upis Padi Ngau Beras Sarawak 2026 berguna benar nyadi penegap Sarawak kena napi pemar stok pemakai global tiap indah tentu. Dulu harinya lebih berjurai ke perambu undang-undangnya Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro Dr. Syafi'i Ahmad madah ke penyarut geopolitik global yang kaum ngerugak rentaian stok ngau ungkus import beras di Majaniki madah ke Sarawak hendang berguna ke sistem pengatur kedirimpo. Ya madah penumbuh upis padi ngau beras Sarawak hendang berguna kena nyamin stok beras menua kelimpah harinya ga berkebun miet ngau tanah adat bangsa asal Bumiputera NCR. Berbangaunya Dewan Undangan Negeri kemari ngemenar ke perambu undang-undang upis pemansang ekonomi Sarawak ubah 2026. Perambu undang-undang dibantai ke Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas juga Mas ngemenar ke RUU-nya serta disukung penuh hari 11 ikut Kaban Kaunsel Negeri lebih tip jurai ke perkaranya. Ia ke Megah Menteri Perkara Wang Gau Ekonomi baru kedua madah ke ubahnya ngembuan tuju dekat negap ke atur tabir urus serta ngemaru definition ke berguna serius ngau pengawak korporat boden serta landscape industri jam ke diato. Langgur penemu tip mana hari Kaban Kaunsel begak diperhati ke kena negap ke pengawak ubah kuasa jemahila. Sebenar tu, servis World Bank dalam tahun 2022 dipinta berhati ke cara tabir urus company ngau perintah Sarawak yang kaum badan berkanun upis pemansang ekonomi Sarawak ngau company kebisi berkawal ngau perintah GLC Sarawak.
Dulu harinya maya berjurai ke Perambu Undang-Undang Upis Pemansang Ekonomi Sarawak ubah tahun 2026. Kawan Kaunsel Negeri Sita Terbeduk, Dr. Simon Sinang Bada madah ke ubah RUU-nya dang berguna benar. Kena ngemanah ke gambar korporat agensinya. RUU termegak oleh negap ke sistem tabir urus serta mata mayu hagi pemeranak pukuk ari benua luar ke Sarawak. Ia madah antara perkara diubah tu yang kaum ngagak nama baru korporat ngemanah ke struktur pengurus serta nyiri pangku pengawak baru kena negap ke hasil ari operasinya. Ubah RUU-nya megak kena tentu ke korporat lebih moden serta kompetitif setipak ngau julur pemansang ekonomi Sarawak. Berubah ngaunya Kaban Kaunsel Negeri Sita Daro Dr. Syafi'i Ahmad madah ke pengawaknya dekat mutar ke saruk penemu kau dah lama nyadi ba organisasinya. Ia badah kemayuh anak company ngau unit dagang Ari Rabat SEDC kena gelar menijar besai ungkup company Sidampu. Perkara tu udah nempak saruk penemu berkawal ngau pangkuk pengawak eksekutif di pemaduk tinggi bak sektor korporatnya. Nyak lain dengan ubah RUU-nya pangkuk pengawak ke pemaduk tinggi dekat diangkat ngau cara rasmi ngagai ketuai pemesai eksekutif kumpulan. Perambu undang-undangnya megak netap ke penduduk struktur tik terang ngau tiap kontrak di mandang ke undang-undang nadai agi dingasuh saruk pasal tikas kuasa eksekutif titik pegai sida. Perambu Undang-Undang Upis Pemansang Ekonomi Sarawak ubah tahun 2026 dipedak nyadi atur singkang strategik. Kena negap Kepalan Ekonomi Sarawak setipang ngau agenda strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030. Kepada Kaunsel Negeri Sita Tamin, Christopher Gira Sambang kebelak ngau ngambil bagi berjurai ke bekawal ngau RUU madah ke ubahnya ukai siminat ngubah pentadbiran aja. Tak megangayan ke Sarawak udah nyikap diri napik pemar ekonomi jemah ila. Kita dia tu menemani ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. Upis Pemansang Pengawal Berikan Malaysia LKIM merangsang raban orang berikan di Sarawak berani nyerungkai sektor berikan tasik dalam kena nambah ke stok ikan serta negap ke industri berikan menua. Chairman Ya Muhammad Faiz Fazil madah ke tebal agi orang berikan di menua tu berikan bakanan tasik nyengkawam sidak rikanan menua layar rimbas ia kagi berpanggai berpengawak berikan tasik ngena tabut bid zon A. Bisik 350 ikut orang berikan bak kanang menuanya berjalai ke pengawak berikan tang nandai nguna tabut besai dikena berikan bak tasik dalam. Faiz mansut ke jakutu bak pengerami Ramah Mesra Madani begulai ngau orang berikan layar rimbas di pusat. Bapak pengawak kebukai Muhammad Faiz Fazil madah kepalan penjangkai kapal berikan LKIM Tanjung Bako. Di pelabak dekat diangkat manah lagi berini hari pengawak ngagak jematan sejingkat di diadang tembuk dalam tahun tu. Palannya dekat nyungkak pengawak munggah ke ikan serta ngemuntang ke pengawak nganjung ngau laku ke hasil berikan ke pasar. Dia tu bisik 56 buah kapal munggah ke ikan bak palan penyangkai kapal berikan Tanjung Bako. Yang madah munyinya bak program Ramah Mesra Madani begulai ngau orang berikan layar rimbas di betung. Yang madah ke kerjasama rat ngau perintah menua berguna benar kena negap ke pemansang industri berikan di Sarawak ketebal lagi bak pengawak ngemansang ke perengka guna orang berikan ke moden serta bertikas tinggi di Malaysia. Institute of Management Sarawak masa nyain sempekat pemerhati-hati MOU begulai ngau University of Melbourne dekat nyedia ke program Sarjana Perniagaan ba online ngagai rakyat Sarawak. Presiden masa Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil madah ke kerjasamanya muka peluang ngagai rakyat Sarawak nampung pelajar renggat antarabangsa ngau na ibuh nanggung ungkus kebesai nampung pelajar penuh di benua luar. Ia madah nembiak bisi peluang nampung pelajar ngau fleksibel dari Sarawak sebedau tinembuk ke pelajar bak University Melbourne tau ke nampung sebagai hari pelajar sidak ngau cara fizikal di Australia. Masa megak bisi nyedia ke kelas tutorial ngenak saup bala pengelica menua tu nur mantuk nembuk ke pelajar sidak. Ia madah munyinya ngakai pengarang berita lebuh nyain MOU di Kuching kemari. Tidi kemata ke Premier Dato' Patigi Abang Johari Tunopeng. Tanggung pengawak ngau jasa induk misi indang patut diberi puji. Laban sidaknya di tulang belakang keberguna bas servis pengerai benua tu. Datuk Kaunsel Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng madah ke pengawak induk misi di Berambun Kenyawa ngau pengeransing raban sidak indang cukup besar reti
kena tentu ke pengelantang pendiau komuniti terus dijaga. Bagi pengawal Indomisi UKI Semina berjalan ke pengawal meri ubat aja. Tang begak nyadi pun pengeriang emosi. Pengarap ngau perangsang ngakai balap sakit serta ruang bilik. Dato' Uwi Madah Mujinya ngakai pengarap beritahu dan ngabas raban pengerja pengawal pengerai bak klinik pengerai Tanah Putih. Ngau klinik pengerai Indai ngau anak sekama. Polis mukah dan ngetan ke lima ikut lelaki di pelabak bisik kawal ngau pengawal salah guna dadah. Kepala Polis Pelilih Mukah DSP Muhammad Rizal alias madah ke suspek ke berumur antara 32 ngagai 46 tahun. Sidak tu ditan ke kemari bak jalai ngimbai Bukit Berangan, Sungai Kuak, Selangau. Hasil dari pengawal merusak, polis tertemu kedua itik strok ke ngundan tekang kristal di pelabak kedadah bangsa Syabu. Lebuh diperasa air kemik, gayan ke sidak tu ditetap ke positif dadah. Kes tu dipansir dengan Seksyen 12 Bracket 2 ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Semua sidak tu gawak bak ladang sawit lalu ditan riman nyentuh hari 6 tu kena mantuk berjalan ke pansir ngau silik agi. Kena ujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Dun Sarawak ngemenar ke perambu undang-undang upis padi ngau beras 2026. Tabir urus ekonomi ngemenar ke ubah perambu undang-undang upis pemansang ekonomi Sarawak ubah tahun 2026. Upis pemansang pengawak berikan Malaysia LKIM negap ke industri pengawak berikan Sarawak dengan sektor berikan tasik dalam. Tunakan kami nabur ke berita pagi itu. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching.

besar itu, 13 Mei dalam tahun 1990. Bak Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud sudah menerima anugerah semangat padi emas atau ke perangsang padi emas ianya anugerah ke pengemis besar Bak Skaut Malaysia dari suak Ketua Pemakai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Andrews Muhammad Nor dinada ke anugerah tu diterima orang tim yang kerja pemanah pengawak Bak Gerempung Skaut. Kelimpah harinya Kepala Menteri Megak dipilih menerima tanda pangkat anugerah tu laban nemuan penaut jadi tuai memberi tulung serta panah penemu kena maju karaban Skaut di Sarawak. Ia Megak sudah membuat ke Camp Skaut Sungau Girls Guide bahawa pemesai tanah 12.8 ikar di Matang. Untuk Megak dikenal menang pengawak yang kekal jadi Vice President dan Sarawak Skaut Council dalam timpuan 4 penal dari hari tahun 1964 hingga tahun 1968. Halnya Megak ia dipedak dengan sikit jadi siku tuai kalau puguk menua ke berat benar ke pemansang ngau pengelantang rakyat. Nyak kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah digagak ya bak Gerempung Skaut ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upi Sakrim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan Rancangan Radio RTM Kuching.

0: orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo menanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Teng menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ari YFM.
7: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai dan

0: Mandang ke penusah babadi ba Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi ba Jalalun. Seliah ke diri ari ngenak telepon bincing atau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kitai nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
0: Mata ngai tindu, macam

0: Memang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.